0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: saha Kang? Ta eta si kurang ajar teta. Si kecul teh si jehe kita eta tah nu bieu. Nu bajuna jingjet sabeula. Jiga nama geus naonnya Kang? Ah. Kawas teh apal we ari Ujang, apan urang biasa ka dieu. Tia heula apan? Tia teh urang teh pernah ka dieu yeuh. Mineng malah mah yeuh. Oh nya nya nya nya. Ngarti kuring oge. Hayu ah, urang tuturkeun. Duanana terus cengkat terus nuturkeun si Jihek di kajauhan. Asal kira-kira ulah leungiteun tapak we. Ari si Jihek leumpang sorangan srog ka warung bus ka jero. Si Jihek diuk bangun lulungu menta kopi susu ka pelayan. Reg ieun jeung Rusli eureun nitenan ti kajauhan. Cara nanya jangnya, nah mending langsung ditaragal wae, diserang atawa daguan bongohna. Lah, kumaha akang weh tamah, pokona si Jihek ulah tepi ka leungit deui. Hese nyangan kasempetan kawas kieu teh Kang, saribu hiji lah. Kabeneran ieu mah yeuh, urang bisa tepung jeung nunggaran Jihek. Abdi oge jadi apalapan ka musuh akang. Bener lah. Can pogoh papanggih deui atuh. Kumamun urang taragal wae lah. Tumeung peungkeur balanga, urang di dinya wae di warung, darada lowong teu loba nu jajan pokona mah. Urang ceger-ceger lah disiksa sakalian. Paehan-paehan yeuh. Hayu lah kitu oge. Duanana singkil terus maju ngadeukeutan ka warung. Barang geus tepi, Rusli ngaranek deui. Karek inget yen si Jihek teh pasti si Jihek teh ngabogaan baju jimat teh. Mun kurang taliti bisa ngiles teu katenyo nu akhirna matak hese newakna. Jang. Kumaha Kang? Pokona mah ieu sing ati-ati yeuh. Si Jihek boga keneh jimat baju teh. Sabisa-bisa kudu bisa ngarebut eta baju. Bajuna kumaha ari Akang? Bajuna teh teu pira. Warnana bodas, dabahana cina boe. Potonganana baju kutung, teu make kerah, teu make leungeun, kawas rompi we pokona mah ieu, ngan warna bodas. Pasti enong geus kuluh jeung nama dagas heubul atuh. Beres lah. Mun manehna ngabijilkeun baju eta urang rembutnya. Nya bener. Hayu maju. Terus duanana ngeteyep ngadeukeutan ka warung. Bus ka jero. Ari si Jihek tiba ngareret teu apaleun ka Rusli da ongkoh kawas anu lulungu si Jihek teh teuing mabok teuing kumaha atuh katuruk-turuk lampu teu pati caang deui sedengkeun Rusli mah harita teh geus apaleun da puguh nitenan ti tadi keneh teu bakal ngaganggu gek duanana dariuk pok Rusli nyarita ka pelayan kopi susu dua non ebi tante kopi susu dua ya duanya kopi dekung si Dila sor dua gelas ku Rusli sagelas ku Ian sagelas dua nana jarempe panona nitenan si Jihek ari si Jihek mah dagus biasa jajan didinya tara ieu merhati kenu sejen jongjon we sila tutup dina bangku malah mah plenyun udud bangun nikmat nakaranan si Jihek teh istuning congjon jeng santai ian jeng Rusli salsenaker terus ngarinum heula kalayan tenang malah minta rokok ke pelayan sabungkus sewang-sewangan duaan teh ting plenyun udud tapi bari waspada. Rusli jeung Ien panghelana meakeun cikopi cung nangtung pok Rusli ngomong kana boga warung. Bi, tante kopi susu dua gelas, rokok dua bungkus. Mayarna ku eta tah, nu eta tah, nu eta.
1: Yang mana?
0: Eta tah. Bos tah, bos, ku eta tah, nya. Toka kuring. Bos, cek, bos.
1: Oh iya, aku ngerti.
0: Rusli nunjuk ka si Jihek terus keluar ti warung. Kudiwet ka pipir, cek dua nana ngajanteng. Tapi bari waspada atuh Rusli jeung Ian teh. Kacaturkeun si Jihek. Gadengeng kitu teh maning ajeng hok. Red kana boga warung, red kaluar nu duaan geus teu kaciri. Rei beungeutna keuneuk si Jihek teh jajantung ratug, kuntu kekerot ambe ka bina-bina. Waduh. Pi. Sapa nu tadi teh ha? Sapa nu tadi? Nu tadi saha? Saha. Sapa itu orang?
1: Ih, ngadukeut teuing saha tuh. Eta Sugan Ujang nu leuwih apal. Anak buah lain.
0: Anak buah tuh jeboloh ah.
1: Kula mah teu boga anak buah kitu padot. Duk wawuh. Pokoke teu wawuh. Eta nu ngaran anak buah lain kitu. Tara kitu.
0: Nyebut-nyebut bas-bos anak buah lain ah. Bos lain.
1: Kuring mah sorangan.
0: Make aya nyebut bos ka kula. Pedah yang dipangmayarkeun eta Cikopi. Cek si Jihek bari ngajewang kelas. Lak-lak meakeun Cikopi, cung nangtung song mikeun duit. Pas soranganeun deui. Atuh nu boga warung amek lantaran ngarasa rugi Cikopi 2 gelas jeung rokok 2 bungkus can dibayar.
1: Yang tadi bayar.
0: Kenapa? Kenapa bibi kok minta ke kula?
1: Nah make minta ka kuring. Kaditu kamaranehanna. Eta tuhir teu lahir eta kuring make minta ka kuring. Kaditu tanyakeun. Salah teh bibi tong diberek kitu wae atuh. Atuh da. Itu nuduan teh nunjuk ka Aden, nunjuk Den Pos. Jadi ya kula teh nunggu ti Aden. Kumaha tanggung jawabna?
0: Ah, teuing ah. Kuring teu apal pokona mah. Minta ka kuring atuh ari bibi. Aduh, jangan begitu ah. Tukang warung teu ngomong deui, tapi nuturkeun biji leos kabeh kaler. Dekung Sirila geus balik deui, pus ka warung. Ari si Jihek sanggeus aya di luar teh ngajanteng bari nulak cangkeng. Dua klieu kawas aya nu diteangan. Keur kitu ujug-ujug col aya dua jelema jarangkung gede. Beuteung nu budayut ngaliglag. Bajuna teu dikancingkeun. Pigelang katuhuh dihias ku gelang pahar. Beungeut bosongot budi amprotan. Leumpangna ngagegag. Horeng dua badega tukang teungeul di eta tempat. Nu memang eta dua jalma teh diandalkeun pisan ku para germo jeung nu usaha di dinya. Sabab nu baroga warung mayar kamanehanna.
2: Hei, berset. Bayar siap. Bayar kehen. Ayo bayar. Bayar. Lung aja no. Bayar.
0: Cek nu kenut. Bari malotot ka si Jihek. Sedangkeun nu saurang deui nyekel taklak si Jihek. Bari malotot. Mun si Jihek ngalawan karipek nengel.
1: Waduh. Nano kudu dibayar ku aing. Sangeunana wae ngomong teh. Waduh, nano kudu dibayar ku aing. Pan aing mah teu milu. Nyeuneum Cikopi jeung rokon teu.
0: Tebal Cihek bari muncereng. Minangka jawabanana dua peureup tingkah layang. Hiu. Kana kana careham. Atuh maning ngalenghak si Jihek teh. Pru namru. Hiu. Cikau. Aya nu ngajejeg bobokongna.
2: Kurang ajar sih. Aduh, ampun lah. Aduh, bayar setan. Ayo bayar sih. Tong aduh-aduhan. Tong ajago di sini ha. Ngawo jago di dieu mah. Ngawo jago ha. Mun teu dibayar di pocaran ku aing ha.
1: Nya. Nya. Nya. Nah, ono kudu dibayar kok koreng atuh.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalaresan sarang bapak.
3: Bapak Nang.
2: Atanapi
3: Bapak Pak Ogar. Di tanjakan kondang.
2: Tanjakan kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar nya. Tak kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregelnya. Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaosna
3: gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras. Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
2: ya. Salit deui.
3: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing
3: tengah dinten sareng santan bade bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ayo ngamang sekali dikirangan bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
0: 102,4 FM Radio Pi.
6: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Awak cakap di rumah. Awak cakap, ha? Untuk dibayar di potaran kuai, ha?
1: Nyak, kudu dibayar kok koreng atau? Koreng terus masak nganyuk kayak tak warung. Nau kudu dibayar kok koreng?
0: Wah, kalau bak omong sih, hayo bayar. Bayar sih, muntah sih awas. Ha? Aduh, tobat. Tobat, naon apa kulo harus bayar? Padahal kulo kan tidak apa-apa. Wah, siap, ngomong-ngomong. Aduh. Pijar ke duit siya. Udah bayar. Rugi dong, rugi ya. Rugi lawan air jelamak ya, ha?
2: LDD kapaksa si jihek ngabijilkan duit song dibikin kaita pengawal nunduaan seri pating cakakak duit di tampanan nusa orang mikin duit ke si bibi tukang warung nusa orang di nyepak si jihek bernyentak.
1: Nah gitu dong lah, itu satria orangnya, kalau berani berbuat berani bertanggung jawab yo.
0: Begitulah. Itu bagus. Nang siap melong ah.
1: Aduh.
0: Tong melong sia. Nah. Mantok sia. Mantok sia jutunguk. Ayo. Hap. Mantok sia. Buru-buru. Ini.
2: Galak naker ngomong nak atau si jihek tuh bisa magar kumaha kapaksa nurut bari jeng nyeri maksakan ini tari tate cakakak nguduaan seri terus pating laleos ninggalkan eta tempat si jihek lumangil ini pada nenyokkan kucal manu ayak didinya.
1: Nah gitulah satria dong.
0: Hahaha sih, akhirnya mayar oge ya. Merontong atau jelema dia mayu. Hahaha, mentang-mentang larsup kadiu sih teh, lain orang dia sih mah. Yang rugi kena dagang wah kehilangan sih ya. Dapat rugi usaha. Ini sih ya, tong melok sih ha. Ini sih ya, ini. Tong cor-cor kadiu sih kurang ajar sih ha.
2: Rusli jeng Ian tekuat nahan piseurieun. Dua nana pating cakakak. Bari nuturkeun ka si jihek atuh pukul si jihek panas hatena asa dihina kanu jeung seurikeun. Reg eureun terus malik ari breh teh geuning nu duaan tea nu tadi jajan bareng jeung manehanana.
1: Ah, Jang, aduh kasihan jajangnya.
3: Nya Kang lah.
1: Wadir, aduh,
3: belagunya Kangnya, jihek, aduh,
0: nya, ayah we, jelema lah, matak jelema mah ulah sok ngocoran ka batur, asa aing boga ilmu, kitu tah,
1: waduh, setan walas kening. Sia nu seuri teh ha. Kabeneran sia ku aing keur diteangan. Gara-gara sia aing aya nu nampiling. Coba rugi duit kudu mayar teh pupugu. Sapa seurida ha? Sapa dia ha? Sapa sia ha?
2: Si jihek mureleng ka Rusli. Ari Rusli dangah bari pok ngajawab.
1: Dasar jelema sarakah kadodeng duit sakitu oge nyebutkan rugi aing mah diperes ku sia leuwih ti kitu puluhan ribu sia mana kamanakeun hasil ladang urang bangsat baheula ngarampok sia aing peak ku sia pake marban sia seuleuh di kota hah lajeun mere 50 ribu ka aing ngongkosan basa-basa aing waktu init ka lembur ratusan ribu beku sia-sia dihakan dibake senang-senang berita teh panerima ka aing malah teka paricing nipu ngalecokeun ka aing tayeuna aing rek lagi janji. Rek mentat langung jawab di si lain euy. Geus sila diteangan ye, geus heueul diteangan. Ayeuna pabangih pisan Nyi Hek bagea bagea Nyi Hek, Nyi Hek bagea. Piraku teu wabuh ka aing euy. Kitu ceuk Rusli bari nepak dadana. Nyapuguk si Nyi Hek meni buncelik. Colohok bengong mata si meuteun. Kaget ngadenge omongan eta jalma. Barang ditegas-tegas geus wawuh sarta apal ayeuna mah.
4: Waduh. Geuning si Laeng terus Li.
1: Heeh, dalah. Aing Rusli nukung si ditipu jeung dilejokeun ku sia. Hah? Tah ayeuna rasakeun wawales ti aing. Hah? Rasakeun sia. Anu mungaran sia wawales ti aing geus katarima ku sia.
4: Waduh. Kurang ajar kau ini Rusli, kurang ajar sia.
1: Rusli ha.
4: Waduh. Dasar sia kurang ajar sia.
1: Si Nyi Hek geus teu kuat nahan amarah. Pamikiranana geus kagok asong sabab mun ngadu carita mah geus jelas manehna nu bakal eleh. Da bukti manehna geus ngabobodo jeung nipu ka Rusli. Pikeun nutupan kasalahanana si Nyi Hek pijil nafsu hayang ngabudalkeun amarah anu geus ngakeudur minuhan dada. Pamikir panjang sebulutna rajang ka Rusli peureup na nyawuk bangbaraan. Kurang ajar sia. Rasakeun ini noh hap. Cileplos. Peureup ngakan angin tapi teu cukup ku sakitu seak di si Nyi Hek narajang nu diarah dada Rusli. Tapi Rusli teu cicingeun manehna ge metak ngayonan musuh. Hup, rasakeun aja. Peureup si Nyi Hek dipotong ku leungeun kenca. Seak peureup ka tuhu asup ceku kena pisan kana hulu angan.
4: Aduh, mbak, elah.
1: Tolonyong si Nyi Hek salaton cedak nenggar tihang jongkok riyeng jongkok ngariyeng nubokan na molohok.
4: Wah, setan alas. Kurang ajar setan alas. Ah, setan alas ya. Aduh,
1: Si Nyi Hek kukulutus cilek malik sebut denubuk bari ngayunkeun peureup.
4: Kurang ajar sia. Rasa kena kurang Rusli.
1: Sok lah.
4: Hayo jeung aing sia ieun hayo hayo. Teruskeun Nyi Hek sia.
1: Akhirna geur galungan. Silih tacong, silih tonyok, silih banting, silih kitik. Lila-lila, rob nulalajo. Aneh nate seorang oge taya nu niat misah kalah atoh asa ayat lalajoaneun. Gabruk si Nyi Hek ngarontok ka Rusli, kereleng ka kenca, kereleng ka katuhu. Silih hompet, silih tengkek geus teu maledek ka nulalajo sabab musuh kabuyutan tepung dirinya. Korejat dua nanah ludang deui tetela si Nyi Hek rada unggul dina tanaga. Rusli sababaraha kali kabeunangan meh-mehan ngacungkel kabeunangan ku peureup musuh. Rusli mundur nulalajo nyingrai. Si Nyi Hek tatan-tatan panonna muncreng ka Rusli. Kawas nu hayang ngarekep jajeneng nubuk ka Rusli. Cilek Rusli ngakilek plos. Panonajangna nilepas tapi teu cukup ku sakitu leungeun katuhu dikepangkeun ditakis ku pigelang leungeun. Hayu bret diadu. Aset apo. Tapi si Nyi Hek geus leuwih loba pengalaman dina widang kelut. Leungeun nutas bentrok ngejamblet pigelang lawan. Set leungeun musuh dicentok ka gigir atuh awak Rusli ngabangkieung. Plong iga burung ngemplong ngan sakilat tonyokan si Nyi Hek asup. Bahasa kena siap.
4: Ya. Ya. Hayu cukup. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. aduh. Solonton, kubrak Rusli Namru gegerungan parinahan kanyeri. Aduh, setan alas ya, aduh. Cuman tak gitu dihek ya.
1: Kulo ora wani dinang apa. Ayo cekulot long wali wani aduh. Manis Rusli ya, aduh. Beda lagi ya.
4: Si jihek geus teu kuat nahan amarah. Kabru ngarontok Rusli nunggeus Namru.
1: Ah, awas. Kena kau si Hahap.
4: Tapi tekanya hoan seak dapal suku nyamber kana tarang si jihek. Lengak daya blag ceku dadana beunang deui. Horeng Ian minumeta teu tega nenyo Rusli kasiksa harita teh.
1: Aduh, siapa lo? Siapa kowe, ha? Aduh, kurang ajar, licik sia. Rajen teh wani ngabengohan kurang ajar sia. Aduh, siapa sia, ha? Siapa arane, ha?
4: Cek si jihek bari nangtung rada rumangieung. Sirahna lieur, tapi ian kenemalan terus maju bari muraleng ka si jihek.
1: Wah, lompatannya sia. Hap, asyik, hap, hap. Ya, aha.
4: Wah, rasa kena kurang ajar. Hap, ya, hap, hap, hap, ya. Sebrut si jihek marikna rajang.
1: Bek, tuh.
4: Beureupna bantrok, akhirna ker. Galungan antara jihek jeung ian menimpa puket, silih dengkek, silih gitik. Tetela si jihek teh kuat ngayunan ian, buktina ian ge kadesek. Cepet delina kabeunangan, sampoyong kakenca, cepet deui dipino pundukna. Pru ian nu harita teh.
1: Urang acar sia. Anak bocah. Bocah ingusan. Hayo hap. Hei sit up. Ya.
3: Ya. Aduh.
1: Ya.
3: Aduh.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: pegang ngari gitu. Nyawat sepuh atas komplikasi gitu ya.
1: Ibu teh terdampak tas berhalami.
0: Abdi mah tos selami lah karena setahunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan nggak nawan wae bu.
0: As lo segala rupi ay obat mah gitu tos kado. Atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
0: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teu acan damang kitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna kitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
0: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfapropolis?
0: Aya rada mendingan kitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol Bu?
0: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
0: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
0: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
0: Ka palawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo apa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: ya.
4: Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
4: 20 hari. 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis,

Seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: sedengkeun Rusli nenjo dia nipek-pek mani ngelenyap hati na temalire kena kanyeri cung nangtung deui sebut narajang ka si Jihek siak cebet cariham si Jihek kebunangan. Waduh waduh wedan waduh ah kabeki teges ngepongohan bayi dasar setan sih ha si Jihek kukulutus dekanya huan suku nang acecek ian anu kernyuu bareng jeung kitu leungeunna nyamber ka Rusli tapi Rusli mah aya waktu keur ngecat posna panarajang si Jihek ngakan angin waduh wadus ngadang-ados ya ngajago sia di Rusli modar ku aja modar sia cek si Jihek sebut nubruk ka Rusli serangan ngababi buta bakatku amek jeung jengkel rasa kena hasil nenyok itu mah Rusli rada seber tanaka beki ngurangan jeung beki karasa si Jihek teh geuning lain lawanan atah-atah lain lawanan manehanana rubuh soteh kubadegang duaan atuh kumanehna mah karasa berat na si Jihek teh saterusna Rusli undur-unduran rada seber hatena tapi seak si Jihek narajang deui cilek Rusli ngakilekeun awakna pos panarajang ngeplos deui si Jihek beki amek terus ngajesek beki galak wah naon sih teh kurang aja sih top artis ya ayo katrukeun ka bisa maneh si Rusli ha ayo ijen jeung aing sih Rusli beki lenyapan hatena tapi rek mundur asa lebar hayang cacap ngamudalkeun ka keuheulna akhirna rasa inget manehna tara tinggalin ti peso dadak dumadakan sumanget tapi jildeui sukuna asa jadi wabeg mata na jadi awas dengan ngegeter pinuh ku tanaga anyar ah Rusli ngolah sabat kan ya ya sih dicakek ku aing ha ayo lawanin ku lo ha gitu cek si Jihek acara ngubuk ka Rusli sakaligus ngarontok kana beuheung kawas ucing nyekek anak perit rasakeun haus atuh puguh reuwasan Rusli teh panonna mani buncelik ngan untung kasadaran aya keneh leungeun katuhu ngaragamang kana jeroan bacuna seret peso balati dicabut ku manehanna rasa ah ayo mati si Rusli ayo dicekek ku aing segera aja ayo ayo sia gana putih sia gana usik si Rusli ha mati sia dicekek beheng ku aing ha aduh lepaskan setan sesatan naga dikerahkan kabeh ku Rusli lengan katuhu diayunkan karena gigir si Jihek terus peso nancem karena sela-sela ika burung si Jihek atau punggung manibun celik si Jihek teh sungguh calangap mata ngaburi leng lengan nak jadi ngageter asakan siap lengan terus aduh waduh tobat aduh bobat leketai awak si Jihek jadi leles Rusli ngapadu bru si Jihek rubuh dina iga burung na nancep beso barati sajongdongan jempe nulalajo cerolohok ian buncelik kerewas nanyo si Jihek namru bari humarurung getih ngapaya bah dina taneh ngucur tina cangkeng si Jihek puguh Rusli rewas manehna kakeras sadar yang manehna geus ngabinasa musuhna red kaian pok ngomong Jang. Hayu lompat, Jang. Lompat. Hayu lompat.
1: Hayu, Kang. Ha.
0: Petak. Dua nana lalu lompat nubruk nunggagi mung. Nanya Rusli lompat, jalma-jalma kakara sadar atuh ribut tinggal ro. Bretek ngarudag Rusli jeung Ian, aya oga nu ting cararit, aya deui nu lapor kana wajib.
1: Ayo udah kudak, aduh. Ya karunya ayo. Namruk kita tuh. Katu plus ditulis ke peso. Ayo. Udah. Udah kau ijar maju. Ayo.
0: Udah. Ayo.
1: Nenek gubung kerum. Ayo. Iya, buru-buru ya. Lapor kau aja. Ayo.
0: Keayaan jadi ribut. Nurumpat burber nguting cerowok mata kaneng. Rusli jeung Ian ngepecer ningalkeun eta tempat hayang bebas tina cangkreman wajib mung tanggung jawab kana perbuatanana.
1: Jang, ayo. Ya Kang, ayo Kang.
0: Ayo Jang. Lurumat terus lompat Jang. Ayo urang nyambut, Jang. Lompat jubat. Tapi lompat tina kaayaan kitu hese pikeun jelema cendiri. Tekanya hoan kadenge aya nu ngaheong lampu beureum di depan nu wajib datang bretak nu lompat sora sapatu pating kedepuk.
1: Ayo berhenti. Aran. Ayo aran. Aran.
0: Cekije sora bari ngahadang Rusli. Atuh rek Rusli eureun. Panona melong kanu megat tesamar tetela polisi geningan. Rusli gugup pericet malik rek ngejat cedak diadu jeung Ian anu nunturkeun kamanehanna.
1: Aduh kang.
0: Rek lompat deui Rusli teh ujug-ujug aya anu nubruk. Kek leungeuna aya anu newak cetrek sadabang kol kana leungeun. Rusli ngahegak kesa ngatiis ngucur ret ka kenca. Ian direjengan ku duaan polisi wungkul. Teu bisa walakaya iwati pasrah karena nasib

0: mutanana nyaho-nyaho geus ditaekkeun ka Najib.
1: Hayo bawa ini orang. Hayo bawa nih. Hayo. Kita masukkan ke kepolisian, hayo. Kita proses, hayo.
2: Siap. Siap, siap, siap. Siap, komandan. Siap, komandan.
0: Digoneng ku polisi nu marawa bedil, kerung, kerung. Tius dibawa ke kantor polisi, Rusli jeung Ian ngahluk bingung, asa ngimpi dibawa ku nu Wajib teh. Mobil nu pabaliwat ting barasat lampuna. Lampu nu baranang di toko-toko ting karicep ciga anu ngarerewean ka Rusli jeung Ian nu geus katangkep ku nu Wajib. Rusli ukur pisang ngupat jroning hatena.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpapropolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiana pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Satosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di manten, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tenteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
3: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce. Cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes ma. Aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi 2 tetes, Ce. Di anggena 2 atawa napi 3 dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
4: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
9: Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Sobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya. Ya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nampi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, gitu. Laras. Panyawa teh kamar teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya.
2: Padaran teh panas angin teh nya.
3: Panas
2: ya. Jadi nggak batu pangin teh nya nggak bata. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu tuh urte.
2: Lorong kujutan pangin teh nya.
3: Biasa gugah itu di na iya teh atau di na di risbang teh.
2: Mohon. Sabar alami ya teh nuju. Karena nyata salapan sasi.
3: Ah iya teh malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis satu acananya. Mohon satu acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Pasar yang senang ngaleut kumaha tau?
3: Raos
2: ya. Raos ya. Kamari nguping warto sahur si Ardo dua dinten teh seuteu aya cenah nya.
3: Nya.
2: Leungi cenah nya ka babu cenah nya.
3: Nya, kamana meni eda teh ka raos teh ya.
2: Oh, gitu. Alhamdulillah. Panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik. Kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu iya, panginten
3: gugah. Teu tiasa malanan. Kalau ieu teh sing kusial, ieu teh raya apa dia teh sing karenyuan.
2: Mohon, mohon.
3: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
2: Leras. Tak sarang-sarang ngeliat iya mah alhamdulillahnya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabar kali saya dinten ngeliat itu.
3: Tiga kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat itu kemari.
3: Tiga genap tetes kini sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tiga kali pangintennya.
3: Iya.
2: Tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Memang sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Bale Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain kita tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yuk ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak getos lami kitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.

0: Karawasna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
1: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak Wawan?
0: Nganggo Alpa Propolis.
1: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis probihan naon wae nu paling karawas, Pak?
0: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
1: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
0: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
1: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
0: Tos nu kaopat.
1: Karaos khasiatna di botol ka sabaraha, Pak?
0: Di botol ka hiji ge tos karaos kitu, tos seger.
1: Bapak uninga jamu tetes Alpa Propolis di mana?
0: Di radio.
1: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
0: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae Alpa Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
1: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpa Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam rematik.
2: Oh, rematik Bapaknya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: napa kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tah aina kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
3: hilang benjolan benjolan hilang
2: terus ayah enak namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas tu ayah
2: sesak napas tu enak aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tu ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: jantan sehat sadaya enak mamanya ya,
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung Alfa Propolis aku mah harita pak
3: segala karasa urat urat kerjang kerjang napas ngahayo panas
2: kan mohon sabar alami ya pak
3: urwe sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng-sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang Onus Yanes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek
2: sesek napasnya
3: lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon panginten cobiana ku landong Alfa Propolis bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atos lami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: edan, Wak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
3: Ibu Nining Kartini.
2: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
3: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
2: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
3: 8.
2: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
2: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: 5 sasi.
2: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
2: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
3: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
2: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawanaon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, geletor teu aya. Terus anu kadua,
2: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis saya kata aji, mi barang meser pokon lantik.
2: Ibu, ayah pesan tuh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepertos ibu. Mangga, Bu.
3: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi tos damang gitu kantun jagi-jagi.
2: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa tiabdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan mulai dianggap teh iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain abad mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tabdi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha atau ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami ibu atau kadu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung kemana wae teh ibu?
3: Ah lalandung mah tos kemana-mana wae sahur sanus. Sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek.

0: karoskeun ya.
1: Mohon.
0: Nah, kamari kan ngeuleut landong apa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktos ngeuleut harita?
1: Alhamdulillah ai nuju ngaeut landong propolis mah mohon dingaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
0: Reaksina kumaha?
1: Reaksina.
0: Kumaha teh kana salira teh Bu?
1: Kana salira upami geus nyareri sareng singkurukna aya, perihna aya.
0: Leres.
1: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya nyamirangan kitu.
0: Rada ngirangan.
1: Mohon.
0: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
1: Mohon.
0: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna tah?
1: Alhamdulillah ayeuna teh
0: sakitnya
1: majeng we Pak Ina kitu. Kasehatna.
0: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
1: Mohon.
0: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
1: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
0: Cobian
1: we ku ngaleut alfa propolis.
0: Nah hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupandak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak? Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tepek sari ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Abi sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Satos abi ngomsumsi Alpha Propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
2: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
3: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis Pak?
4: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi Alpha Propolis.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Ayo, nanti bade majeng kadua nya umum iya mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak saya dijuntang?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak.
3: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu. Iya. Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
2: Bapak teh kunaon, Pak?
3: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah, setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
2: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
3: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terasa abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki itu. Terasa disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegadukeun jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
2: Da tebih nyapa bokasina.
3: Mun tebih gitulah ibu Aminah namina teh sami kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
3: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
2: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, yang Bapak ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas
6: nih. Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
7: iya,
6: udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
7: ketiga
6: botol Bu ya.
7: Iya.
6: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak iya. Perubahannya nyata gitu
7: nyata.
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
6: Terima ya kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alfa Propolis. Abu, Ibu namina saha?
5: Ipah.
4: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
5: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
4: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alfa Propolis.
5: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
4: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg kitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alfa Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
4: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
5: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya. Alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
4: Alhamdulillah pisan ya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat ya ibunya.
5: Amin.
4: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: TSA
8: bukan.
7: TSPA
8: bukan.
7: TESA
8: bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
7: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
8: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
1: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai dianggap lakukan kelalaian akibatkan pasien meninggal, dokter kandungan di Banjar diadukan ke MKDKI. Usia tak halangi tekad Asep Akung asal Garut pergi ke Mekah naik sepeda. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Warga Kota Banjar bernama Enjang H. Mulyana secara resmi mengadukan seorang dokter spesialis kandungan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDKI dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK. Pengaduan terkait dugaan kelalaian medis yang mengakibatkan meninggalnya sang istri, Nenden Agustiana, 43 tahun, setelah menjalani serangkaian tindakan medis dari Januari hingga awal Mei 2026. Nesa Hadi Susanto, kuasa hukum Enjang, menjelaskan, awalnya Januari 2026, Nenden kontrol kehamilan di salah satu klinik bersalin di Kota Banjar. Dokter menyatakan janin pasien tidak berkembang, sehingga 13 April, pasien menjalani tindakan kuret di klinik yang sama setelah sebelumnya mengonsumsi obat penggugur kandungan. Pasca kuret, diduga terjadi pendarahan hebat, namun pasien tidak langsung dirujuk ke rumah sakit. Masih menurut Neza, 21 April Nenden dilarikan ke rumah sakit PMC karena kondisinya drop. Hasil pengecekan menunjukkan kadar hemoglobin HB pasien sangat rendah akibat pendarahan sebelumnya, sehingga ia harus menerima transfusi darah hingga 3 labu. 3 hari kemudian, 24 April, dokter menyatakan rahim pasien mengalami infeksi berat dan harus diangkat. Setelah operasi pengangkatan rahim dan perawatan, pasien diperbolehkan pulang 29 April. Namun sesampainya di rumah, perut Nenden membengkak hebat dan ia merasakan nyeri yang tidak tertahankan. Keesokan harinya, 30 April, dilarikan ke rumah sakit TMC, Tasikmalaya. Hasil pemeriksaan 2 Mei, pasien didiagnosis mengalami penyumbatan usus serta infeksi, lalu menjalani operasi lanjutan. Puncaknya, 6 Mei, nyawa Nenden Agustiana tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit TMC, Tasikmalaya. Nesa mempertanyakan kompetensi dokter lantaran keesokan hari setelah kuret, istri kliennya diperiksa dan dinyatakan akan sudah bersih. Namun, seminggu kemudian saat kontrol ulang, pernyataan dokter berbalik, yaitu menyatakan rahim belum bersih. Padahal, pemeriksaan pasca kuret sebelumnya sudah dinyatakan bersih. Nesa pun mengatakan pihak keluarga telah melayangkan somasi tetapi tidak diindahkan, sehingga memilih jalur hukum ke MKDKI dan MKEK, serta bersiap menempuh jalur pidana dan perdata. Ia pun menegaskan baru akan melaporkan kasus ini ke kepolisian setelah ada keputusan resmi mengenai pelanggaran etik dari MKDKI DKI dan MKEK Jakarta.
4: Sebelumnya, Mei kami sudah melayangkan somasi kepada yang bersangkutan, tapi karena tidak diindahkan, maka dari itu kami bersurat ke MKEK dan MKDKI. Sampai sekarang masih belum, tapi kami juga berharap dari MKDKI dan MKEK dapat segera melakukan tindak lanjut terkait dengan permasalahan ini. Dan setelah itu mungkin untuk kedepannya kami akan melakukan upaya hukum lain, seperti menempuh ranah perdata dan pidana.
1: Merespons tudingan, kuasa hukum Dr. A yang dilaporkan keluarga korban, Junaidi Yahya, menegaskan tuduhan yang dilayangkan pihak keluarga korban sama sekali tidak mendasar dan pihak medis telah bekerja sesuai standar operasional prosedur. Junaidi menjelaskan 7 dan 16 Januari 2026 pasien datang kontrol dan dinyatakan janin tidak berkembang. Dokter memberikan pilihan tindakan konservatif, obat atau kuret. Pasien memilih menggunakan obat. Setelah obat diberikan 16 Januari, pasien diinstruksikan kembali dalam waktu 1 minggu untuk mengecek apakah rahim sudah bersih. Namun, pasien tidak pernah datang kontrol lagi selama hampir 4 bulan. Kemudian, 13 April, pasien baru datang kembali dalam kondisi mengeluhkan demam tinggi di IGD. Diduga akibat masih adanya sisa jaringan janin yang tidak berkembang, tertahan selama berbulan-bulan di dalam rahim yang menyebabkan infeksi, sehingga dokter dokter harus segera melakukan tindakan kuret darurat untuk menyelamatkan pasien. Junaidi pun menegaskan, kematian pasien terjadi di Rumah Sakit TMC Tasikmalaya setelah operasi penyumbatan usus yang bukan lagi ranah penanganan kliennya. Tuduhan kelalaian itu keliru dan menilai hal itu terjadi karena kelalaian pasien sendiri yang tidak kontrol selama 4 bulan setelah minum obat. Meskipun siap menghadapi proses di MKDKI dan akan segera menjawab surat somasi, Junaidi menyatakan pihak dokter A sangat terbuka untuk duduk bersama dengan keluarga korban.
3: Pasca kuret memberikan obat mengeluarkan itu, setelah 4 bulan baru dia datang. Dokter itu melakukan observasi, ternyata ini harus segera dikuret. Selesai di rumah sakit PMC, dia dirujuk ke rumah sakit TMC, bukan menyangkut dengan kuret. Operasi lain sampai dia meninggal dunia. Kalau kita diberi disomasi ini itu keliru, karena yang mengalaminya pengobatan terakhir di rumah sakit TMC.
1: Lapas kelas 2B Ciamis menyiapkan panggung spesial untuk warga binaan. Festival kolaborasi musik bertajuk Harmoni Tanpa Batas, Suara Yang Tak Terpenjara akan digelar dalam waktu dekat. Acara akan menjadi rangkaian hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384 sekaligus menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Persiapannya sudah dibahas matang. Sabtu 13 Juni, Lapas menggelar rakor dihadiri unsur Pemkab, aparat keamanan, OPD terkait, media, dan para pendukung kegiatan. Berbagai aspek teknis dibahas, mulai dari perizinan, lokasi, pengamanan, kesehatan, lalu lintas hingga strategi publikasi acara. Kalapas Ciamis Suprianto menegaskan, pembinaan di lapas tidak berhenti pada keterampilan dan kemandirian. Pengembangan bakat seni, khususnya musik, juga jadi fokus. Kalapas menyatakan pihaknya ingin menunjukkan kepada masyarakat warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga mampu berkarya dan menghasilkan sesuatu yang positif. Festival ini menjadi bukti nyata kreativitas mereka dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat. Ia mengapresiasi dukungan Pemkab Ciamis, Polres Ciamis, media, dan seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi disebutnya bentuk nyata dukungan agar warga binaan kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan karya.
5: Kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik, keamanan kita harus saling menjaga, ya. Jangan sampai nanti ada hal yang kurang baik di peserta. Yang jelas, saya siap kolaborasi dengan pemerintah setempat untuk menciptakan Ciamis milik kita bersama, bukan milik saya, tapi Ciamis bersama. Kita sebagai pendatang siap membangun Ciamis menjadi yang terbaik dan dari yang baik.
1: Suprianto berharap festival yang digelar 16 Juli mendatang menjadi lancar, aman, dan sukses. Ia menekankan pentingnya sinergi semua pihak menjaga keamanan dan ketertiban selama acara.
2: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
9: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Aksi pesepeda asal Kabupaten Garut, Asep Akung, 62 tahun, asal Kampung Sanding, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, boleh dibilang telah mencuri perhatian publik dengan tekad kuatnya mengayuh sepeda sendirian menuju Mekah. Asep menamai perjalanan ekstrimnya ini dengan Tour Asia Finish Mekah. Keberangkatan Asep dilepas langsung Bupati Garut Abdusi Syakur Amin di halaman pendopo Kabupaten Garut Minggu 14 Juni pagi. Bupati menyampaikan rasa kagum dan haru atas dedikasi yang ditunjukkan oleh pesepeda asal Garut, Asep Akung. Menurutnya, perjalanan spiritual luar biasa itu merupakan bentuk ikhtiar dan jihad menuju Mekah yang patut diapresiasi. Syakur mendoakan agar Asep Akung senantiasa dianugerahi kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta keberkahan di sepanjang jalur lintas negara yang akan ditempuhnya.
3: Saya sendiri ini adalah jihad ya, Kang Asep ya, ibadah ke Mekah. Meskipun juga kalau saya boleh milih nggak naik sepeda, gitu, naik pesawat aja. Tapi ini adalah tekad yang barangkali menjadi contoh buat yang lain bahwa banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Meskipun kadang-kadang buat orang ya beda ya nggak apa-apa, karena ini keyakinan kita dan keinginan kita untuk menjadi kemenorehkan sejarah. Saya berharap bahwa dalam perjalanan Kang Asep Akung ini senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan, amin, keselamatan, kelancaran, dan sejak keberkahan ya, dan sejak diberikan keamanan.
2: Sementara, Asep Akung, pesepeda yang melakukan perjalanan mandiri, menyatakan persiapan fisik dan mentalnya sejauh ini sudah sangat matang dan siap. Ia mengungkapkan misinya bersepeda ke Mekah tidak hanya sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga membawa misi lingkungan dan kesehatan. Asep memperkirakan dari Garut sampai ke titik finish di Mekah Al-Mukarramah bisa ditempuh sekitar 3 hingga 4 bulan. Dia berharap Agustus mendatang sudah sampai di tujuan.
4: Kalau misi saya sebetulnya ingin membirukan langit, mengolahragakan olahraga, membiasakan bersepeda biar kita tetap sehat. Selain membawa misi perdamaian juga dalam rangka HUT RI ke-81. Mudah-mudahan ini mohon doa restunya kita bisa nyampe 3 atau paling lambat 4 bulan.
2: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan sejumlah jadwal hari libur nasional beserta cuti bersama tahun 2026, tahun baru Islam 1448 Hijriah pada Selasa 16 Juni sebagai hari libur nasional. Sehubungan dengan itu, Kilas Radio Priangan dan Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 17 Juni. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Info Alpha.
9: Info Alpha.
8: Info Alpha.
10: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
11: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain. Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
10: Lebah bersengat.
11: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi, itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
10: Stabil.
11: Nah, khasiatnya kuat.
10: Kuat.
11: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet, dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
10: Iya.
11: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
10: 1000 ppm.
11: Ya, asam galat.
10: Galat. Ya.
11: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
10: Ppm.
11: Per? Part. Per miliar, atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
10: Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
6: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis, prioritas imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tip pengguna jabut netes alfa propolis. Abu, ibu namina saha?
9: Ipah.
5: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
9: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
5: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol alfa propolis.
9: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos. Iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung gitu namun ayeuna mah alhamdulillah atau sae gitu tensina atau sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna gitu aya buktosna gitu tiasa diantosan
5: ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka 3 botol ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
9: mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu dusun Kereteg gitu dusun Kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh alfa propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu
5: ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
9: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu
5: alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing sakal sehat nya ibunya
9: amin
5: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
9: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Yeah. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Uh-uh. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
2: Debu sedikit
3: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa sajalah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
2: Terlalu sensitif.
3: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita, katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
2: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
2: Nggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal.
2: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis, Bapak Sahana Minap.
5: Salim Suteja.
4: Alamat lengkap di mana, Pak?
5: Desa Bangunsari, RT5, RW5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak, tos ngaleut Alpha Propolis, tos sabaraha botol?
5: Paranto CF 2 botol.
4: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
5: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama paranto ngaleut jamutatus Alpha Propolis, alhamdulillah. Damang gitu penyakit abi teh.
4: Ini sabaraha botol apa damangna?
5: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
4: Bapak kegiatan naon, Pak?
5: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
5: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tet tes Alpha Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
4: Bapak tos ke mana wae, Pak?
5: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
4: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan naminap.
5: Iwa Santi wa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: 6 sabotol. 6 setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkan atas dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi dan jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
5: anu ningali kene anu teningali anu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kuma apa kakaosna
5: sebenarnya terus nganggo tes ma ini namanya oge setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na hoyong ulah remeng-remeng wungku yang jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini kalarsan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri.

0: Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Sareng Bapak Edi.
2: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
3: Di Sindang Palai Rahayu.
2: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
3: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
2: Mohon Bapak, antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Mual gitu kesang, dingin, naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
2: gitu. Panangannya
3: nya sareng lalinu gitu.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
2: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
3: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
2: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
3: Alfa propolis.
2: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya, puyeng na, ada menurun gitu lah. Tapi nanti, teu aya sadaya na, kamari-kamari mah kene gitu ya. Hasumai na. Tapi enak, alhamdulillah, teu aya ya, nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu.
2: Oh, berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatan ya, Pak?
3: Alhamdulillah, gitu. Ntar itu ngabdolkan hiji deui gitu.
2: Berarti aya nanti lajeng ka botol kedua? Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
3: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
2: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
3: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna ieu pisan gitu. Aya butosna.
2: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga buat Bapak ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas
6: nih. Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Bebar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Oh, gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Yang kanan.
7: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
7: tiga botol
6: bu ya.
7: Iya.
6: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Apa namanya, perubahannya nyata gitu bu ya.
7: Nyata.
6: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
6: Terima ya. Kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Terima kasih, Bray Epi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: para mitra, di salah sahiji rumah sakit jiwa, hari tak keur diayakeun kagiatan rupa-rupa lomba antar pasien di nararaga mieling ulang tahun eta rumah sakit. Aya lomba nyanyi, lomba ngagambar, lomba pidato, jeung sajabana. Malah aya oge panjat pinang nu digantungan ku rupa-rupa hadiah. Ayeuna urang tataan hiji-hiji kaayaan lomba nu keur dipiluan ku sakabeh pasien. Di aula rumah sakit harita teh keur lumangsung lomba nyanyi. Kadenge harita panitia kerja carita dina pengeras suara. Perhatian ka para peserta lomba nyanyi supaya siap-siap pikeun dipanggil nurutkeun nomor peserta. Kalayan kartu nomor peserta supaya digantungkeun dina lebah dada. Lomba nyanyi ieu pesertana dibagi tilu golongan. Nya eta nu kahiji golongan pasien satengah waras, tuluy nu kadua pasien can waras-waras, jeung nu katilu pasien anu moal waras-waras. Sakabeh pasien anu milu lomba nyanyi, harita jadi paciweuh, pang-pang namah maranehna teh parahi hayang tampil pangheulana. Atuh panitia oge jadi kabawa riweuh ngatur peserta anu harita kadenge mimiti loba anu pasea. Nah untung harita teh aya saurang gegedug pasien nu dipikagimir ku pasien-pasien nu sejena. Kadenge eta gegedug pasien teh ngomong sorana semu digeremkeun ngarah kadenge gagah.
1: Geus geus geus geus tong raribut bae. Pira oge lomba nyanyi make hayang paheula-heula sagala. Teuing mun lomba dahar mah pasti dewek ge hayang pangheulana. Coba sing tartib, dewek geus ditunjuk salaku bagian keamanan. Jadi boga kawenangan pikeun mere hukuman ka nu nyieun kaonaran. Ngaran dewek anu geus nelah mah nyaeta Bahrowi. Ku dokter kapala mah dewek teh geus diponis pasien teladan anu moal waras-waras. Nah denge gegedug pasien ngomong kitu, jeup kaayaan jadi jempling. Saurang oge eueuh pasien anu wani cacarita. Keur kaayaan jempling kitu, ujug-ujug kadenge aya sora basko murag.
2: Kulomrang.
0: Cepet. Atuh sararea ngarenyag, awahing ku kaget. Lieuk sararea ngaralieuk kalebah datangna sora. Sarta breh katempo ku sararea, saurang nini-nini keur dongko nyokot baskomna anu bieu murag. Si nini teh bangun anu tenang, cuek we, siga anu teu boga dosa. Ari Bahrowi barang nyaho nu boga baskom teh si nini, manehna gancang nyamperkeun sarta pok nyarita rada teugeug.
1: Heh, ni. Nanaonan ieu teh? Cek dewek ge tong ribut. Ari si nini kalah nabeuhan genjring. Saha ngaran teh?
0: Ditanya kitu ku Bahrowi, cikikik teh si nini seuri.
3: Dasar nu owah. Puguh-puguh baskom hayo disebut genjring. Matak pantas mun diponis pasien anu moal waras-waras oge. Oh, jadi ngaran teh Bahrowi. Wah, eta mah atuh ngaran popotongan dewek baheula keur ngora. Kenalkeun, ngaran dewek anu nelah mah nya eta Nenek Gio. Geus teu bireut deui di ieu rumah sakit mah. Sabab dewek geus kaitung pasien senior. Ku dokter kapala oge, dewek teh geus diponis pasien anu hese waras.
0: Bahrowi ungut-ungutan bari ngusapan gado tuluy nyarita deui.
1: Oh, nya alus atuh. Ari geus diponis hese waras mah. Sakeudeung deui ge, bakal diponis moal waras-waras kawas dewek. Diajarna we sing rajinnya.
0: Geus kitu mah leos, Bahrowi ini neruskeun ngaroris peserta lomba nyanyi anu sejena. Reg harita Bahrowi teh leumpangna eureun. Sabab nempo aya tilu pasien keur ngarariung bari taretembangan. Siga namah maranehna teh keur ngapalkeun lagu. Satuluyna Bahrowi nyamperkeun kanu tiluan bari kadenge ngomong rada nyentak.
1: Eh, aranjeun tiluan keur naraon ieu teh?
3: Ayeuna lain waktuna keur ngapalkeun lagu. Tapi sakabeh peserta kudu geus siap-siap dipanggil ka panggung.
1: Saatea ilaing tiluan teh? Dewek mah asa karek panggih ayeuna. Jeung naon sababna ilaing kabeh aya di ieu rumah sakit jiwa?
0: Nu tiluan harita teh gentak eureun tetembanganana. Tuluy matana ting peletet ka Bahrowi. Salah saurang minangka gegedugna harita teh kadenge nyarita.
3: Oh, jadi mun ngapalkeun lagu di tempat lomba teh teu meunangnya. Geus teu naon, engke bae atuh ngapalkeun laguna mun lomba nageus angeus. Ngenalkeun kuring jeung ieu batur dewek anu duaan anu katelah mah nyaeta grup trio wek-wek. Ngenalkeun ngaran dewek Warman, pamimpin grup trio wek-wek. Nu ieu si Aan jeung nu hiji si Rahman.
0: Bahrowi ngabagi reret kanu tiluan siga nu ngabanding-banding tuluy pok nyarita. Ke, ari ilaing tiluanana sarua pasien rumah sakit jiwa? Ditanya kitu nu tiluan teh silih reret, tuluy kadenge nu ngajawab teh harita si Aan.
3: Sabenerna nu gering uteukna mah si Warman.
0: Ari nu jadi sabab, manehna teh kagegeloan kurang dakolot. Ngan kulantaran teu kalaksanakeun, jadi we gelonyaan. Bahrowi kerung tuluy pok nyarita deui. Ke, teu kaharti dewek mah. Ari nu geringna si Warman, tapi naha ilaing duaan pipiduan jadi pasien?
2: Si Rahman nu tita tadi cicing bae teh, harita manehna mangjawabkeun.
3: Nya kitu, kulantaran grup trio wek-wek mah, kompak jeung saujunan. Jadi mun saurang aya nu gering teh, nu duaan deui oge sok kabawakeun gering. Ayeuna ge dewek jeung si Aan, kapaksa wae kudu milu gelo.
0: Gadenge kitu, cakakak teh Bahrowi seuri.
3: Alus euy. Eta hartina si laing duaan solider ka babaturan. Didoakeun ku dewek, muga ilaing kabeh sing jadi pasien anu sukses.
1: Cara dewek ye, geus puluhan taun jadi pasien di ieu rumah sakit jiwa. Nepi ka ayeuna teu diidinan bali ka lembur.
3: Eta teh cirina jadi pasien anu sukses. Jadi ku pihak rumah sakit oge dipertahankeun. Geus heulanya dewek rek ngaroris pasien sejen.
0: Leos Bahrowi ngoloyong indit ninggalkeun utiluan. Saditinggalkeunana ku Bahrowi, kaayaan di tempat lomba nyanyi teh jadi rame deui kunu narembang teu puguh. Ti dituna mah meureun keur ngarapalkeun lagu. Grup trio wek-wek harita kadenge siga anu keur paduan suara.
3: Ting lagu naon?
0: Ngan ditilik tina Wirahmana mah siga lagu Mars. Keur husuk latihan kurunyung teh nenek Gio nyamperkeun bari ngelek baskom kosong. Serengeh manehna teh seuri tuluy ngomong siga rada nyentak.
3: Hei dulur, latihan teh teu ngajak-ngajak. Dewek ti tadi latihan sorangan teu daek apal. Padahal mah lagu jadul. Lagu favorit dewek baheula keur ngora. Nyaeta lagu Oncom Gondrong. Cing atuh dewek papatahan. Tah terus engke mun dewek naik ka panggung, pepejeuh barengannya. Dewek mah sok grogi ari naik ka panggung teh.
0: Ngadenge nenek Gio ngomong norostos kitu, nuker latihan paduan suara teh kuat ka eureun. Satuluyna si Warman salaku pingpinan ngomong nyentak.
3: Heh, Nini. Gandeng bari nage lah. Nyaho teu? Grup trio wek-wek teh keur latihan paduan suara. Gara-gara si Nini, laguna kalah kapoho deui. Jeung deui ulah hayang milu latihan bareng atuh. Pan urang teh keur bersaing. Bari nage eueuh bakat nembang mah, ulah hayang milu lomba nyanyi sagala. Mending itu bae tuh, si Nini mah milu balap karung.
0: Ngadenge majar aya balap karung, nenek Gio curinghak tuluy pok nyarita.
3: Baruk, aya balap karung. Wah, atuh kabeneran pisan. Balap karung mah dewek ahlina atuh. Nyatuh, dewek mah rek daftar balap karung bae. Milu lomba nyanyi mah karunya kajuri, bisi lieureun meunteuna.
0: Leos harita nenek Gio init ninggalkeun eta tempat. Caturkeun lomba nyanyi rek dimimitian. Kadenge harita panitia cacarita dina pengeras suara.
3: Perhatian, perhatian ka para peserta lomba nyanyi supaya siap-siap. Geus eueuh deui waktu pikeun latihan. Ngan ieu teh aya masalah saeutik nyaeta juri. Kulantaran juri anu geus ditunjuk aya halangan, jadi kapaksa juri lomba nyanyi teh diganti ku wasit main bola. Anu dibantu ku dua urang hakim garis.
0: Ngadenge pangumuman ti panitia kitu, sakabeh peserta lomba nyanyi pating haruleng. Tuluy kadenge tingkar cewis ngomong pada baturna. Komo grup trio wek-wek mah, tiluanana cacarita bari poporongos pada baturna. Kadenge harita si Warman salaku pingpinan grup nyarita.
3: Dewek mah, asa kakarek ngadenge, oi. Aya lomba nyanyi, jurina wasit main bola.
1: Kumaha cara ngani leinanya?
3: Lajan dewek jelema keur gering uteuk oge. Kana bener jeung salah mah dewek oge nyaho.
2: Tuluy ditema ku si Rahman.
3: Heueuh nya, heran dewek ge euy. Piraku wasit main bola di bere job ngajurian lomba nyanyi. Muga-muga wae wasit na lain jelema owah jiga urang.
2: Siaan oge harita teh milu mairan.
3: Ah, bener-bener ieu mah euy. Lomba nyanyi teh kacau. Tapi teu nanaon lah. Hayang nyaho wae kumaha cara nganilina. Nya geus lah kumaha engke bae. Nu penting mah urang kudu ngajaga penampilan ulah nyirikeun teuing jelema owah.
2: Para mitra sadaya, tetela bener cek panitia. Harita anu ngaganti juri teh nyaeta saurang wasit main bola dibarengan ku dua urang hakim garis. Kalayan marake baju khusus paranti ngawasitan main bola. Malah wasit mah asup ka ruangan teh bari ngelek bola jeung dikongkorong piriwit sagala. Kakara oge asup ka ruangan, prit. Harita wasit teh niu piriwit satarikna. Atuh kebang sakabeh nu aya di ruangan teh pating rarenjag kaget. Malah anu keur diuk dina korsi oge kuat ka tijengkang. Ngong harita panitia ngomong ngabagiakeun wasit.
3: Wilujeng sumping ka dewan juri anu bakal mancen tugas nganilei lomba nyanyi.
4: Mangga wilujeng linggih dina tempat anu parantos disayogikeun.
2: Rengse panitia cacarita, gukgek harita wasit jeung dua urang baturna gasik dariuk dina korsi jajaran pangharepna. Prit. Wasit teh harita niup piriwitna bari ngacungkeun leungeun. Yep, sakabeh peserta lomba jempe eueuh nu cacarita. Sabab harita kadenge panitia cacarita deui.
3: Lomba nyanyi dina raraga mieling tepung taun Rumah Sakit Jiwa dimulai. Pikeun manggil peserta kulantaran panitia kabeh keur saribuk. Bakal diserahkan langsung ka ketua juri nyaeta wasit.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Sareng emak saha itu nami nama?
7: Emak teh emak Siti Fatimah. Siti Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
6: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
7: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
6: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
7: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayana teh.
6: Atos 14 tahunnya, Mak.
7: Mohon.
6: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
7: Saal ka dok tos ka nu ka alternatif sakuna ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
6: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
7: Nganggo Alpha Propolis.
6: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
7: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
6: Mohon emak teh tos seep sabaraha botol?
7: Meme oge satengah botol kitu meme samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh tos ah tos seneng we emak geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
6: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
7: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
6: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
7: Nya ti radio.
6: Oh, mun.
7: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
6: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
7: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeu naik tangga oge babari engap. Mantos 14 tahun menda penyakit ieu saantosna minum alfa propolis. Alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
6: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak jantan tambih sehat
7: rezeki, amin,
6: mohon tambih lancar banyak, hatur nuhun
7: mohon
6: dari kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya Tana, radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
6: Hatur nuhun, Mak.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten, nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan, Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan kabur.
11: Iya.
10: Gitu.
11: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
11: Amin.
10: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
11: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
10: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
11: Amin.
10: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi
12: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Pikeun manggil peserta kulantaran panitia kabeh keur saribuk bakal diserahkeun langsung ka ketua juri nyaeta wasit. Satuluyna mikrofon teh dibikin ka ketua juri. Kulantaran juri teh saurang wasit main bola, dina narima mikrofon oge bari niu piriwit. Atuh satuluyna kadenge ketua juri teh cacarita. Mangga ka para peserta lomba nyanyi antar pasien supaya siap-siap dipanggil ka panggung. Atuh ka grup musik oge supaya siap. Peserta nomor hiji mangga naik ka panggung. Soklah lagu naon bae padungeunah kadengena. Dipanggil peserta nomor hiji teh horeng saurang lalaki tengah tubuh kalayan dina dada belah kenca make tulisan ngaran manehna nyaeta Aki Anom. Kalacat harita Aki Anom teh naik ka panggung. Ngan kakara oge sungut nanggap juri teh niu piriwit. Prit.
1: offset. Nembang nami heulaan musik. Peserta dianggap gugur. Hayah turun. Gutug Aki Anom teh ruas ngadenge juri ngomong kitu. Ngan daek teu daek, Aki Anom kudu turun ti panggung. Saterusna juri manggil peserta nomor 2. Nu dipanggil teh nyaeta saurang awewe rada bayuh yuh, kalayan dina dadana aya tulisan ngaran manehna, nyaeta Mamah Rega Coy. Kalayan teu ngadaguan dipanggil 2 kali, harita manehna naik ka panggung. Riog panggung teh oyag. Satuina jeung Mamah Rega kana mikrofon. Ngan kaget pikeun manehna. Sabab juri sapada harita niup piriwit. Prit! Handsball! Dina aturan, mikrofon teu meunang dicekel. Hayah turun! Ngadenge juri ngomong kitu, Mamah Rega teh keuheul, malah tuluy nafsu.
3: Heh, nanaonan ieu teh? Tong kena-kena wasit main bola. Mikrofon bae ge teu meunang dicekel.
1: Cek Mamah Rega nyarekan juri. Rengse Mamah Rega ngomong kitu, teu disangka-sangka ujug-ujug juri teh nembongkeun kartu merah. Atuh Mamah Rega ngajenghok, dadak sakala reup beungeutna baeud, satuluyna manehna turun ti panggung bari ngajingjing sapatu jangkung. Para mitra sadaya, unggal peserta nu naek ka panggung kabeh meunang sora piriwit. Timimiti offset, handsball jeung sajabana. Malah aya oge peserta anu meunang hukuman penalti sagala. Pangna meunang hukuman penalti teh, pedah eta peserta ngagabrug tihang mikrofon nepikeun karubuh. Satuluyna, peserta panungtung nu dipanggil teh nyaeta grup trio wek-wek. Juri teh kaget oge barang nyaho nu naek ka panggung teh aya tiluan. Tilu urang peserta harita teh ngajejer di panggung sarta kadenge si Warman salaku ketua grup mere aba-aba.
16: Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Kepada dewan juri, hormat, gerak. Coba samakan dulu suaranya. Wey.
1: Cenah jeung si Warman mere conto nada. Ting lagu naon eta teh? Ngan barang nuduaan nya eta si Aan jeung si Rahman rek nurutan, ujug-ujug prit. Harita juri teh niup piriwit. Atuh nu di panggung teh kaget, tiluanana melencrong ka juri. Maranehna hayang nyaho, naon kasalahan manehna? Sedengkeun juri harita teh tarangna kerung, manehna ngahuleng siga nu bingung, mikir-mikir piomongeun. Teu dilapok harita juri teh nyarita daria.
17: Sabenerna ilaing tiluan teu ngalakukeun kasalahan naon. Ngan ieu mah supaya adil we, kabeh peserta ku dewek dibere sanksi, kudu turun ti panggung. Jadi wayahna grup trio wek-wek oge kapaksa kudu turun euy. Sok hayo turun turun turun. Mun teu turun awas, ku dewek moal diasupkeun nominasi.
1: Kadenya kitu nu tiluan teh kapaksa tarurun ti panggung. Geus kitu si Warman nanya ka juri.
17: Atuh hari kabeh peserta turun ti panggung mah, engke saha nu bakal jadi juara?
1: Pok juri ngajawab.
17: Tenang euy, dewek juri anu adil. Pokona sakabeh peserta, ku dewek rek dijadikeun juara kahiji.
1: Dasar nu teu jarajag uteuk na para mitra. Ngadenge juri ngomong kitu teh, sakabeh peserta surak bakat ku bungah. Atuh harita kabeh peserta muji-muji ka juri.
16: Hidup juri, hidup juri, hidup juri.
1: Prit, kadenge juri niu piriwit sarta pok nyarita.
16: Gas, gas, gas, gas, tong raribut. Ayeuna mah geura bubar. Dewek rek terus ngajurian balap karung.
1: Loyong juri nu tayalian wasit main bola teh, harita ngeloyong indit ninggalkeun ruangan. Caturkeun di tempat lomba balap karung. Sakabeh peserta geus siap-siap. Masing-masing peserta harita teh marawa karung goni. Delila kadenge tina pengeras suara, panitia ceuleuweungan.
16: Perhatian ka para peserta nu rek milu lomba balap karung, supaya siap-siap. Nu disebut ngaranana supaya gancang nempatan garis star. Nu kahiji Aceng, mana Aceng? Pasien asal CHH nu owah gara-gara kapelag Batu Ali. Terus nu kadua Cepot. Mana-mana Cepot? Pasien asal Cipari anu owah gara-gara karacunan susu kelong wewe. Yang luka tilu di Dinas Gor mana? Asal Bayuning anu gering utekna gara-gara kapelag Senok. Ayo, maju, maju, maju.
15: Tilu peserta anu harita dipanggil ku panitia teh gancang muruk garis setar sarta rap karung teh harita diparake masing-masing dua sukuna diarasupkeun kana jero karung. Satulina kadenge wasit niu piriwit mere aba-aba.
16: Perhatian, siap-siap. Satu, dua, tiga.
15: Para mitra sadaya, tilu peserta ngadenge aba-aba teh lain lumpat. Tapi maranehna teh kalah ting serengeh sareuri, tuluy tiluanana ting karecewis siga keur baradami. Sanggeus sereng sebadami, porosot-porosot maranehna teh ngalaan karung. Sarta jauh tina panyangka, sanggeus marukaan karung, bertek teh tiluanana lalumpatan. Si Aceng lumpatna teh bari karungna diponggok. Sana anu duaan nyaeta si Cepot jeung Didi Nasgor, karungna teh disesered. Atuh nu narongton surat ayeuh-ayeuhan mere sumanget kanu keur lomba. Kadenge di antarana aya nu ngomong kieu.
16: Tah, bener kitu ai. Eta ngaranna balap lumpat mawa karung. Ayo terus lumpat ka lembur masing-masing. Gas tong balik deui ka dieu.
15: Tiluan harita lumpatna teh patarik-tarik. Garis finish oge harita teh kalah kaliwatan. Ngan ku taksiran maranehna kacida sumangetna. Nepikeun kalumpatna teh mabal ka jero lembur. Atuh tiluanana harita teh jadi papisa. Ayeuna urang caturkeun lomba panjat pinang. Harita kaayaan di eta tempat kacida ramena. Tihang panjat pinang nu dijieun tina tangkal jambe nu dibalur ku oli keur dirariung ku sababaraha urang pasien lalaki. Harita teh aya Wakuwu, Aki Rayud, Bahrowi jeung Bahrojali. Opat jalma teh keur ting tarenggak we nempuan rupa-rupa hadiah. Kadenge Wakuwu ngamimitian nyarita.
1: Wah, lumayan oge hadiahna mah euy. Aralus. Dewek mah rek nyokot jujur ah. Jang paranting usup dina baskom.
15: Lain caritaan teh disambung ku Aki Rayud.
1: Nyewek mah, hayang meunangkeun sapatu, mutuh jang ari moro ka leuweung.
15: Aki Rayud ngomong kituna teh, bari nunjuk kana sapatu anu ngan sabeulah. Tuluy Aki Rayud nanya ka Bahrowi.
1: Ari maneh rek milih naon Rowi?
15: Nu ditanya harita teh keur nenggak we bari curukna nunjuk ka luhur, nataan rupa-rupa hadiah. Teu lila pok manehna nyarita.
1: Dewek mah, kabitaku itu tuh.
15: Bahrowi nunjuk kana sendal capit, nutalina pegat sabeulah. Teu tinggaleun Bahrojali oge harita teh milu ngomong.
1: Ari dewek mah butuh ku itu tuh.
15: Bahrojali ngomong kituna teh bari nunjuk kana sarung tinju nu bodol sabeulah. Opat jalma terus baradami ngatur rencana. Wakuwu salaku koordinator peserta harita nyarita.
1: Ke, tong rusuhan, urang kudu kerjasama. Sabab naik kana tihang anu make oli mah, lain pagawean enteng-enteng, butuh keahlian khusus. Ayeuna urang acakan naik saurang-saurang. Ngan kulantaran urang opatan geus jadi hiji tim, jadi hadiahna oge, kudu dibagi opat. Coba ayeuna nupang heulana naik nyaeta nupang kolotna. Sok Aki Rayud naik ti heula. Dititah naik teh Aki Rayud ngahuleng, bakuna mah manehna bingung kulantaran teu bisa naik.
18: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
19: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
20: Aja.
19: Mohon, linggih di mana Bapak?
20: Cikoja Bendungan.
19: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
20: Desa Waluran.
19: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
20: Benjolan.
19: Benjolan?
20: Renyam-renyam remati.
19: Oh, remati ke panya?
20: Iya.
19: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
20: Renyam, panas.
19: Mohon, teras?
20: Teras. Napas, nyesek.
19: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
20: Atos 2 tahun.
19: Tos 2 tahun,
20: dua
19: mohon.
20: 2 tahun.
19: Tak, ini kan ngeliat landong Alfa Propolis Bapak tehnya?
20: Mohon.
19: Mohon, sabar botol Bapak?
20: 2 botol.
19: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bawa benjolan.
20: Ilang. Alhamdulillah benjolan ilang.
19: Terus aya ayeuna namanya?
20: Aya.
19: Mohon
20: panas-panas teu aya.
19: Sesak napas teu ayeuna ku mah?
20: Aya.
19: Alhamdulillah mati?
20: Teu aya.
19: Alhamdulillah.
20: Sehat.
19: Janten sehat sadayana mamanya?
20: Iya, sehat.
19: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landong Alfa Propolis kumaha harita, Pak?
20: sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
0: kontu. Pan, mohon sabar alami ya
20: Pak. Sore we sadinten.
0: Sadinten reaksi nantinya.
20: Ya sadinten.
0: Nah, alhamdulillah ini mah sare-sare
20: sehat.
0: Alhamdulillah. Bapak ya saran teh Kang Onus ya, Mas.
20: Sore pami sapertos abdi ayeuna di
0: dieu. Mohon
20: kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek.
0: Sesek napasnya.
20: Lambung teu aya.
0: Alhamdulillah.
20: Sehatnya.
0: Ya. Mohon Bang Panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
20: Iya.
0: Mohon Bapak aja turun ya.
20: Iya sami.
0: Mohon Bang. Assalamualaikum Pak.
20: Waalaikumsalam.
18: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
21: Hotline konsultasi
22: enak dipandang gitu teh. Bade kemana cek?
23: Eta cek, bade ke payun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang gitu teh, nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
22: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Tah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
23: Tetes mata naon, iya tes cek.
22: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
23: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
22: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
23: Oh gitu, aman ya teh cek.
22: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
24: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
25: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
26: 102,4 FM
27: Radio Peace Ciamis.
28: Sahabat sehat keluarga Anda.
26: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Dititah naik teh aki rayud ngahuleng, baku namah manehna bingung kulantaran teu bisa naik. Baku namah manehna teh bingung kulantaran teu bisa naik, beuratkeun ku beuteung. Ngan dipikir deui ku manehna, mun teu nyanggupan manehna kudu kaluar tina tim sarta kana pasti moal kabagi hadiah. Antukna najan bari asa-asa oge, manehna teh nyanggupan.
1: Oke lah, siapa takut? Pira oge naik?
15: Ceg harita dua lengan aki rayud teh nyekel tihang panjat pinang, turui nyusul dua sukuna napak kana eta tihang. Angsrod, angsrod, angsrod, manehna mimiti ngangsrod. Ngan karek oge tilu angsrod, polosot kolorna teh morosot. Atuh ger kadengeku manehna, lo

0: tali kolor di pagehan, ceprot eta tali kolor teh pegat. Atuh gerle dari baik kadenge, penonton teh surak mani ayeh-ayehan. Samalah ayeuna nama kadenge aya sora awewe ngajerit sagala. Ngadenge aya sora awewe ngajerit, Aki Rayud beki sasah. Atuh ngan dereng-dereng bae maneh nate lumpat bari leungeuna sabeulah nyenyekel kolor. Para mitra sadaya, ku ayana Aki Rayud lumpat ti eta tempat lomba. Atuh tim teh harita ngan karitiluan nya eta Wakuwu, Bahrowi jeung Bahrojali. Ku kaayaan kitu Wakuwu bingung oge. Sabab kakuatan timna teh geus ngurangan hiji. Tapi manehna tetep semangat sarta pok ngomong kanuduaan. Bahrojali, oge maneh Rowi. Wayahna euy, kudu ngerahkeun kamampuan. Siapkeun tanaga jeung pikiran. Najan urang pasien rumah sakit jiwa oge, ari mikir mah bisa keneh, Lin. Ditanya kitu ku Wakuwu, nuduaan teh silih pelong. Tuluy kadenge nu ngajawab teh Bahrowi. Nya geus pasti ari mikir mah urang teh bisa keneh. Ngan meureun teu pati jejeg. Sakieu ge geus untung, urang bisa keneh nyarita rada bener. Tuluy Bahrojali milu mairan. Geus, tong loba omong. Keun urusan mikir mah bagian dewek. Da rarasaan dewek mah, pikiran teh jejeg keneh. Jadi pasien rumah sakit jiwa oge, dewek mah kapaksa pedah teu betah cicing di imah. Di dieu mah loba tetempuan waraneh euy. Geus halik dewek rek naik. Kalayan pinuh ku sumanget, Bahrojali ngadeukeutan tihang. Memeh naek manehna metakeun heula hiji jurus. Teuing jurus naon, ngan munilik tina gerakanna mah siga jurus hap-hap luncat. Krep harita teh dua leungeunan nyekel tihang. Terus sungutna kunyam-kunyam siga keur mapatkeun jampe. Sarta satuluyna dua sukuna napak kana tihang. Kalayan saeutik-saeutik ngangsrod galuhur. Angsrod. Meunang tilu angsrodan, reg eureun. Kulantaran tihang teh lesang ku oli, atuh gulusur manehna teh turun deui. Huleng Bahrojali ngahuleng, mikir kumaha carana sangka naekna bisa mulus. Ari Wakuwu jeung Bahrowi nempo Bahrojali ngahuleng teh, duanana jadi kabawakeun ngahuleng. Telila kadenge Bahrojali nyarita. Ulah ting haruleng bae atuh. Cik dewek bantuan mikir euy. Gancang Wakuwu nembal. Lain embung mantuan mikir euy. Panyaho sorangan, pikiran dewek teh kurang jejeg. Sarua jeung si Rowi. Sanggeus lilapating haruleng. Akhirna Bahrojali nerekel deui naek. Ayeuna mah naekna teh bisa rada luhur atuh geur panonton anu sarua pada pasien rumah sakit jiwa teh sarurak mere sumanget kanu naek. Ngan kira-kira anjog ka tengah-tengah tihang, sigana aya pasien anu lenger ngadon nyeungeut petasan. Cius! Duah! Atuh keur naek teh ngarenyag kagareuwahkeun. Kontan harita teh gulusur Bahrojali teh turun deui. Sanggeus aya di handap Bahrojali kukulutus. Jadol teh! Jelema saha nya nu pangangguran nyeungeut petasan? Kalah ruas. Waduh, untung dewek teh teu murang oge. Lieuk Bahrojali ka Wakuwu jeung Bahrowi nu keur carolohok. Pok Bahrojali harita nyarita. Waduh, sigana bakal gagal yeuh. Tim urang meunangkeun hadiah teh. Eta we dewek mah hayang meunangkeun sarung tinju. Butuh jang ari ngabunian dampaleungeun mun kapareng usum tiris. Wakuwu jeung Bahrowi teu ngajawab, angur ting darelek papadana. Keur kitu teu kanyahoan, ujug-ujug aya awewe tengah tuwuh nyampeurkeun. Eta awewe teh pangawakana jangkung langkoyang sarta kadenge pok uluk salam.
1: Lekum-lekum. Amit-amit. Lalaki teh teu bari saeun naek. Hera atuh kudadegan. Keun urusan nu kieu mah bagian dewek. Nu penting hadiah beunang kabeh.
0: Bahrojali Wakuwu jeung Bahrowi marelong kanu karek datang. Telila kadenge Wakuwu harita teh nanya.
2: Heh, saha maneh? Datang-datang ngadon pidato?
0: Ditanya kitu eta awewe teh kontan ngajawab.
1: Ih, amit-amit. Dasar nu teu jejeg uteukna. Dewek disebutkeun pidato. Ih, amit-amit teuing. Ngenalkeun ngaran dewek anu nelah mah bute bintilil kombinasi.
0: Ngadenge eta ngaran, Wakuwu kerung tuluy pok nanya deui.
2: Saha?

0: baruk bute. Nah, atuh kawas eueuh deui bengaran. Jeung deui dewek mah sakarek panggih jeung maneh teh. Keur naon maneh aya di dieu? Atuh pok si bute teh ngajawab ayem.
1: Ih, amit-amit teuing. Dewek mah dibere ngaran bute soteh ameh eueuh anu nyaruaan. Sigana saalam dunya moal aya nu nyaruaan ngaran dewek. Ari pangna dewek aya di dieu, sarua jeung ilaing kabeh. Dina raraga nieuskeun pikiran. Sabab dewek oge keur ngalaman gering pikir. Teu pira ari sababna mah. Ukur kabeureuyan tutup gendul wadah bensin. Katambah dagang bensin teh bea kunu nganyuk. Atuh dewek teh jadi loba pikiran. Nyantukna dibawa ka dieu.
0: Cikikik teh waku usir. Halus euy. Mun kitu mah dewek jadi nambahan batur. Tah ayeuna kieu. Awak maneh mah panjang kung langkoyang. Sigana mun kana naek panjat pinang mah bakal babarieun. Tuh tempo hadiahna mani tinggarantung kitu. Na teu kabita. Si bute nenggak kana hadiah nu digantung-gantungkeun di luhur. Teu lila pok manehna nyarita.
1: Ih, amit-amit teuing. Hadiah kawas kitu bae ge dipikahayang. Dasar kampungan. Halik, ku dewek mah pasti beunang kabeh.
0: Cek si bute harita teh kana tihang panjat pinang dicekel pageuh ku dua leungeuna. Satuluyna ceuleuweung teh ngabewarakeun ka balarea anu keur narongton nu sarua papada pasien rumah sakit jiwa.
1: Perhatian ka balarea, dewek rek ngabagi-bagi hadiah nu aya di luhur. Sok siap-siap.
0: Beres ngomong kitu, kadenge nu lalajo teh raeng pada muji ka si bute.
2: Hidup bute, hidup, hidup, hidup, hidup bute. Percayalah, jalma nu awak dalang koyang kitu mah pasti jago naek. Teu siga jalma eta tah nu tiluan. Kajeun lalaki ge siga kuya, teu bisa naek.
0: Dibere sumangat kitu, si bute kacida bungahna. Tuluy manehna ngajegangkeun dua sukuna. Disangka ku balarea mah si bute teh rek naek. Tapi si horeng harita tihang panjat pinang teh dioragkeun sababaraha kali.
2: Orang, orang, orang, orang.
0: Atuh, bululu harita hadiah anu digantung-gantungkeun teh marurag. Nu mimiti murag nyaeta sapatu sabeulah.
2: Kalayang. Puk.
0: Eta sapatu anu sakitu gedena teh, sigana mah sapatu kurut hansip, ninggang jalma nu sirahna gundul. Atuh, kuak nu katinjang sirahna teh ngagoak.
2: Waduh! Haruh, haruh.
0: Jaduh teh. Mani nyeri kieu euy. Tapi teu naon lah. Sakieu mah jamak. Aduh, sapatuna we beunang ku aing. Lumayan sebelah oge jang paranti ari mejeng. Sanggeus sapatu satuluyna nu murag teh sarung tinju.
2: Kalayang.
0: Eta sarung tinju anu sakitu berat jeung teuasna teh ninggang ka jalma anu nenggak meneran pisan kana cukang irungna.
2: Atuh kuak eta jalma teh ngagoak.
0: Tuluy sarung tinju teh kumanehna dibawa lumpat. Hiji-hiji hadiah teh murag pilih genti nepikeun ka imeutna. Atuh sanggeus hadiah murag kabeh mah si bute indit ninggalkeun eta tempat bari dibarung ceuleuweungan.
1: Ih, amit-amit. Hadiah nu kitu bae ge ngati dipikahayang. Dasar kampungan.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Di palih mana?
4: Di Galunggung, pada Kembang muhun.
3: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
5: Oh, mohon. Nu kasabaraha kalina
4: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
5: Oh, gitu. Mohon.
4: Anu jeung damangnya panginten kopi teh taros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
5: Panyawat naon manawi?
4: Panyawat nama kawit nama lambung.
5: Lambung.
4: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
5: Mohon.
3: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana.
4: Katingalina. Alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Pangitanan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sarupa reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
5: Ah mohon mohon. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
4: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selamu hungkul ayna kana lutut oge sok nyeri mu alhamdulillah ayna mah aya karawasna saatos nuang alapa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten
3: hatur nuhun
4: enggak sami-sami bapak.
3: Pamugi sing naras sehat.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: TSA
8: bukan.
7: TSPA
8: bukan.
7: TESA
8: bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
7: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
8: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di Cirebon Power, sampai hari ini pasokan batubara kami masih terjaga dan kami masih bisa beroperasi secara normal.
3: Ini mohon doa restunya kita bisa nyampe 3 atau paling lambat 4 bulan.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai SPMB Jabar 2026 dikritik sejumlah kalangan. Isu kelangkaan batubara, Cirebon Power jamin produksi dan suplai energi ke PLN berjalan normal. Usia tak halangi tekad Asep Akung asal Garut pergi ke Mekah naik sepeda. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sejumlah kalangan mengkritisi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jawa Barat tahun 2026.
5: Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia atau FMPPI Jabar, Iwan Hermawan, mengatakan visi Jabar istimewa telah tercoreng dengan carut-marutnya SPMB 2026. Iwan menilai oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah berbuat sewenang-wenang dalam pelaksanaan SPMB, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.
6: Kami dari pemerhati pendidikan sangat kecewa dengan carut-marutnya SPMB tahun 2026. Salah satu cikal bakal persoalan ini adalah adanya penggantian aplikasi oleh oknum-oknum Dinas Pendidikan di Jawa Barat. Karena ini proyek dan belum dicobakan, akhirnya menimbulkan kepanikan di masyarakat.
5: Kritik juga diungkapkan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Maulana Yusuf Erwin Syah yang menilai SPMB Jabar 2026 berlebihan. Menurutnya tidak perlu ada sisipan pemetaan calon murid baru atau PCMB karena menjadi ikut menentukan diterima atau tidaknya calon siswa di sekolah yang dituju. Menurut Maulana, seharusnya PCMB hanya berlaku sebagai gambaran atau pemetaan bukan menentukan kelulusan.
7: SPMB sekolah maung itu tanpa domisili, maka pemetaan yang domisili tadi biar tidak dirugikan, di sekitar sekolah maung diadakanlah PCMB sesuai dengan Kepgub SPMB Jawa Barat tahun 2026 pada poin 13 terkait PCMB. PCMB yang hanya sekedar niatnya untuk memetakan saja, ini berlebihan pada akhirnya. Berlebihan karena menentukan kelulusan masuk dan tidaknya.
4: PLTU Cirebon memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk operasional pembangkit masih aman. Produksi energi listrik berjalan normal dan pasokan listrik ke PLN tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat.
8: Di tengah isu kelangkaan batubara dalam skala nasional, PLTU Cirebon memastikan ketersediaan pasokan batubara untuk operasional 2 unit pembangkit masih aman dan terjaga. Produksi energi listrik berjalan normal dan suplai energi listrik ke PLN tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Cirebon Power menjamin ketersediaan dan pasokan batubara untuk kebutuhan operasional pembangkit dalam kondisi aman dan terstandarisasi sesuai kebutuhan produksi. Meskipun muncul isu kelangkaan batubara di beberapa daerah, Cirebon Power menegaskan tidak ada gangguan terhadap proses produksi energi listrik. Aktivitas pembangkit saat ini masih berjalan normal dan mampu memenuhi target pasokan listrik yang dibutuhkan. Head of Communication Cirebon Power Yuda Panjaitan menjelaskan, pasokan batubara terus datang secara berkala dari para pemasok, sehingga ketersediaan stok untuk operasional pembangkit tetap terjaga dan menjamin produksi listrik dapat berjalan tanpa hambatan. Bahkan dalam satu bulan terakhir, pasokan energi listrik dari PLTU Cirebon ke PLN berjalan dengan baik dan stabil. Sementara itu, Cirebon Power berkomitmen untuk terus memberikan pasokan energi secara optimal guna mendukung kebutuhan listrik masyarakat dan sektor industri. Cirebon Power juga mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi isu kelangkaan batubara, karena hingga saat ini pasokan listrik ke PLN tetap berjalan lancar dan tidak terdapat indikasi gangguan terhadap pelayanan kelistrikan dari PLTU Cirebon ke PLN.
2: Kami di Cirebon Power, sampai hari ini pasokan batubara kami masih terjaga dan kami masih bisa beroperasi secara normal dan bahkan kita berupaya secara optimal untuk tetap bisa memproduksi energi untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat.
4: Petugas Satpol PP Kecamatan Kemang bersama relawan Dinas Sosial Kabupaten Bogor tangani orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang berperilaku agresif dan menimbulkan keresahan di lingkungan pemukiman.
9: Menurut petugas, ODGJ tersebut sebelumnya pernah diamankan dan dikembalikan kepada pihak keluarganya di wilayah Depok. Namun yang bersangkutan kembali kabur dan ditemukan berkeliaran di wilayah Kemang.
10: Terima kasih banyak atas tindakan yang menerima laporan begitu cepat, langsung mengeksekusi laporannya dikarenakan ada ODGJ yang meresahkan di RT saya.
9: Setelah diamankan, ODGJ tersebut dibawa ke gedung aula kantor Kecamatan Kemang untuk mendapatkan penanganan sementara sambil menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pihak keluarga.
11: Akhirnya kami dapat laporan, akhirnya kami jemput ngamuk pak. Akhirnya kami amankan, kami bawa ke gedung aula Kecamatan Kemang.
9: Hingga kini ODGJ tersebut masih berada di kantor Kecamatan Kemang dan rencananya akan dijemput oleh pihak keluarga. Petugas mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan kondisi serupa agar dapat ditangani secara cepat dan tepat.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Bakti Sosial Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS membedah rumah, renovasi tempat ibadah, serta optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi SAE Berkah Mandiri di Lapas Kelas 2A Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi.
12: Sebanyak 5 rumah warga dan 2 masjid di Kampung Warung Kiara, Desa Warung Kiara, Kecamatan Warung Kiara mendapat bantuan pembangunan dan renovasi. Program diresmikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto. Agus mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk dukungan kementeriannya terhadap program Presiden Republik Indonesia yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Agus, program bedah rumah juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk konstruksi hasil karya warga Binaan Pemasyarakatan yang diproduksi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Material dinilai mampu menghadirkan hunian layak dengan biaya relatif terjangkau dan waktu pembangunan yang cepat.
13: Terlalu lamanya berapa hari sudah bisa bangun?
14: 19 hari.
13: 19 hari sudah bisa selesaikan temanya itu. Kecepatan waktunya, kemudian bahan yang mungkin relatif terjangkau, menghasilkan lumayan layak untuk masyarakat.
4: Pemkot Bekasi segera melakukan pembebasan lahan 1 hektar untuk keperluan pengelolaan sampah menjadi listrik dan oli di wilayah setempat.
15: Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Idi Sutanto, mengatakan saat ini Danantara membutuhkan 5 hektar lahan untuk aktivitas pengelolaan sampah di daerah Sumur Batu, Kota Bekasi. Dirinya menambahkan Kota Bekasi mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini mengingat respon cepat dan koordinasi yang baik dengan semua elemen.
16: Sampah yang lama mau dihabisin juga, yang gunungan, itu nanti dijadiin oli lah gitu. Itu ada teknologinya lah. Kewajiban daerah sama, nyediain lahan seluas 5 hektar. Kita punya, kan dulu tadinya bukan dipakai TPU ya, cuma kan kita lagi proses, boleh kan itu tinggal dirubah di tata ruang, jadi nanti buat TPA di situ. Di Sumur Batu kan kalau kanan jalan tuh masuknya TPA Sumur Batu.
17: Oh, masih
16: Batu,
17: di satu titik
16: itu
17: ya?
16: Di kirinya.
17: Oh, masih di satu titik.
16: Masih satu itu, jadi gak jauh.
17: Masih satu hamparan lah ya.
4: Aksi pesepeda asal Kabupaten Garut, Asep Akung, 62 tahun, asal Kampung Sanding, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, boleh dibilang telah mencuri perhatian publik dengan tekad kuatnya mengayuh sepeda sendirian menuju Mekah. Asep menamai perjalanan ekstrimnya ini dengan Tour Asia Finish Mekah.
18: Keberangkatan Asep dilepas langsung Bupati Garut Abdusy Syakur Amin di halaman pendopo Kabupaten Garut Minggu 14 Juni pagi. Bupati menyampaikan rasa kagum dan haru atas dedikasi yang ditunjukkan oleh pesepeda asal Garut, Asep Akung. Menurutnya, perjalanan spiritual luar biasa itu merupakan bentuk ikhtiar dan jihad menuju Mekah yang patut diapresiasi. Syakur mendoakan agar Asep Akung senantiasa dianugerahi kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta keberkahan di sepanjang jalur lintas negara yang akan ditempuhnya.
19: Ibadah ke Mekah, meskipun juga kalau saya boleh milih nggak naik sepeda gitu, naik pesawat aja, tapi ini adalah tekad yang barangkali menjadi contoh buat yang lain bahwa banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Meskipun kadang-kadang buat orang ya beda ya nggak apa-apa, karena ini keyakinan kita dan keinginan kita untuk menjadi kemenorehkan sejarah.
18: Sementara, Asep Akung, pesepeda yang melakukan perjalanan mandiri, menyatakan persiapan fisik dan mentalnya sejauh ini sudah sangat matang dan siap. Ia mengungkapkan misinya bersepeda ke Mekah tidak hanya sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga membawa misi lingkungan dan kesehatan. Asep memperkirakan dari Garut sampai ke titik finish di Mekah Al-Mukarramah bisa ditempuh sekitar 3 hingga 4 bulan. Dia berharap Agustus mendatang sudah sampai di tujuan.
3: Kalau misi saya sebetulnya ingin membirukan langit, olahraga, membiasakan bersepeda biar kita tetap sehat. Selain membawa misi perdamaian juga dalam rangka HUT RI ke-81. Mudah-mudahan ini mohon doa restunya kita bisa nyampe 3 atau paling lambat 4 bulan.
4: Saudara, melalui SKB 3 Menteri, pemerintah telah menetapkan sejumlah jadwal hari libur nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah pada Selasa 16 Juni sebagai hari libur nasional. Sehubungan dengan itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 17 Juni. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 104 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ayah Kang Opa.
1: Lelakon di pawayan, api kokoh.

0: mantra-mantra winulan sastra tinuara panjiang inga wusin ngikan dapurwantara
1: dupi basa purwa
0: purwa hartosipun wiwitan
1: dupi tara
0: tara hartosipun kraton
1: kedaton opo hikitalang
0: kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih kajabi ti salabeting pendopo kraton Madukara
1: iya iki
0: anu kareh kapanasapon ku nagara Amarta
1: lajeng
0: engkang dados adipati wontening Madukara dudu telu dudu loro
1: iya iki
0: angin sewiji-wijina hengih adipati Arjuna panengah Pandawa
1: iya iki
0: ingkang sampun wontening setingil binatu rata lengah hingga dampar denta pinalipit ing sesosari nenggana waretna
1: walah
0: lemek babut prangwedani ginanda widajebat kastorilan sinebaran sari-sari
1: doh iya iki
0: remagan klian patih daerah kekasihipun Sucitra
1: iya iki Raden Sucitra
0: kawuwuh kasepuhan kisabda palon nyata kilurah Semar Badranaya sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali adipati watek wantos Arjuna dudu wong samanea mangnusa trusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan nyaita dewa Wisnu alit ngansik di Arjuna
1: yaiki
0: dewa Wisnu ageng ngansik di Sang Nalendra Prabu Batra Kresna Kresla lan Arjuna gini gitung garasana jinulusya jenrupana sampun ngawangun lorok-lorok ning tunggal anu kalaresan Arjuna ngahaturanan linggih yepati Sucitra oge Semar Badranaya wirih kagungan maksad
1: tuh
0: wirih Arjuna kagungan putri Kemar kakasih pergiwa lan pergiwati
1: leres
0: nyaita ti Dewi Manuhara ti Andong Kansana
1: iya iki
0: anu kiwari eta murang kalih teh pergiwa pergiwati bumetah di daerah hanya Subadra Srikani istuning disajajarkeun sareng Raden Abimanyu.
1: Oh, tenan.
0: Anu dina danget ieu Dewi Pergiwa sakedap deui bade dialihkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka Raden Gatot

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel ah hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak kitu aya, ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Ay, bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceu. Cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
4: Tetes mata, tes ma, ini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
4: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: panengah Pandawa Adipati Arjuna.
1: Duh.
0: Iya ge. Nya eta pangagung di hiji wewengkon anu kasebat Madukara.
1: Leres.
0: Anu kareh kapanasapun ku nagara Amarta di rajaan ku Prabu Yudhistira. Ieu panengah Pandawa Arjuna remagan kalian Pati Sucitra. Kawuh kasepuhan Ki Sabda Palon Semar Badranaya. Ngandika kedaling lisan mekaten pengandikanipun. Sucitra, bagia sate kamu siap kahareup diukna. Pangersa, rayi nampi kana pembagih kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ka unyuk panjenengan. Puja stuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihimastaka.
1: Duh, leres.
0: Atur nuhun kaulanun. Kalih nati eta atu unyuk sumangga aya pikersaeun naon tansah diajeng-ajeng. Oke. Nanging sate acana panjang lebar kalaresan pisan Kakang Semar. Kasepuhan yap kahareup diukna Kang, kapayun Kang,
1: kapayun
0: anu aya.

0: Yuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ka kunjuk panjenenganmu.
1: Ditarima, Kang.
0: Ka kunjuk Gusti Pati.
2: Nuhun, Kang, nuhun.
0: Kalihna ti eta
2: tangtosna oge pilih kirang tata, kirang titi duduga priyoga Colongok, jisim abdi nu.
0: Asa teteh geu.

0: hal-hal anu bakal didugikeun Kang Sumuhun tansah diajeng-ajeng. Kamana si Cepot Sidawala? Aya. Eta we kakelentengan kulan. Pendak sareng sobatna Ustad Haji Dadang.
1: Pak Haji Dadang.
0: Sareng Mamah Iwong.
1: Mamah Iwang.
0: Ho apan eta teh kula warga besar ti Suryalaya.
1: Di Suryalaya.
0: Di Abah Anom.
1: Sumuhun.
0: Aya naon sih? Ieu Kang Sumuhun, Sumuhun. Oge Sucitra. Tapi noda mah kaula nun. Saperkara mah sono. Sami, sami, sami.
1: Wah, sami kula.
0: Kadua nati eta Sucitra kaula nuhun. Anjin parantos tiasa nyaosan kana pangangkir akang.
2: Laras kaula nun.
0: Kalayan akang teh tina pengabdian rai ka nagara jeung ka bangsa, maksad ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna.
2: Nuhun pangrasa.
0: Atuh Kakang Semar oge pon kitu deui. Hiji tokoh masyarakat anu pikeun nyebarkeun program di pakampungan, anu dugi kadanget ayeuna ieu nagara Amarta. Kalayan ieu wewengkon Madukara istuna ngaronjat dina sagala rupa widang kagiatan, ieu teh hasil paheuyeuk-heuyeuk leungeun, hasil pantai-antai tangan kaula ngahaturkeun pangajen ka Kakang Semar salaku tokoh masyarakat.
2: Nuhunun.
0: Memang kaula rumasa yen jadina nagara titunggu-tunggu melak waluh mah bahkan melaksamangka tug nepi ka diproklamirkeunana jadi nagara anu merdeka tur subur makmur. Ieu teh hasil gotong royong, hasil kulupis kuntu baris babarengan paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan ku kituna kaula umajak.
1: Sae.
0: Kasakumna warga nagara Amarta utamina wewengkon Madukara.
1: Sumuhun.
0: Mangga urang sami-sami ronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa. Diestokeun
1: sakedahna uat
0: diestokeun pangrasa takatiluna ieu teh sabenerna aya maksud pribadi.
3: Maksud pribadi kumaha nun?
0: Nya eta kaula teh boga anak awewe bari jeung Kemar aing ngaranna Pergiwa jeung Pergiwati ti Dewi Manuhara ti Andong Kancana.
1: Sumuhun.
0: Ayeuna eta budak geus bumetah di dieu.
1: Tos remaja mah di dieu mah.
0: Da puguh indungna dina waktu ngalahirkeun teh parantos ngantunkeun. Hawatos teuing laras laras laras laras. Kalayan kaula muji ka Subadra jeung ka Sri Kani Istuning asa leuwih ka nyaahna teh tibatan ka Abimanyu. Atuh Abimanyu pon kitu deui ngaku adina teh lahir batin.
1: Wah, katerian.
0: Jadi di dieu urang kacipta yen rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah teh mudah-mudahan cinga wujud di ieu karaton atanapi di ieu wewengkon. Ih, mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan pangrasa.
0: Ta ari ieu budak teh ayeuna geus remaja putri.
1: Parantos lajang.
0: Ai ieu budak teh geuning. Teu jauh jodohna. Deket-deket anak talus geuning anu jadi anak keneh nu bogoheunana teh nyaeta Gatot Kaca putra anak Kakang Bima. Jadi kaula teh moal kapalangnya ah.
1: Wah, teh tetap lokasi umatna.
0: Bulan hareup dina tanggal anu geus ditangtukeun jeung poe anu geus ditangtukeun kaula terek mindahkeun budak teh dek boga hajat.
1: Rek kadu niat
0: mindahkeun budak tina alam lalagasan kana alam rimitan. Kaula bebesanan jeung nu jadi lanceuk nyaeta Kakang Bima jeung Aceuk Harimi. Anu sakitu deudeuhna ahna Aceuk Harimi ka putrana nyaeta ka Gatot Kaca kawas nanggeuy nog beubeureumna.
1: Ih,
0: tepuguh meureun boga anak ngan hiji-hijina. Bari jeung dikersakeun eta budak Gatot Kaca dina waktu ayeuna jadi panglima tertinggi lurah Tamtama Nagara.
1: Leres.
0: Keur meujeuhna naik daun para ratu mika Yungyun para menak mika Serap kolot ngeso budak era deungeun-deungeun mika deudeuh. Anu eta budak katarik kataji ka pati-patina teh lain kunulian geuning kupun anak nyaeta Pergiwa. Taku kituna tangtuna oge dina waktuna engke hajatan teh kudu direncana ti kiwari saha panata calagara saha pangobeng jeung sajabana urang tangtukeun ti ayeuna
1: urang susun ti ayeuna
0: atuh Kakang Semar salaku Puruhita bisi ieu mah bisi dina waktuna resepsi engke teh aya hujan. Wayahna we Kakang Semar rekes kanu kagungan. Mudah-mudahan halodo dina waktuna. Ngabengkong jisim abdi. Nya. Ih, mangga teh teuing amuing. Ya.
1: Akang.
0: Jigana dewek tereh nyate dewe yeuh.
1: Tereh ngagule di wae Akang lah.
0: Heeh. Ya, tereh. Padahal urusan mengkong mah nyarang hujan mah ka dewek.
1: Oh kitu Akang.
0: Atawa ka tukang gambang.
1: Tukang gambang mah teu beunang dipercaya.
0: Teuing naon aing kado ieu ka juragan Gatot Kaca?
1: Atuh naon Akang?
0: Heeh.
1: Naon atuh?
0: Keur saeun kitu kado ku seureuh beureum. Eta oge pamasihan leuleuh ti api koko.
1: Ti api koko teteh. Titeh eus oray.
0: Titeh eus oray dibere bini seureuh beureum.
1: Seureuh beureum eta teh
0: lumayan teteh jag-jag kana awak.
1: Kana salira teteh mah.
0: Ya.
1: Akang.
0: Heuh da puguh Gatot Kaca mah heudunungan dewek parantos setengah tuwu ieu teh.
1: Oh, parantos cekap atuh Akang.
0: Da dewek oge atuh kaget eta budak teh.
1: Kaget kumari Akang.
0: Oh nyata juragan Gatot Kaca jadi bogohna teh ka anak dulur.
1: Tadi nama da teu beger teteh katinggalna
0: mah. Da teu beger tadi nama teteh tapi ayeuna murejah heuh.
1: Oh jodona we.
0: Omo ibuna mah ibuna Gusti Harimi. Aduh.
1: Wah teu reueus mah.
0: Bunga anu luar biasa.
1: Tenan.
0: Saperti robot boga minantu ka Nunung Nurmalasari harita.
1: Atuh tangtos saya taplok kaseupan.
0: Heh.
1: Bapak
0: teh taplok kaseupan Akang. Nya kitu juragan Gatot Kaca mah ulah nurun ka robot mah.
1: Ulah.
0: Atawa ulah nurun ti robot.
1: Nya.
0: Kawin wae teh jelema teh.
1: Eta teh.
0: Alah.
1: Ya, Akang.
0: Tereh hajat jeung dunungan dewek teh ya.
1: Beres Akang.
0: Teu kaul jaipongan dewek.
1: Jajag upacara adat.
0: Heh. Upacara adat jeung sajabana ka dewek teh datang.
1: Oh, buka pintu.
0: Dewek dek ditah deui ka Mamah Oray.
1: Oh beres. Nyawer nyeun teh eus oray we.
0: Jang.
1: Kulan Akang.
0: Sareng sena panginten juragan Gatot Kaca.
1: Sumoho.
0: Dewek terek ngawinkeun Haji Asep Entis.
1: Oh, Abah Entis.
0: Tong disebut Abah da budak keneh buhukna geus can jadi.
1: Eta teh duda kitu.
0: Ncep Haji Entis.
1: Ya Ncep Haji Entis eta ditamakan.
0: Karunya ngaduda wae teteh jelema teh.
1: Anya.
0: Nya, nu matak sirik ka robot mah.
1: Adah.
0: Gitu tah. Kan ada saksi nama aya Kang Pilot.
1: Kang Pilot tuh jadi ya. Saksi nama.
0: Lebehna Pak Agus Lioban.
1: Pak Agus Lioban ya. Eta kulan.
0: Gampil. Pak Haji Darkim saksi.
1: Saksi jeung Pak Haji Pepeng.
0: Alah, aya ku bagia pisan.
1: Aya ku bunga,
0: ya. Kang. Bunga teh dewek boga dunungan dek pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan.
1: Tadina mah spesial.
0: Iya. Jigana tulus aing nganyuk motor teh ka Pak Haji Wahyu.
1: Ka Pak Haji Wahyu.
0: Dangdeur.
1: Dangdeur lah. Aya tawe ngiridit motor mah ka Pak Haji Wahyu.
0: Adi nyawe ka Pak Haji Wahyu rek ngiridit mah.
1: Aya ku bayar.
0: Teu boga uang muka wungkul aing na.
1: Kan bae, bae pasti. Aing dikawinkeun ka ibu cucu aya geus eueuh pajintis.
0: Nya. Saha eta Kang? Barudak di luar sin biasa we tepang sareng barayana sareng Apih Barjan
1: Apih Barjan
0: Haji Engkus di manyintreuk buah dua
1: Pak Haji Pepen tetemu
0: Pak Haji Pepen kitu we barudak mah sin menakan baraya-barayana ses-sesna ya, menakan solmet-solmetna
1: Kang Sugai ti cicadas
0: teteh marukana teh
1: loba tetemu
0: urang tah kitu Kang. Oge wayahna we ka Kang Semar dina waktuna anjeun jadi puruhita. Luyu sareng adat urang sararea. Warisan ti nenek moyang anu ulah dileungitkeun eta adat. Hiji tradisi sabab ai budaya tradisi teh eta teh akar budaya nasional. Sabab bisa kasohorna urang nagara urang kabatur teh tina budayana. Sumuhun, sumuhun, sumuhun. Sumuhun. Laras kaulanun. Atu mudah-mudahan bae. Dina laresan dieu dina waktosna teh lancar ulah aya hal. Itu sinareng ieu anu teu diharapkeun ku urang sadayana. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tada teuing ramena deuleuh
1: amun. Moal teu tujuh wengi.
0: Wah tetujuh dinten tujuh wengi.
1: Laras hiburanan.
0: Ai dina nikahkeun tiasa nanggap si ngadepok nun.
1: Ada aya bayan.
0: Bisa wae, bisa wae.
1: Ada aya bayan. Nah belum proposal. Anu ditumpakeunana bantis.
0: Sumuhun tah kitu seuh. Da si gareng mah ayeuna teh ka grupna teh sareng robot kana si ngadepok.
1: Sareng robot.
0: Ai si Cepo Sidawala mah sareng Mamah Oray, sareng Api Koko.
1: Sareng
0: asal. Lah hiji.
1: Sareng Papi Koko.
0: Kitu kulan. Bagja Kang. Anu ditunggu-tunggu tiba heula ayeuna kaula dek naon jek jadi besan jeung Aceuk Arimi jeung Kakang Bima.
1: Disangka eta
0: kulan. Dina kaping eta wae anu parantos direncanakeun teh ya. Leres pisan sumuhun sumuhun sumuhun panginten ai pepuncita nama panginten beh dieu seun nya mung ulah dina larangan sasi we pepuncita nama
1: mohon 10 Oktober
0: teteh sumuhun bilih-bilih nya kitu teh upami bade ngage adat ngage etangan henteu wae atuh cenah teu naon
1: daya bayan mah
0: aing ngange etangan teh kaituna abeh teu melengkung bekas nyalahan
1: eta
0: hartosna teh malapah gedang teteh aing keur urang mah da adat
1: adat
0: adat urang mah neteh taraje ninsa kamalan nung tiklari mah pay bukti nyuk curuk walungan mah pay wahangan mipit amit ngala menta
1: eta teu lepat
0: leres Kang lir pendra ieu geuh barang nuju raos impal wetsana ekat ngira mandeja
1: eca
0: eka nuju pagurman satur
1: nira
0: anjeuna
1: mandeja
0: mandeg kasauranana mah ge kasorak hampal hambalan
1: ieu ge
0: sorak kana hanadia
1: aya naon
0: hanadaya hanadaya naon eta
1: naon
0: ya
1: Kakang
0: aya tamu cenah
1: aya kan
0: uluh Dorna, Dorna dulu.
1: Ah, Dorna. Erek pada nyumangkeun meureunna Kang.
0: Dorna jeung Adipati Karna, cuy.
1: Adipati Karna. Pada nyumangkeun tuangan
0: begitu. Heeh. Ah, laporan deula.
1: Laporan buat teh nyanak sapi mereka.
0: Sumah ka pihatur kulan. Ai ai ai ai. Nanaon sia teh?
2: teu dipiwarang teu disauran. Aya naon pot?
0: Aya naon pot keun bae Kang, keun bae. Duh, dengekeun.
1: Meni sirik ke anaknya
0: diangkir. Jong molotot teda moal pati-pati dongkap meureun. Aya naon? Nguningakeun kulan tuang Rama Sumping saha? Gusti Resi Komayana ti Astina ti Jajar Sokalima. Atuh kabeneran. Urang sakalian ulem ka dina waktosna. Sumuhun kitu kulan. Yap yap yap yap yap yap. Hayang hayang.
3: Kase ulah kaget ieu ama bageur.
0: Aduh, bagja pisan ama mangga linggih kaulah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7. Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sen padengan to se di luar, sing jauh, sing jauh, sing jauh kacau.
1: Mun bisa makan itu.
0: Iya. Jauh. Bisi nular eta penyakit. Da jelema kieu mah aya penyakitan ulah lawara. Allah. Iya, penyakit balas bogo teteh. Wayahna Kang kaluar heula.

0: Jumaah kaliwon pisan amate keur ngalamun we. Rekete pesare.
1: Hey, teka nyahoan.
0: Ngalenyap tapi dina eta lenyapan teh. Nya eta heuh ngimpi, da puguh ngimpi eta teh da. Percis jam 1 peuting. Malam Jumaah kaliwon aya nu datang. Janggotna sakieu teh sempat bujal.
1: Sempat bujal janggot.
0: Make baju bodas. Ngajingjing tasbih.
1: Tasbih make ketu bodas.
0: Leres.
1: Kan cerina
0: geus sendal geus sebelah.
1: Sendal sebelah. Cerina we geus sebelah.
0: Kitu. Leres. Lajeng eta aki-aki teh ngusapan kana mun-munan bari ngomong bari sasauran dorna dorna dorna tilu kali nyebut dorna
1: da gaib mah tara leuwih ti tilu tilu kali gaib
2: tilu kali dorna
0: tilu kali dor tah ai maneh cenanya ah ka anak murid ka panawa umumna khususna ka Arjuna cekeng dek teh nya aku mah da puguh asa ka anak sorangan utama hare-hare cenah maneh dorna ngabejaan ama mah bisi cilaka anu jadi anak da teu hayang boga anak parasea iya kade ka mang teh loba fitnah jelema teh loba nu gareuleuh
1: loba nu mengewa
0: padahal hate emang mah da bersih atuh
1: benar percaya ka
0: Sucitra Sucitra
1: taulanu
0: ka dieu sakeudeung pengkeran sak aya pikir saya naon wayahna ipang nepikeun surat ka Aceuk Arimi maksadna tong nyaho maksud jeung tujuanna tepikeun we tong make jeung nyahoanna tu marina oge make jeung hayang nyaho eta mah rahasia dunungan ulah make jeung hayang nyaho
2: lawan dibuka
1: hayang apa
0: cing nyaho ieu kodo etik
1: urusan dunungan tama
0: urusan dunungan ulah pipiluun
3: sae kaula nun
0: ayeuna wayahna init ka pringgandani mangga

0: sih?
1: Eh, nah iya teh ku poho-poho ting kajongjonan ting dapan mang teh panggih di jalan jeung anger di Patikarna teh. Ari anger di Patikarna Aisyah maksud reka dia terik naon mang wata apa ceng hoyong ngupikin
2: ayah maksad paman ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng
3: Rayi,
1: kaula nun kaula. Naon aya maksud naon ngger?
2: On teu paman, ieu maksud kaula we.
1: Ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng ceng.
2: Numawi akan dongkap ka dieu teh ka jurung laku ti Kang Rayi Prabu Duryodana, Raja Astina.
1: Maksudna ceng na naon maksudna?
2: Ari maksad teh akang teh wire Kang Rayi Suyudana teh kagungan putra pameget kakasihna Raden Mandrakumara.
0: Laras.
2: Ai eta Raden Mandrakumara teh dina waktu saena teh gering nang tunggalang layung peuting teh kana sare, berang teh ga ninggalkeun kana barang tuang. Leuwih waas upami lompat ka tempat kulemna ngan ukur guguling anu digugulung dipake

0: tila muka eling.
1: Saha teu tengger.
2: Putra na Prabu Duryodana. Eta eta emang nu deukeut tapi kata apa?
1: Eta ku nyamaraanana. Cicing.
2: Si Horeng putra na Prabu Suyudana Raden Mantra Komara teka tarikat tajika pati-pati ku tuang putri nyaeta ku Dewi Pergiwa. Jadi Akang Purwa dongkap ka dieu teh maksad nyangakeun panglambar manawi bahan katampi wireh tuang putra teh Dewi Pergiwa bade dipilileuheungkeun ku putra Raja Nagara Astina.
1: Munti tadi atuh di jalan keneh bere beja mang. Napi katanya hoki itu eta maksud. Bisa jadi diwalang. Aduh. Marukana. Nyaan jero da teh wae parantuan. Saha Raden Mandra Komara?
0: Leres paman.
2: Napi kada apa eta kolot?
1: Jadi ngalamar ka Pergiwanya?
0: Leres.
1: Bagja Arjuna. Tu geuning da ama mah teu salah cek ama bulan-bulan ieu poe ieu keneh bakal anu ngalamar teu geuning.
3: Eta kupas pisan eta
1: geuning. Teu ganti poe ayeuna keneh geuning nya.
3: Mencok ari eta ngan kolot.
1: Cing Bagja ka Sep. Ama sanes eta punten-punten geuning sakadap ieu.
0: Mangga paman.
2: Ya.
1: Hai Panawa jeung Kurawa teh tiba heula ngan ukur Parasea ujung Parasea. Tina soal warisan Nagara Astina teh ngan untung e Panawa meunang Nagara Amarta. Henteu terus teh Parasea.
2: Leres.
1: Tah. Kulantaran Panawa jeung Kurawa ayeuna silih delekan wae da tetep ye teh teu beda tidurukan huut. Jiga pareum kawas pareum padahal meledeg
3: manahna mah duana lagi
1: tah ieu teh hiji-hiji solusi hiji-hijina solusi jalan kaluarna supaya Pandawa jeung Kurawa ulah Parasea kabeungkeut ku jodoh budak.
3: Alah kabarengkos
2: malahan ge karajaan Nagara Astina teh moal

0: prospekna tingali
1: sarah masa depan.
0: Kaitu na masa depan na bukan mari ieu raja na kompo ieu lah ora. Wah parah saya engke mah bakal ngahiji jeung dulur teh gerah. Kumaha kira-kira na?
2: Aduh nya atuh bagja. Upami kitu mah sarana ditampi pisan panglamar. Nanging ngeunaan pertika
0: jadikeun teh tetangga eta. Memang alus meureun si Semar teh nya aya alusna mah alus. Ngan eta teh hitungan eta teh jigana meunang maok ti ama baheula. Harita teh da mang teh harita teh keur lieur keur poho bukuna teh tinggaleun jigana mang teh dihipnotis ku si Semar. Nya. Da harita mang teh diajar ngagotong singa. Marukana teu ditiup ku si Semar baheula aya maksud dengan gotong singa aya pake mitoha di papanggung mama baheula atuh
2: mudah-mudahan we atuh kaula bagja panginten gaduh mantu putra raja ti nagara Astina
0: tuh beunang deui engke teh ku panawa lah aya nu kieu ngarojongan kana teu hade
1: mere madu amama
0: madu amama.
2: Ngeri gening ditampi paman
0: tuh nu macak jauh ke hikmah nama barengan jeung kolotek itu
1: si Nyimas deet jodona
0: si Nyimas eta iya
1: tinggal lengkah poe eta si Nyimas
0: dipisin kudar sono cek gening.
2: Ngahaturkeun nuhun jadi ieu mah cios panginten hajatan mah tulus ka saya. Seniman parantos di palanyer parantos di eta kapingna.
0: Oh, jadikeun. Ai eus orai geus di panyer
2: parantos.
1: Atos.
0: Nuhun.
1: Atos kapih kokoh.
0: Nya ama mangkeurina waktuna teh pentapang lagukeun lagu siuh.
1: Alah, lagu siuh.
0: Ngan lamun tagoni tong ditabuh ama tersep.
1: Lain uyuh ada mun maledog si eta.
2: Lain.
1: Ku kalakuan hayang seri nya Kang.
2: Ku kalakuan dorna nu bi ka kitu. Padahal teu resep ka itu mah tutung dicaritakeun nya.
1: Dicaritakeun.
2: Teu sarua seni sakabeh oge atuh da.
1: Heeh.
2: Kokolot bagus. Kamugaan budayana sewang-sewang.
1: Ya kitu.
2: Jadi ditampi rayi, ditampi diantos kitu ka Kakang Prabu Suyudana dina waktosna seserahan.
0: Menta disawerna oge hayong ku Nunung Nur Malasari
1: ku Ibu Nunung
0: jeung ku Mas Yuning
1: saran yang ku Si Nyimas
0: tak itu buka pintuna hayang ku Kang Pilot jeung ku Ibu Hajah Agus Lioban iya
1: anu ngawasna Pak Haji Dadang ti Surya Laya
0: nuhun ta anu ngajina Haji Dadang ti Surya Laya
1: sareng Pak Haji Wahyu
0: iya Pak Haji Wahyu melain ngawasna
1: awana
0: bagian nguah mungkin itu.
2: Mangga teh teuing atuh kaula nun mudah-mudahan we dina waktos ayeuna raka kadipati kaula panginten gaduh besan teh raka Prabu Suyudana laras diantos pisan we dina waktosna seserahan
0: nya
2: laras aya atuh panginten akang bade ngadugikeun deui naon rupihal. Maksad sareng tujuan anu parantos ditampi ku rayi panginten akang kantun dongkap ka dieu
0: ngabantun panginten mang gotongan emas pecis kumari cinginten jumanten
2: leres kaula nu
0: bisa eta teh ingat urang urang teh di dagoan ieu teh.
1: Sumohon jeung ponok dinten di ayeuna teh bilih kahujanan.
0: Laras ponok poe ongkoh bisi kahujanan di jalan. Bade sarang deui, mulih teh sarang mang wangsul. Oh sae atuh urang sarang deui we. Heeh, kitu udah tadi ngeuh barang pan. Nah, hayang poho. Lah pun aya wartawan geus meunang geus aing. Permios rupina akang sanes teh sono pamitan sanes bosena sanes waktos tiasa patepang deui. Mudah-mudahan dina waktosna lancar ulah aya hal-hal teu direpkeun. Teu pinodamel kaula.

0: ulah nyarahkeun ka ama bisa aya naon-naon di dieu. Da puguh ama mah nyaritakeun soal ngimpi. Teh. Cenah eta anger dipatikanna ngalamar ka dieu eta mah lain urusan emang.
1: Teu apa, Mang.
0: Da hidep anu narimana. Ngan Mang manyaksian wungkul. Teu pinu da mah.
1: Ngimpi teh geus aya 2 tahunna.
0: Tak itu kasep Mang teh sasatna dina waktu ayeuna lain teu sono kana jadi anak. Ai saena mah atuh ku lemes sawengi mah entong.
1: Tong ngarepotkeun keun
0: SNS. Moal betah ama mah komo lamun aya si Cepo Sidawala. Nya.
1: Aya kasieun mah merek
0: monok kana mah. Bener ai mencetanana mah geunah teh si Cepo teh.
1: Geunah.
0: Ngan ai ama kerek kabeh ka HP-HP eueuh.
1: Eta buku gagal teh.
0: Nah, kapangih mah amangkeun lilir teh aya sugan cerek dijual HP-na teh. Di talian ku beunang rapia dikenyang baru kana mah mobilan bro.
1: Wawawawna.
0: Ha kitu kasepnya. Teu pinu damel mangga atuh salam baktos we ka Kakang Prabu.

0: Parantos malulih gening kulan.
1: Bener Kang. Sumuhun.
0: Janten kumaha wae atuh nuhun?
1: Naon? Sen nikahkeun teh nya tulus.
0: Kulan
1: tulus aing ngawinkeun mah. Nuhun atuh. Ngan jiga najeng Gatot Kaca memoal Kang. Sabab ieu gaib mere beja yen lamun jadi kaula bebesanan jeung Kakang Bima teh dina harti bakal pecah belah antara dulur jeung baraya. Ieu teh pikeun ngahindarkeun eta mending ti ayeuna keneh tibatan kegeus terjadi. Sumuhun sumuhun teulang. Sucitra geus init mawa surat pembatalan ka Aceuk Karimi.
2: Laras.
1: Lir Pendra.
2: Yeuh.
1: Barang parantos terbih kombayana oge Adipati Karna. Sapraptanepun ieu Bima ti munggul pawenang.
2: Duh,
1: yeuh. Maksad kapringgandani bade nganyerek sasasih di Pringgandani nyaeta pikeun tatan-tatan nyanak harta kakayaan emas picis kumarincing inten jumanten wireh putrana Raden Gatot Kaca bade ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan. Nanging nyimpang heula ka Madukara nyaeta bade naroskeun bilih di pihak Arjuna aya kapalay.
3: Aja kaget hakune.
0: Alah, jang.
4: Kang.
0: Juragan Bima dulu.
4: Sok atuh laporan ka itu.
1: Sema kapi hatur.
0: Naon ieu teh? Asup deui. Dek laporan. Laporan naon atuh sampurasun ti kajauhan kene eta oge ngan teu pok wungkul
4: rusuh bari teh Kang
1: aya naon pot nguningakeun kulan tuang raka katinggal rentang-rentang saha juragan Bima juragan Ageung
2: euleuh
0: aya na
1: nu balek sia
0: muhun kulan
1: maka pihatur kula dawala nuhun bener Kakang Bima katingali kumane
0: katingal pisan
1: ngegidi kula diuk lah nantinya diuk yuk
4: cari Kang
0: bawa-bawa apa
4: bawa-bawa Kang Hariwang
0: ternyata ini tengena cicing itu
1: Kakang Semar
0: kula
1: Astra Jingga
0: abdi kula
1: dawala abdi wayahna lamun engke Kakang Bima nanyakeun cenah meureun aya semah saha ka dieu omat ulah aya wani nyaritakeun teuing ge kitu teu apa lamun betus jadi paehan wae
0: hae ulah
1: mi hape biwir
0: kadejang
4: cicing
0: hae
1: Kakang Arya bagja temenan aja kaget teh.
0: Yo dengan cicing aing kitu duh.
4: Tantos asa

0: kaget besan.
1: Tapi
0: noda mengaturkan semak aturan rawuh kohnyu panjenengan Rakarya. Nuhunir. Bagja aik.
1: Semak aturan rawuh nuhun.
0: Mar.
1: Luh. Semuhun, semuhun. Kulan.
0: Nuhun mar.
1: Semak kapihatur luar.
0: Nuhun pot. Kulan.
1: Abdi.
0: Sager.
1: Haya hibar kulan.
0: Nuhun. Mana si garing? Kulan si garing mana?
1: Haya di lemur nujui kulan. Muka bengkel ana teh.
2: Bengkel jeung konter.
0: Ya.
1: Kitu we si Gareng mah Facebook-Facebookan kulan.
2: Mane di konter
1: teh. Nya.
0: Ya, nun. Mar.
1: Kulan.
0: Aing teh boga incu mar.
1: Timalan kulan.
0: Bon. Kulan. Hayang kaompolan incu aing.
1: Sumuhun. Mudah-mudahan kulan.
0: Kulan. Tereh boga incu aing ti si Gatot.
2: Hayang di ronel.
1: Sumuhun kulan.
2: Hayang di ronel.
0: Pakaulan aing lamun si pergiwa boga anak ti si Gatot eta anakna dek dituna di mumul pawenang dek di aing heula.
2: Wah, eta.
0: Aing hayang kaompolan incu geus lapar aing. Net.
1: Pino damel ah silakan ya.
2: Oh tantos mah sakitu tos pindahna juragan Agung.
0: Naon sih teu bararaeun di teh?
1: Oh teu geura.
0: Suri geus siri teungeuna sia teh naon di teh?
1: Teu kulan ieu pun bapa. Naon nudingkeun ka aing sia teh tuh?
2: Hayang.
1: Ah nya jadi teu puguh rasa aing ayeuna.
2: Tantos akang. Tak dulu ngantuk para reda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sapanengah Pandawa gempur oge ku sumpingna ieu Bima timunggul pawenang.
1: Kuniraha gandinga
0: ngahaturkeun semah katuran rawuh ka hunyuk panjenengan Kakang Godeg.
1: Net, taulanun umpagi si Jenet aku terima net. Net, tersangka jadi besan jeung aing.
2: Wah, tejangka.
0: Leres. Ya.
3: Cicing, cicing, cicing.
2: Nyorong code wae ketinggalan
3: kebiasaan teh. Tong ngaleutikan hate uing cicing. Boa-boa deui. Ampikeun ta dompet buru-buru pa. Paur, pa paur, ya duh.
1: Eh,
0: laulanun kula.
1: Bisi aya kahayang kerina waktuna. Sabab, dina waktu kawin si Jenet baheula si Subadra pamentana loba. Bisi aya kahayang naon. Sakira aing apa. Kabeuli paribasana aya moal dikoretkeun wae ieu.
2: Wah,
0: tangtos, tangtos.
2: Tangtos saya ka putra ka hiji.
0: Putra ngan hiji-hiji na ti Gusti Ratu seun.
2: Mohon panitia prokaseupan
0: wae. Bari jeung pandianti-anti ti kapungkur ieu juragan Gatot Kaca teh sasatna nikahna teh paratus satengah tuwu. Tangtos e kulan hoyong eta wae abdi mah hoyong ningap putrana jiga kumaha. Moal teu nurun ka kuring. Teu mungkin ah.
1: Bar.
0: Ulah.
1: Anu teu disangka aing nya jadi besa jeung si Jenet.
0: Sumuhun.
1: Aing hayang geuna nimbang incu, Mar.
0: Sumuhun, sumuhun.
1: Wat, ulah,
3: abdi duh. Ampun Gusti, nu agung. Abdi, abdi ulah.
1: Dekau naon sedina waktu nangke.
3: Ah biasa we abdi mah bade beluk.
2: Beluk ge yeah. Buka pintu
3: akang. Atanda pi buka pintu.
1: Pintu naon?
3: Pintu WC.
1: Capuk sabay.
2: Masih kana aja heureuy teh jelema.
3: Omat Pak ulah bebe jadi batakeun.
1: Naon?
3: Oh, naon sia teh naon teh? Eta sieun. Araratul. Atau gatal-gatal.
2: Adek.
0: Aduh ampun.
2: Hampir kecaletot.
3: Kumaha itu ngomong teh. Ngeruwas aing oge tuh.
2: Itu bisa. Bisa gagem rahasia.
3: Untung janji uit ka tukang bil.
2: Bisa gagem rahasia kadek.
1: Si Jenet tuh berak-berak kedatangan aing kita tadi. Entong mikiran waragat aing. Sabab si Arimi teh hiji raja. Raja bulat beunghar bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah buncir leit loba duit. Lain agul ku payung butut. Hayang naon bisi aya kahayang si mana ina bina tu aing.
0: Ini teh ka astina dorna di basmi ku aing.
2: Sumuhun gara-gara nanti eta we
0: beuh kudu kumaha ieu aing lakuin
2: geus kakieu kajadian teh

0: temangih tungtung susah manah nutaya sudana ieu pati suci itna. Aduh Gusti,
1: loh bingung kulan Gusti.
0: Lain saurang dua urang anu bakal jadi korban hate.
1: Oh kandenan.
0: Pasti Gusti Ratu Arimi bakal kiamat ieu upami ieu dugi serat. Gatot Kaca pun kitu deui. Duh. Kudu kumaha ieu aing?
1: Cing atuh emutan kumaha jalan keluar.
0: Da lamun sekongang aing meumpeung dorna can nepi dijegal di jalan ku aing disiksa.
1: Wah, laras kula.
0: Ngan tada teuing meureun. Aduh.
1: Gatos kasalira Gusti
0: Atuh. Ya.
1: Akang.
0: Beneran euy aing motong kompas.
1: Teu burung we kajegal ge Kang.
0: Tuning da heueuh.
1: Bener e Rasa.
0: Eta bapa pilingna bapa seukeut.
1: Seukeut waspada teu bener.
0: Ngajentul e teu bulak-balik ka juga dieu.
1: Da bingung pinter Kang atuh.
0: Teuing mangge suung kitu.
1: Eret. Aira kiup teh ulah jak dicrek.
0: Gusti nu maha agung kudu kumaha ieu kaula?
1: Sesahna butanana kula tos kieu.
0: Atawa api-api dibegat begal kitu hirup?
1: Walah.
0: Nepi geus. Cik atuh ngomong sia.
1: Meniru was.
0: Halah. Kada dempes we. Abdi teh melang, kula disaurupun bapa cenah tuturkeun itu juragan pati.
1: Juragan suci.
0: Nuhun cepot. Jajampean teh teu tadi abdi oge kulan.
1: Alah.
0: Ai maneh nya? Oh ieu surat naon, Cing?
1: Cing, apa?
0: Surat tagihan. Amplop biru.
1: Jauh-jauh atuh.
0: Atawa napi upami telepat pas surat Yasin.
1: Lain cenah mah surat salira teh. Meni eueuh pirasat kana hatena
0: teh. Atawa napi surat salira. Salira. Mungkin kita gini. Mungkin kita di terus ketampi. Ii. Mungkin mangkuk nanti ketampak pisah. Iya teh nggak batalkan cepot. Eh, nah ada abdi terang bulan. Tuning. Deuh kada kasek kasakseni atuh bulan. Sumuhun cik ka manang maneh. Nah ieu teh kudu langsung dibikin ka Gusti Arimi atuh tapi.
1: Cik saran
0: saran. Mending baca heula. Ih. Luar tina etika aing.
1: Cik saran akan kumana?
0: Tapi da yakin urang teh parantos terang terang geusina kulat. Kaula apa yeun ieu teh ngabatalkeun? Mau pami wartoskeun ical di jalan gitu. Tetap kaula bakal meunang panyiksa tina jadi dunungan. Bayangkeun kumane? Naon? Lamun ieu teu nepi nu seserahan bakal amprok duaan. Amprok.
1: Eta nu dibayangkeun.
0: Ti pringgandani datang ti astina datang. Antep cenah kitung keribut.
1: Eta mah aya
0: teh. Ieu mah da kitu da lamun teu ribut mah untung sia teh
1: mah. Mah aya kauntungan sia teh.
0: Bek pikir kumane? Semuhun, semuhunya. Kabayangkeun lamun seserahan amplop duaan bareng. Wah, riweuh ulah. Riweuh pasea ongko.
1: Dina bungah teh mah jadi perang.
0: Tapi da percantan juragan satu kaca bakal ngamuk. Ya, di mana-mana datang seserahan datang bareng kira teh perang. Di mana perang kumaha jadina ka itu teh? Cing. Ieu teh sarua jeung ngawiwirang di Kolong Satang ieu. Alah, kumaha atuh nya da komo ku abdi teh kaotakan ku agan partos lieur. Atanapi abeh rengse pisan mah naon urang canak gugunungan naon bari ngucapkeun kembang tinetik sinebar cari itu pelawar tingkat
1: lain naon maksudna ari padahana naon maksudna
0: teu aya deui eta carana kumaha otak abdi mangan sakitu-kituna pikir ngan urang lajong meureun bar ieu ribut nu hajat meureun motong. Tapi heuh nya euyuh.
1: Lain jalan kaluarna.
0: Jalan kaluarna ieu kumaha? Jalan kaluarna mah kaluar eta tol. Hehehe meunita nyari kitu. Eh, da wala tong diomongkeun euy sakira-kira tiis mah lah. Aisyah mah edahar jeung uyah wae tapi teu nyari.
1: Bisa ka batur mah.
0: Pikir cepot kumaneh kumaha ieu bingung na kaula dina waktu ayeuna. Ya atuh dina waktu ayeuna mah kulan bari menekunge ka nu Maha Agung. Dai pangeran mah tiasa mecahkeun sagarupa pasualan anu teu kaungkulan ku manusia. Aya dongeng ieu. Dongeng kumaha?
1: Aya dongeng kumaha?
0: Rame kira-kirana dongengna. Ieu mah teu rame oge tapakuraneun. Nasyate dongeng kumaha filsafat aya sudagar sudagar teh ngaran-ngaran geus sudagar da beunghar tapi pedit
1: koret
0: koret manehna teh mawa padati mawa gandum mun di urang mah meureun mawa beas bayangkeun eta gandum dibawa di daerah Arab ye. Daerah anu gersang teu jadi tatangkalan.
1: Tuluy.
0: Eta sudagar teh mawa beas kitu tah. Dina padati.
1: Tuluy.
0: Tapi di lain sisi aya makhluk anu keur kalaparan nyaeta manuk. Manuk teh anakan, kokoceakan anakna hayang baranghakan bari jeung lain sasayang. Nu kalaparan teh lain hiji manuk teh loba. Di lain sisi deui aya jelema boga anak, anakna teh bedegong. Menekung ka nu Maha Agung hayang anakna teh saleh. Tah eta Allah ngajabah sababaraha perkara. Kumaha? Teu pira. Naon? Eta budak bedegong teh ngadodet eta karung-karung beas. Nu keur dibawa ku sudagar. Jelema baong teh, jelema baong teh. Ambak sudagar teh eta nu baong teh diteungeulan nepi ka beberot geutih. Sanggeusna diteungeulan manehna boga jorojoy we nyaah karunya.
1: Tuluy.
0: Sajabana ti dibawa ka rumah sakit teh eta beas anu sakarung dibikeun ka eta budak. Jadi inung bapana bisa dahar. Pamere ti eta budak ladang tidak diteungeulan.
1: Tuluy.
0: Manuk bisa baranghakan kulantaran anu didodeteh mawur
1: awur-awur-awuran
0: nya sudagar jadi bageur eta sababaraha perkara bisa sakaligus ku hiji kajadian. Allah Maha Uninga, Allah Maha dina sagalana,
1: Maha waspada,
0: Maha waspada, Maha tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Allah Uninga. Aikeur bener mah bener ya si
1: mana? Si eta mah teu ada angin-anginan, aikeur bener mah bener.
0: Angin-anginan pun lanceuk mah bauna teh. Diluwihan wae si mah.
1: Mun keur bener-bener si
0: eta. Nu mah wicarana teh urang kedah ngadua. Ngadua mah sami menekung ka nu Maha Agung mujabrata ka Hyang Maha Sukma. Di mana manusia keur peurih hatena jeung keur bingung hatena ngadoa manusia eta malaikat jeung roh angkat audensi ka Allah ngadugikeun proposal doa manusia. Tidunya angkatna eta roh jeung malaikat dengan 12 jam hartina sapoe. Tapi lamun diukur kulumpang jelema ngaudensi ka Allah teh 50 ribu tahun. Bayangkeun. Tadi dia ke lanang kuring ada teka harti tak ayat teh. Nah, apa teka harti? Malaikat kaitungan 12 jam sapoe. Tapi lamun diukur kulempang jelema 50 ribu tahun. Bayangkan sahan umur 50 ribu tahun, 100 tahun lebih. Wah, kumaha teteh? 50 besok bagi 2. Nah, 50 ribu tahun. Kayak gitu. Apaan 50 ribu tahun teh leumpang jelema? Tah ieu mah 12 jam ku malaikat mah. Tuluy. Tah lamun 50 ribu tahun teh 12 jam, lamun 25 ribu tahun 6 jam, lamun 12.500 tahun 3 jam. Tah terus saya sorodotkeun ka sok. Tungtungna mah sakedet netra. Kumaha? Tuk tak. Kumaha tuk tekna bayangkeun eh tong borong make jeung kakawasaan Allah ayeuna meunang jelema we ilmu naon pan bisa urang ngomong jeung urang Jakarta ku telepon halo cenah teu menit-menit acan
1: mari jauh penting mari jelema mana teh kaciri
0: oh eta tadi dinya maha na pangeran teh euy
1: ngomong disebut sagala maha
0: nya nya tong borong ka Jakarta ka Inggris we asal sarua gelombangna asal sarua angkana halo tak kudu dek salat oge kitu pan dina perintah ge kitu adegkeun salat akimi salat adegkeun salat tu geuning batur ngadeg-ngadegkeun tower setiap tower diadeg-adegkeun eta teh supaya gampang komunikasi antara urang jeung urang adegkeun salat ajegkeun tuluy pek ai HP na mah rek Nokia pek de Ericsson pek kartuna rek Asia pek dek aspek dek simpati pek tah jangeuhna salat pek saha nu rek disamat naha Rohman Rohim Jabar Kohar Malik Kudus Latif tarumata kudu mineng dikir eta eta padkurullah dikron kasiro dikir nu taya watas wangena eta cenah teu nyambung wae geuning urang tempo boa meureunan HP na teu dicas
1: patuna
0: nah teu nyambung wae bawa meureun kartu na meureunan eta pulsa na eueuh beak nah cenah teu nyambung wae geuning urang jeung pangeran oge bayangkeun ku sia introspeksi bawa tara jakat sia teh error
1: kredit
0: eta mah perbandinganna deuh nu mawe di dieu asa laras-laras teh urang ngadegkeun mancegkeun kaimanan jeung katakwaan hartina teh istiqomah ulah unggut kalinduan ulah gedag kaanginan angin Allah mung sahiji semaheun urang sadayana pasti engkena mah bang jalan ai urang mah bingung da engke oge bakal aya jalan kaluarna sebab Allah itu maha tahu
2: sampurasun
0: duh saha saha itu
1: saha
2: sampurasun
0: rampes
2: saha
0: nah genggerong tete nah gitu mau pegat tuli genggerong

0: Tawa jelema jahat tinggal ieu beungeut na ge beureum.
1: Anu beureum rasok
0: kitu. Rata-rata anu beureum beungeut mah jahat.
1: Jahat.
2: Bener, beureum jang sora niatan.
0: Mun da kudu apik teh oge tatanya. Jeung beureum beungeut mah calonos deui.
1: Panjang kokot
0: deui. Panjang kokot ongkoh. Jeung adoh modal deui. Naon nu beureum beungeut? Ah, tu aya odong-odong mah keur nyeblok geus sian sing aya da kadaek. Eh, buah ka aing sih teh. Kakarek ka harti
1: beureun nya. Kakarek rasa mikir
3: hatena. Satria.
0: Kula.
3: Saha sampean?
0: Upami di persanten ngaran kaula teh Sucitra.
3: Saha?
0: Sucitra.
3: Sucitra.
0: Leres.
3: Aya dari tukang.
0: Sutisna abdi mah.
1: Benar.
0: Asep Sutis.
1: Aduh, maingan.
3: Ai tilu tukang.
0: Abdi?
3: Iya,
0: Api Marjan.
1: Api Marjan.
0: Nya.
3: Di mana eta nu tukang?
0: Abdi matinya di kesatuan 312. Si kalah hitam tepan abdi.
1: Ya, Paudit.
0: Di Wera. Kang Paudin, elep.
1: Laras.
3: Di mana sampean?
0: Kaulah teh Ti Amarta.
3: Ti Amarta?
0: Laras.
3: Di mana Ti Amarta na?
0: Abdi,
3: iya.
0: Dangdur.
1: Kata gini. Deket di Dangdur.
0: Ayahnya, Dangdur Ti Amarta.
1: Ayah.
3: Ayah tanu, menik muka ikat.
0: Tegal Kalapa.
1: Aduh.
3: Ana ngaran Sucitra Ti Amarta Ti Amarta na di
0: Madukara.
3: Madukara. Saha ai anu boga kaluhuhan di Madukara
0: eta teh gunungan kaula. Gunungan abdi ya.
3: Saha
0: di Pati Lele.
1: Hei, Pati Arjuna
0: gitu. Di Pati Arjuna gitu.
1: Hirup dengan beomongan weh.
3: Di Pati Lele.
1: Nah itu betul pak.
0: Tong di Banyolan atau kumai teh.
1: Nah itu betul apa lagi tukang lele ya.
0: Bu. Kakasih dunungan kaula teh nyata Adipati Arjuna.
3: Lolololol. Sampean patih daerah.
0: Lolol. Tapi karangu gitu tak seuri. Dengan montok. Ada bagi seuri ini.
1: Pengen cebegang.
0: Oh. Ayo cebegang mah lain bagi seuri.
1: Bagi naon kan?
0: Bagi leti kata-kata.
3: Patih daerah.
0: Tepino.
3: Leres Ari Arjuna kagungan putra.
0: Leres.
3: Istri pamegat.
0: Pamegat kakasih Raden Abimanyu.
3: Wih, gagal.
1: Wah, gagal.
3: Hiji dua putrana.
0: Tilu nu di karaton.
3: Oh, ayah istrian.
0: Ayah kemar kakasih na pergiwa-pergiwa.
3: Yo.
1: Sinyi mas.
3: Tuhun. Ai eta pergiwa leres dasar kawacara ge.
0: Oh, dasar. Neme bade ditikahkeun.
3: Kasaha?
0: Nya kapisalakieunana. Abdi ne.
1: Wah, kapertanya.
0: Tah iya iya, calon panganten.
1: Calon panganten.
0: Nya ngan awewena entong.
3: Pergiwa,
0: pergiwa.
3: Benar. Atur nuhun atunya.
0: Kedupi salira.
3: Ngaran kaula. Lodrapati.
0: Lodrapati.
3: Iya.
0: Maksad?
3: Bade nepangan pangresa adi

0: Pati Arjuna.
1: Pak Sarna.
0: Ngelamar.
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
2: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
1: Kumaha Pak karaosna teh ngaleut Papropolis sabot?
2: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
2: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Papropolis mah. Kawita tetesa diciwit.
1: Kumaha apa ayeuna karaos ngatos ngaleueut sabotol?
2: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
2: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
2: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
1: supaya tuntas we nyapanya.
2: Mohon.
1: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
2: Ti Babakan Nasol.
1: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Alhamdulillah. Ya, mau balik ku sieun. Nah, make mau balik berani ngang. Goda itu teh jelema pae dari tinggang teh meureunan rada ngejat meusan. Udah ge susu tepus. Walaupun ngapung ka luhur, tungguan di handap.
8: Da pasti aya capena
7: mah. Oh, da maju meureun ngapung ka luhur mah. Neang eta raje.
8: Allah, eta mah ku gampang.
7: Eta wangi jumlang layangan. Kait kurang layangan gede.
8: Lain wa. Tara eleh da
9: mah teh. Bener sampean aya kawani.
7: Nepikap nemahan pati kalau menguang ngejat.
9: Bener. Tegara.
7: Tega pati. Sok.
9: Tapi satu acana iya, iya heula sing hareupan. Allah, aya kawani jelema kitu.
8: Aya kawani.
9: Alam
8: enteng.
9: Aikil yu. Abiling sak wae.
2: Takis bae.
8: Percaya ka setan.
9: Tojo faik tanyok deui.
8: Percaya ka setan.
9: Ajong faik
2: mana dicao dikit-dikit. Apan kekituan gitu.
8: Percaya ka setan.
9: Cawios atuh agan urang sing harepan geus bae cicing. Sing kieu sampean.

0: Arasa.
1: Aduh.
0: Nyelepnya, nyelep.
1: Wajar weh, gitu-gitu asal balik gelut atau.
0: Weh! Udah. Hei.
2: Aduh.
0: Weh, iya. Weh, iya kau.
1: Lesotkan dengawa.
0: Mudah.

0: Kunalampah eta kacarios.
1: Iya, iya.
0: Sarang-sarang kajadian Pati Sucitra dijega ku hiji penggawa.
1: Iya, iya.
0: Gatot Kaca nuju ngalanglang nagara bilih aya si Kusilunglung glagak kencar mau ngamuk Gajah Mata.
1: Iya, iya.
0: Ngeprek soder merak iping sosotiran tindak gentinganipun macan-macan.

0: naon ieu pergi wa katempo wae dina bayangan.
1: Oh, kapira rai wae kulang. Laras taktos we.
0: Sakeudeung deui Kansa kaula bakal dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan.
1: Doh, ngiring
0: rek. Doana Kansa.
1: Ngiring restu aden pidoa tim mah.
0: Barang sawek Raden Gatot Kaca.
1: Inggih.
0: Nuju aya dina satengahing marga aya nu munuh tulung.
1: Ah! Tulung!
0: Saur ieu.

0: Siete? Woman!
1: Wah, Paman Sucitra.
0: Paman!
2: Aduh! Bingah Amarwata Sutta Bingah Karta.

0: ayahku bangja.
1: Wah, kada resan pulang.
0: Aya kejadian naon ieu teh?
2: Muningakeun Raden. Ayahku bangja.
0: Jeung naon emang pangna aya di satengahing marga?
2: Anu mawi emang teh kautus ku Tuang Rama. Tuang Rama paman Panengah Pandawa.
0: Ku paman Arjuna.
2: Laras.
0: Naon paman?
2: Ya tapi keun ngajug-jug nagara Pringgandani nepangan Tuang Ibu.
1: Wah, iya.
0: Nepangan Kangjeng Ibu.
2: Laras.
0: Aya naon?
2: Ieu bade nyangakeun layang kase.
1: Duh.
0: Nyangakeun Walapatra ti Paman Arjuna.
2: Laras.
0: Kangekak Ibu.
2: Imalan.
0: Nuhun. Rupina bilih hilapun kinina waktosna.
2: Rupina.
0: Aduh.
2: Nah, ieu teh.
3: Aduh. Aduh. Ayo teh potong cangkeng.
2: Nah, tak kalakuan si eta. Eta teh ngahaja setengah dupak naon?
0: Aduh, geuning jeung sepot.
2: Leres, Raden. Gerak-gerak disusukan garing aing.
3: Sampai ada benang gitu
2: teh. Agan semah kapihatur.
0: Nuhun ulah.
2: Kumaha sami abdi ge dialungkeun ade salamet geuning? Salamet kaula.
0: Dobot.
2: Aduh da lah pamujet teu anjir aduh. Naha gerak-gerak di dieu aing bae. Aduh. Wa ilaha illallah, agan. Semah kapi hatur ulah.
0: Nun nun.
2: Nah, agan jadi arep-arep nampan ku abdi. Biasa lagi pan kitu.
3: Nanti ketinggalan.
0: Ah, ulah anger wae atuh sia teh.
2: Ieu jajab Gusti Patih bulan mereka Pringgandani. Bade nyangakeun serat pem. Hai hai hai hai. Pemberitahuan tentang mengenai justru dengan sekonyong-konyong
0: balik sari sabok weng
2: sari takir bot di perjalanan teh penak sarang hiji pongawanya dan wete kan
0: ya paman ioge aja di awang-awang naon teh
2: aya jami kasep bangsa jin.
0: Bangsa jin urang mana?
2: Duka urang mana-mana nama.
1: Wah, bangsa jin urang.
2: Jangkung urang.
1: Wah, sami
2: sareng agan. Sakitu teh jangkungna.
3: Aing kagigir.
2: Kagigir sakitu.
3: Aing katukang.
2: Katukang sakitu. Can ka hareup sakitu.
0: Heureuy we jeung heureuy sia.
3: Aing geus karolot teh eta mah ngan kalonya.
2: Kitu urang.
0: Maksudna naon pangna jadi pasea?
2: Eta manehna teh ditugasna ku raja pikeun ngiwat bebene salira nyaeta nen pergiwa. Semun Tuang Garwa pigarwaan salira pergiwa pergi ke sana.
0: Dedengean tedek naon
2: bade ngalamar nen pergiwa cenah ditugas ku raja na
3: ngalamar si Nyimas.
2: Urah aing euy lah joye-joye aing geus ngagerem aing mun muringkak bulu punungna.
0: Di mana paman mangklukna?
2: Paleh ditu Raden.
0: Bener deh ngalamar pergiwa
2: leres
0: hansa boy.
2: Tah tingali sumanget kitu kabogoh dek direbut.
3: Hawa kabogoh mah beda deui.
2: Hawa kabogoh dek dilamar batur ambek.
3: Karasa, karasa ku abdi teh
2: Kang. Moal tuh kade sacepot. Kade me HP wiwir. Me HP wiwir, ya, wiwir aing geus kana teuing. Murudna di piapean batur sia mah.
3: Wah.
2: Hayo saksian, saksian, saksian, saksian. tengah atuh eta jalan lega.
3: Jalan ka Bulumbung atuh.
2: Taun teh.
3: Eta jalan ka Bulumbung gede.
2: Ngeuna aing geus didupa kudu jadi adi.
3: Aduh.

0: bisa sampean. Tapi si anjing tak apa tadi. Bisa laki anak pergi wah. Wah. Wih, selamat tak jelma teh.
1: Selamat dalam
0: diri. Isi teu apal ke kaula. Da ieu maruna Gatot Kaca.
1: Namborokan baru, namborokan baru teh naon kitu.
0: Berarti teh saingan jeung aing. Maru teh naon?
2: Maru geuning sok ditutu.
0: Marus teh mujuring.
2: Marus mah kayak itu di lembur bintang. Pan bintang di luhur teh aya marus.
0: Maras teh mah.
1: Maras.
2: Lah, geuning. Hei,
0: hari nu deui mere.
2: Ana da teu pae aing mah. Tapi salakieunana tah.
1: Tah ieu tah.
2: Tah ieu aing lebena.
1: Kami percaya.
2: Ieu teh apa sih ya?
1: Tah eta walina kareng pamanten awewe.
2: Tah ieu panganten awewe.
1: Aduh.
2: Ampun. Kakang Meus, Kakang Meus.
0: Dedengean teh salon salaki da pergi wae teu salah. Da aing mah teu bogoh ka pisalakieunana.
2: Tugasnya kan cekap di oge keukeuh dek maksa. Lalawara teh urusan cinta mah poek.
1: Wah, hawana ge wani.
2: Iya. Kalau cinta sudah melekat, tai kotok bau. Tai kotok asa coklat. Ah anger ya bau jadi mana-mana ge. Geus asa coklat teteh eueuh teteh paribasa teh ah. Teu kaharti.
1: Mane ka bina-bina teuing ngakak paribasa teh.
2: Heuh. Ya bau we anger tai kotok mudik. Tai kotok medok lain mudik. Kabayangkeun ti kotok mudik moal teu ngabring ti kotok. Marawa mobil.
1: Marawa motor kaleburna.
0: Bener pisan lakieunana. Ya, kumaha carana sok? Lamun eta awewe mere dipentak ku kaula. Sing hareupan kaula. Wah. Semplakeun heula tak-tak katua pakenca pegatkeun buk salawar. Kaluar geutis satetes amekan sadami kaluar tina nyawa tina raga. Baik, mere.
2: Nah, aing boga dunungan kitu-kitu.
1: Kabogo atuh
2: Kang. Dunungan eta kabogona rek direbut. Sawios kan, sawios ku abdi lah sigareupan.
0: Cicing sia. Pan sidik tadi ge keok.
2: Eh, dibongohan tadi mah. Geus cicing, cicing. Nya. Lamun abdi boga kabogo di kitu-kitu da moal dihirupan teh jelema.
1: Moal.
2: Nya.
0: Terus, terus. Panasan aing.
2: Nya, abdi mah moal diteungeuh, diborogod derek di air keras.
1: Air keras.
2: Nya.
0: Sing hareupan Gatot Kaca. Mundur, Bon.
2: Lah,
0: mundur.
2: Wilujenggan, wilujeng.
0: Ye. Nyingka sia, dukun.
2: Permios kan
0: nyingka, nyingka, nyingka. Setan sia. Kadieu sia.
2: Kadieu we tuturkeun aing.
1: Siapa kajen? Kajen wani ngabongohan
2: siapa? Itu weh kelakuan rata-rata si burung.
1: Teng siapa?
2: Si burung hantu.
0: Sok dek pipiluhan sia.
2: Moal aing mareng jangakeun ka dieu tah. Tah ieu teh murid aing.
1: Da ngawakilkeun.
2: Lalawara teuing sia.
1: Ngawakilkeun.
0: Ali nyigah-nyigah-nyigah.

0: sia tanaga ku ati. Woi.
1: Awas.
0: Musik sia. Ayo.
2: Woi.
0: Woi.

0: on tuasyo.
1: Tuas kulan.
0: Sasana aing oleng panganten, moa tentrem aing oleng panganten sahingga can modar sambil.
2: Weh!
0: Dang siap.
2: Dang.
3: Benang.
2: Benang. Benang.
3: Benang euy.
2: Benang.
3: Ulah mana?
2: Tabrak kidul. Hah? Tabrak kidul tuh.
3: Jauh kene ti dieu.
2: Jauh.
3: Ulah mana teh?
2: Eta belaki nu teh kalereun.
3: Sabara pekolan deui?
2: Aya dua pekolan.
3: Nah, kerencana pikir ini mulai mari, Cek.
2: Eta bahasa etik deh, tadi dia. Hah? Kakak ya, ratus etik.
3: Eho, Eta.
4: Si Tari.
3: Modar, goblok.
2: Bentar, tuh. Rek tua tengah, teh bentar, tuh.
3: Kasah, kenaan, Cek.
2: Kadunungan.
3: Lalu. Ampun, mana weh, teteh kena ka obos.
2: Sungan teteh benaka si Ahok.
0: Nepi ka pejat kitu sirahna gan di kumaha teteh kepret bae
3: meunang
2: meunang
3: di beulah mana
2: kaci eta
3: jauh kene
2: jauh
3: jauh kene ti dia
2: jauh
3: jaan
2: jaan jauh
3: geus kareret ku juru mata goblok sia teh.
2: Eta bari jengke atuh jaga ciri.
5: Heeh. 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat ya 20 bulan gitu, terus berobat, terus beres, terus gitu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Akhirnya aya perobihan di landongan ku Alfaporis, terus meser 2, akhirnya meser D2, jantan CF4.
2: Bapak konsumsi Alfaporis, terus CF2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh, terus harampang ya patuangan lambung teh, tarietnya terus tarurun, terus darah raya terus nyerangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfaporis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfaporis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin
2: ya
3: amin. Amin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh entos di tepangan. Pokona mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu. Anger wae gejet dina mah pasca teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu ah.
1: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa weh hararampang gitu, badan tetes enak kowe.
1: Alhamdulillah, mohon mah kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh, enjing-enjing genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ay, ma punten uninga Alpha Propolis di manten, ma?
2: Nyati radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos ma penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Kami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon.
1: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Turumun Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan orang-orang yang menjadi teman-teman setan dalam kehidupan di dunia ini. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang siapa yang menjadi musuh-musuh setan di dalam kehidupan. Dengan satu catatan, berbahagialah mereka yang menjadi musuh-musuh setan, tetapi celakalah mereka yang menjadi teman-teman setan. Bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini, apabila orang telah memproklamirkan bendera permusuhan kepada kita, maka kita tentu seharusnya bersikap waspada dan mawas diri. Demikian juga iblis dan seluruh bala tentaranya yang terdiri daripada setan-setan, mereka telah mengibarkan bendera permusuhan kepada Nabi Adam dan anak cucunya, kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan sengsara dan celaka jika kepada iblis dan setan yang telah nyata-nyata mengibarkan bendera permusuhan itu kita mengadakan toleransi, mengadakan kerjasama, dan menjadi budak yang memperturutkan kemauan daripada iblis dan setan. Siapa yang menjadi musuh-musuh setan dalam kehidupan ini? Inilah pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh baginda Rasul kepada iblis. Hai iblis, kalau teman-temanmu adalah seperti yang telah engkau jelaskan tadi, sekarang cobalah beritahu saya, siapa di antara umatku yang menjadi musuhmu dalam kehidupan ini? Atas pertanyaan ini, iblis laknatullah menjawab, ya Rasul, musuh-musuhku di antara umatmu, pertama, anta ya Muhammad. Musuhku yang pertama adalah engkau, wahai Muhammad. Kenapa iblis mencatat Nabi Muhammad sebagai tokoh nomor satu dalam deretan musuh-musuhnya? Mudah difahami. Pertama, keberadaan Rasul merupakan rahmah lil alamin, rahmah bagi lingkungan. Yang kedua, beliau berfungsi menyelamatkan manusia dari tempat yang gelap gulita, dari tempat kesesatan menuju tempat yang terang benderang penuh berisi petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut iblis, inilah manusia perintang pertama. Atas segala daya dan usahanya menggelincirkan manusia ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini memang merupakan risalah yang membawa rahmah bagi alam sekitarnya. Ada sedikit perbedaan dengan risalah-risalah sebelum beliau. Sepertinya risalah yang dibawa oleh para rasul terdahulu itu mempunyai efek yang langsung pada kehidupan di dunia ini. Nabi Nuh misalnya menyampaikan agama, Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di lautan merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah. Dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting, tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatannya nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubalig, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam. Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan. Ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan, dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebait syairnya, waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia, tapi nanti pada satu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia, kalau satu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum dan kalian semua akan berurai air mata, kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu, jangan terbalik kita mati melotot, orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, musuh iblis ghaniyun mutawadhi. Orang kaya yang rendah hati. Orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja? Baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas aja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang. Tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar! Terusir dia dari sorga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis, dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah enggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya, nih satu-satunya ustadz di sini ya, semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi benar. Sombong karena ilmu. Sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran, bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya, tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang kaya ilmu lalu rendah hati. tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim bener enggak, geblek bener juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, enggak mau ke masjid. Enggak jadi imam, enggak mau ke musola. Pokoknya kalau enggak jadi imam, marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan, sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin dinomorsatukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah, pada suatu saat akan kembali. Dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan, pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun, titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun shadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar, setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif, bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah kalau jujur-jujur benar gak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja seret. Rupanya sering masang undian gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja enggak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu enggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan, sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, "Bang, ngesol satu hari dapat berapa?" "200 rupiah. Sembayang enggak?" "Enggak." "Islam?" "Islam, kalau Islam mah." Kata temannya, "Sembayang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak." "Yang benar." "Iya, sebab kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah." "Beneran?" "Bener." Subuh sembayang dia. Habis sembayang sarapan, berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembahyang rezeki tambah, tadi sembahyang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. Ah, cobaan kali. Sabar. Datang sholat zuhur, sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib, baru datang satu orang dandanin sendal jepit putus. Sudah, bayar 25 rupiah, pulang dia si tukang sol ini, ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, "Bagaimana penghasilan ini hari?" Apa dijawab? "Gua kapok deh sembahyang." Kemarin gak sembahyang dapat 200, sekarang begitu sembahyang, jigo. Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebabnya, maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung. Ah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur enggak dapat proyek, Pak. Kalau enggak bisa semar semir semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Join. Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rasy wal murtasy finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegoncangan ekonomi akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang. Baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi,
6: pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak, asal berkah. Itu tentu idealnya. Ketimbang dikit tidak berkah, lebih baik ya banyak, ya berkah. Dan keberkahan itu datang lewat kejujuran. Kejujuran ini sudah dicontohkan oleh Rasul pada saat beliau berniaga ke negeri Syam. Dikala berumur 9 tahun, bahkan dikala berumur 25 tahun, seketika membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah yang kelak jadi istri beliau.
4: 102,4 FM Radio Peace.
5: Radio
4: Peace. Sahabat sehat keluarga.
2: Saudara-saudara, kita maklum bahwa sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin tidak senang iblis dan setan. Karena itu segala macam cara mereka berusaha mengaduk-ngaduk sholat kita. Dan sesungguhnya, jikalau kita mengerjakan sholat, itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar sholat kita itu sah. Yang kedua, agar sholat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak? Saya bisa jawab. Saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara kabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal kabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah kabul. Saudara-saudara, kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak, digodaknya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, nggak ketemu. Begitu takbir, ingat pulpen di atas lemari. Mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi. Gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya dengan cara kilat khusus super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Ufoli farwal maghribi salasarokaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100%, rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karramallahu wajhah, baginda Nabi pernah memberikan satu tes. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul, sembahyang Imam Ali. 2 rakaat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang ijo ya Rasul. Setelah menjawab yang ijo, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk Li. Kenapa? Soalnya tadi waktu sembahyang mikirin, nanti kalau ditawarin sorban pilih yang ijo aja ah. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana Li? Yang ijo saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belah sononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk, sholatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara, mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan ruku, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini,
7: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: Fatimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud di antara, dikala kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mukminun nasih, orang mukmin yang suka memberikan nasihat, orang mukmin yang suka memberikan petunjuk, termasuk juru-juru dakwah, para muballigh, itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye, tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara, yang kalau perlu dia berikan kamuflase, dia berikan fata morgana, kalau perlu yang haram dia bungkus dengan merek halal, kalau perlu kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya, racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya, seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu.

0: tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya, gue lihat-lihat di kampus ini kagak ada yang sembayangnya kayak gue. Nah, sudah masuk iblis. Jadi dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalig, orang yang suka memberikan nasihat ini. Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana?
1: Jamu.
0: Jamu apa sirup?
1: Jamu.
0: Sirup apa jamu? Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan, pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzah, ke akhirat. Sholat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain, enak aja minta sumbangan, datang-datang yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta, lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu pahit, puasa jamu pahit, jihad jamu pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sodako, suka menolong orang. Sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzah, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu getir, sirup nih, manis. Dia minum, dia ambil sirup, minum. Manis memang pada waktu minum, tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu. Manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang. Tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuman jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh gue nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabok lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, gak bakalan kena, dikebohongin. Enggak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah loh. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Di belakang beca pada nyumbang. Kayak orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa fatihah harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa fatihah. Persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola ngomel melulu, padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu, monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato 1 jam kayak semenit. Tapi kalau Siano tuh kita udah pegel, belum juga mau berhenti. Monten bisa, coba dia suruh pidato, udah 1/4 jam masih ama badu. Apa mau dibilang ama badu?
2: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, taibun sabitun ala taubatihi, orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam kita teriak, padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, tobat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel. Mana sambal? Kemarin udah tobat. Sekarang mana sambal? Ini tobat yang namanya tobat sambal. Istighfar, habis istighfar, nyolong lagi. Istighfar lagi. Besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini. Membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa. Sementara dia diberikan umur, tidak digunakannya untuk bertaubat. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah udah cengap-cengap mau mampus. Baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin mati. Nah. Kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, ah, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu. Ah, saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Ah, mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau, berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit, datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya, bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode. Tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco. Modenya breakdance, breakdance. Modenya joget, joget. Modenya jaipongan, jaipongan. Mode pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya, bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya, saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas, tapi masalah manusia sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama' thumma nadimtum fataballahu 'alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Neri sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi. Kata iblis, surak, iya lu gocet dah Tuhan. Selanjutnya, yang kedelapan, musuh iblis, musuh setan, mu'minun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci, baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat, tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudu dulu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau ngajar, wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau enggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zohir, kebersihan batin, belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mu'minun yudawi mu'alat toharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek pada saat membasuh dua tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelatot-pelotot, enggak karu-karuan pada saat membasuh muka. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok dari segi pembersihan batin. Belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang 9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram, orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, Pak, anak bapak main judi, astagfirullah katanya. Tapi menang Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja, giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit halal haram, banyaknya pun juga haram. Yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau enggak mabokan enggak haram. Yang memabokkan banyaknya sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang 10, yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mu'minun rahimun, orang mukmin yang berhati pengasih, orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi, orang mukmin yang tidak suka bertengkar, orang mukmin yang tidak suka marah-marahan, kalaupun terpaksa marah tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit. Tidak halal, kata Nabi, bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya. Udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis, dan jangan sekali-kali toleransi. Jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tas sampang.
2: Ya,
3: alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saeb sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kado ke kantos genep ulihan kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos aya, jeung geletot teh aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu di radio Pis si Amis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang mah saya ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu, mangga, Bu?
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga malesen Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
2: Terus aya ayah namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas panas teu aya.
2: Sesak napas teu aina kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landong alfa propolis kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuntu. Panas. Mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: Ya,
2: nah, alhamdulillah ini mah sare sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak saran teh Kang Onus ya, Nes?
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah,
3: sehat. Damat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, bapak?
3: Alhamdulillah, ayah karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mah, pamit jalan gitu, selulus, gitu, ayah iya. Nyai nama, alhamdulillah, tanagi ayah deh, gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alpa propolis, ayah nubada disawurkan, kan usanesna, pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduk panyawat seperti abdi, ya panginten. Yalah engal we ku alpapil kolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan anu berat nama penten setahunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Kanggo alfa propolis propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus kelebihan nyamanya?
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapa mah saresna tos lami gaduh panyawat anu intina bapa nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bili dampakna tina obat peksambingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamar ge satu acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipa ieu pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600-500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 eta si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng kitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan sape tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan kitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus ada
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dinya ah bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten bunga nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan ini Baraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: sedangkan Rusli harita tehnya anwe dibawa ke kantor disaur ku komandan jaga. Dina korosi aya polisi sejen duaan, nusa urang yang hadapan buku, nusa urang duitnya nyekel peso balati. Ku Rusli kareret kebeg hatena riwas da apal eta teh peso manehanana, da apal eta teh peso manehna. Gek Rusli diuk ngeluk tungkul kawas buuk menang mabuk tungkul Rusli teh. Hai mane nunggaran Rusli? Hah? Mane nunggaran Rusli? Mane nunggaran Rusli ya? Cek polisi bari mencrong. Mohon coba kadieukeun kartu tanda penduduk. KTP.
1: Aduh, tegaduh.
0: Hah. Ari maneh penduduk Bandung atau lain ieu teh? Hah?
1: Mohon.
0: Di mana imah maneh? Saha indung apa, ha?
1: Duh. Abdi mah jalmi jalmi nu ngelisun. Geus teu indung teu bapa. Teu sanak teu kadang. Tegaduh tempat matuh. Di mana bae poe keunana abdi mah sun ieu teh tak kitu.
0: Polisi ngahuleng socana melong kana beungeut Rusli. Eta obrolan nu pentingna dicatet ku juru tulis nu nyaksian ungut-ungutan. Geus kitu pok deui nu mariksa nanya deui. Maneh apal kayu peso?
1: Bari nemongkeun peso balati.
0: Apal pak tong asa-asa ngomongna da moal bisa mungkir sia bukti geus cukup coba jawab anu bener saha nu dibinasa ku maneh teh ha nu dipaehan ku maneh teh ha nu ditubris ku maneh teh saha nu ditubris ku maneh teh
1: teu maos ngabinasa sun abdi mah mau ngabela diri bongan siji hekwe tepupuguh narajang ka abdi
0: tebal Rusli jawaban nana kawas budak ngabongan-bongan ka batur padahal manehna oge sarua salah. Ah mustahil ari tepuguh narajang mah langtuna oge aya mimitina geus heulanan mah sakitu heula ngan maneh perlu nyaho siji hek geus tepikeun ka hateuna maot tadi pukul 3 alatan lewat teuing keluar getih lah ku kituna maneh kudu tanggung jawab. Hah? Maneh nu geus ngabinasa siji hek wayahna ieu pembunuhan kasebutna
1: kitu cek polisi
0: atuh puguh maneh ngagebeg Rusli teh teu nyana pagawean manehna bakal ngalantarankeun palastra na siji hek alatan ditawak ku peso balati manehanana.
1: Rusli ngahuleng teu karasa aya anu ngacewang leungeuna dibawa deui ka jero tahanan, ka kamar tahanan.
0: Bus Rusli ka jero. Ian digupayan sina bijil atuh meninggal kebeg ian teh jajantung naratug keung rek dipariksa teh. Tapi teu bisa kumaha jeung teu bisa baha. Terus ian bijil digiringkeun ku polisi dibawa ka kantor.
1: Gek diuk meninggal leper ian teh beungeut na sapapias harita keneh langsung dipariksa kawas ka Rusli ditanya ngaran alamat indung jeung bapa palebah dieu ian kapaksa kudu ngabohong nyebutkeun teu boga indung jeung teu boga bapa ngan ngabejakeun boga paman ngaranna raksa cicingna di jalan Holis kabeh dicatat ku polisi. Sanggeus rengse pemeriksaan ian diasupkeun deui ka kamar tahanan cepret panto dikonci ian jeung Rusli sidih reret duanana patingna renghap bangun seungah.

0: Kumaha Jang, ditanya naon?
1: Ngaran Kang, alamat indung bapak jeung rada deui Kang.
0: Kumaha dijawabna ku Ujang?
1: Sakumaha ceuk saran Akang we ngakukeun kulawarga mangaraksa.
0: Bagus, bagus, bagus. Hah, bagus, bagus, bagus, bagus.
1: Si Rusli tenang pisan, da puguh geus uteukna geus jadu grampog atuh. Geus biasa asup ka beuy teh. Rusli panuju naker terus ngadayak da kana temok panona melong lalangit. Ari Ian nyang hunyar lamar bari nangkep harigu panon melong ka pojok kamar tahanan pelong kosong beak pangharepan.
2: Panon poe moncorong kalayan bengras cahaya na nyaangan jagat buana.
1: Langit lenglang taya tedeng aling-aling hegar bengras mawa harepan hade kasing saha anu niat usaha. Komo tukang es jeung tukang cenol mah bungaheuna keur lamun kaayaan poe moncorong panas teh. Da puguh manehna mah supaya daganganna laris haratina jelema loba nu haus atuh harita teh.
2: Harita mangaraksa keur babarasih di buruan geus ngabaku manehna mah unggal poe tara alat sasapu. Kurad koret lain ngan di pakarangan bae di jalan oge teu waleh diperhatikeun ku mangaraksa mah. Mangaraksa geus boga kasadaran sorangan yen kabersihan teh kacida pentingna. Miceun runtah tara ka mana bae tapi dipiceun kana tempatna. Tara miceun kana got, tara miceun kana solokan sabab geus nyaho kana akibatna. Matak mengpetan got nu akhirna di mana banjir caina mudal ka mana mendi.
1: Kosrek kosrek sapu nyere ngumpulkeun kalakai jamu nu jadi di sisi pager nu dihias ku pager hirup jeung kekembangan. Pakarangan teh leutik tapi resik, bersih jeung endah loba kekembanganna.
3: Waduh, kemana ngari si Rusli? Wayah kieu can ngayak mulang. Aduh, kemana ini orang atuh? Kemana lagi itu si Ian? Sama lagi. Jam begini belum juga pulang. Baku ari geus ngider wae teh. Ngabong kena budak ngorat. Aduh. Tapi dateu kitu batur pamreneun balager. Tempo ulin da ulin, tempo istirahat-istirahat di ima. Ia mak kulayapan bae unggal peting deh, unggal poe deh. Kowok namun jeng si Ian. Waduh, asa ayah batur. Kamari-kamari mah basa si Ian keur eueuh di dieu. Sok ayah cicing di ima si Rusli deh. Cik budak sah si Rusli teh nya da apal kuring mah. Pokona mah kuring nyaah ka si Rusli. Airas ku nasibna. Cenati kampung tadina di lemur Cisasa Sumedang merenya ting Sumedang ting mana eta ting Dawuan Sumedang merenya. Aduh di lemur Cisasa cenati beja Cirus lima ari si Ian mah jelas urang dia urang kota ngan budak sahai teda apa kitu cek mangaraksa bari terus ngarawu runta satulusna dipiceun kana tempatna. Barang malik reg aya motor eureun nu tumpakna polisi duaan cu tarurun nu saurang nyamperkeun ka mangaraksa pok nanya.

0: Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang sana itu?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan anu karos kumaha taku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
2: Karosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocoknya?
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kada panyawat teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur nusanes gitu di cobian.
1: Mohon, ay beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeuleut landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktos ngeuleut harita?
2: Alhamdulillah ay nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
1: Reaksina. Kumaha teh kana salira teh Bu?
2: Kana salira upami geus nyareri sarang singkurukna aya, perihna aya.
1: Leres.
2: Ay tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan gitu.
1: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi saperti sanadam bade disebatkeun ya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh
1: sakitnya
2: majeng we Pak Ida gitu. Kasehatna.
1: Ya. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alpha folkloris.
1: Oh, nah tenun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa

0: matanya berair, gatal dan merah.
1: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya.
2: Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya
1: sehat total ya Pak ya. Amin. Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
4: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: barang Malik reg aya motor eureun nu tumpak na polisi duaan. Cut tarurun nu saurang nyamperkeun ka mangraksa pok nanya. Punten dupi bumi na mangraksa laras ieu. Bari nunjuk ka imah.
1: Ah, cumon laras pisan. Malih mah abdi bun raksa ieu teh.
0: Oh, kelesan atuh. Puguh bade nepangan ieu teh.
1: Polisi bungaheun. Ah, nyamang ka atuh lingki kira lenggasun.
0: Nuhun.
1: Mangraksa reueuh sabab tegugur teu angin ujug-ujug aya polisi ka imahna.
0: Bari teu aya sabab musababna, tapi najan kitu oge mangraksa usaha satekah pola sangkan tetap someah ka semah nu memangna semah teh wajib dihormat ku manehanna. Gek eta polisi teu dariuk dina koresi, mangraksa langsung nanya bakat ku panasaran hayang buru-buru nyaho.
2: Punten, bade tumaros. Laras ieu teh bumi mangraksa.
1: Sumuhun, pan ieu bumi abdi ieu. Punten, sim kuring tumaros ieu bade aya pikeureusan naon bapak teh?
2: Dibujeng engkana bae nyamang. Ieu aya taroskeuneun.
1: Dupi jang ian baras sadadek mangraksa. Ceuk polisi bari neuteup. Ian.
2: Sumuhun Ian.
1: Ian nu mana? Ian nu kolot aki-aki yang masih muda.
2: Ya Ian masih muda ye, masih ngora keneh. Masih disebut ya nonoman lah, rumaja. Tapi umurna kira-kira 24 tahun lah ayeuna jiga nama. Teuing 25. Ninggal dina KTP nama.
1: Ian. Oh, aya naon kitu pak? Mangraksa kalah Malik nanya.
2: Iya aya raraskeunan ieu sakedik, nanging hoyong terang heula nararas salila teh kulawargana.
1: Oh, laras. Larasun sim kuring kulawargana.
0: Mangraksa beki bingung.
2: Mugi janten uninga bae. Ayeuna Jang Ian aya di kantor polisi, kapaksa ditahan. Jalaran kalibet karena peristiwa wengi tadi, dugi ka aya korban jiwa kitu. Korban sajiwa maksudna teh saurang janten korban. Tah kukituna mugi ulah dedepeun bilih bade besuk. Tiasa sakantenan ka ditu. Janten sakantenan polisi oge periyogi keterangan ti salila kitu.
0: Huleng mangraksa ngahuleng midaga meneng.
1: Kaget nu taya pepadana sabab teu disangka bet kitu jadina. Dina dada mangraksa timbul tanda tanya, nah aya urusan naon make tepi ka aya kejadian kitu. Nah gelut, nah kumaha, nah ngarampok, nah jahat, nah maling, nah nyopet. Samemeh kajawab polisi nyarita deui.
2: Mung sakitu kepergian sim kuring teh, permios lah. Ya gaduh keneh bujengan ieu teh.
1: Oh, nya mangga sun ieu teh mangga.
0: Sanges amitan sarta mere alamat kantor polisi. Eta dua anggota polisi teh marulang deui kumangraksa di pelongan tepi kalesna dina pengkolan. Sajongdongan mah mangraksa ngahuleng. Kahiji ngarasa heran nahabet Ian kitu peta. Kaduana nahabet ngakukeun kulawarga manehanana. Nah teu nuduhkeun ka indung bapana nu asli. Mangraksa bingung kacida jeung rada sieun deuih bisi ka babawa riweuh jeung unggah balewat tangan.

0: Angna carita mangraksa geus tepi kanu dijugjug lapora kanu jaga bebeja terus terang yen rek besuk nempo ian ku penjaga diidinan malah mah dijajabkeun sagala rupa ka kamar tahanan dibere waktu saparapa jam pikeun nepungan baranggok tepung mangraksa colohok bengong dagening nu ditahan teh duaan duanana ian jeung Rusli beungeut barengep pakaian kalotor da puguh cisaprak tas kelut can ganti baju.
1: Mang Raksa beureujeung sumping Mang.
0: Ceuk Rusli bari melong ka Mang Raksa. Ieu mah cicing bae hatena teu geunah rasa.
2: Ulo. Rusli ngian ngieu teh kumaha mula-mulanya mimitinya naha tepi ka kajadian kieu ieu mamang dengar tos ieu
0: ceuk Mang Raksa bari ngajanteng deket kamar tahanan panona nitenan anu duaan
2: yah dasar milik Mang. Katudingan abdi teh sanyana mah teu aya niat ngayakeun dibutan Mang. Tapi kumaha atulah? Abdi dicegat ku hiji jalma manehna ngajak kelut. Ku abdi dilawan dihurup kuduaan jeung Ian.
3: Kok sampai masuk penjara, masuk ke kantor polisi? Bagaimana ceritanya dari kelut begini?
2: Aduh, numawi Mang. Abdi teh kalepasan Mang. Eta jelema rubuh mani getih malah bejana mah nepi ka maot nang di rumah sakit. Jadi abdi teh katempuhan Mang kudu milu tanggung jawab padahal abdi mah kitu teh ngabela diri ceuk Rusli.
4: Lain nak kumaha atuh mula-mulanya mimitina pelaku aya jalma narajang teu puguh. Tak meureun aya heula sebab musababna mal ngujug-ngujug kitu ieu teh.
0: Rusli teu nemalan disedak-sedak tepi ka dinya mah kalah ngahuleng bangun bingung. Atuh puguh Mang Raksa ge teu maksa maruruh da geus taya gunana. Perkara Rusli jeung Ian geus dicekel kuna wajib.
2: Nya ari geus kieu kajadianna mah waraihana bae sing sabar tawakal.
0: Kudu benar mata urang nina kehidupan mana kita oke urang tak ngelakuin kejahatan-kejahatan
2: walaupun kita maksud ngebura diri tetap kalau membunuh itu ya jahat ternyata ya harus tanggung jawab ini geus jadi kenyataan Mang Walila tidak akan lama sebab ngan diberi waktu seberapa jamnya waktu seberapa jam tah dahareun lumayan tambah lapar. Tan bogana naon mamang teh da deuk bebahanan heula eta ge nyamper ti warung eta.
0: Waduh nuhun mang ngan enjing mun ka di deui pesen peuyeum mang.
2: La. Keuna naon peuyeum tape?
0: Nya peuyeum sampeu. Peuyeum lah pokona mah.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak. Ya. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampenteran sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosannya.
3: Nabi gabian ka dia alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha tami?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
2: ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rurung kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Adol dua dinten teh aya cenah nya
3: nya
2: leungit cenah nya ka babu cenah nya nya
3: kamari meni eda teh karaos teh
2: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyun
2: mohon.
3: Asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ya
2: nate sabara kali saya dinten ngeliat itu
3: 3 kali kemari mah
2: mohon
3: ayo namanya tetes meningan
2: alhamdulillah gitu, mohon sabara tetes ngeliat itu kemari
3: 3 genep tetes gini sedinten ya sekali ngeliat
2: genep tetes
3: 3
2: kali panggitannya
3: ya
2: 3 kali
3: 3 kali
2: oh berarti
3: mohon sare
2: berarti 18 tetes ya sedinten
3: anjing-anjing gitu
2: mohon haturuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860 Meni rajin ke kos rekan waye.
6: Eh, cemuhun, dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
5: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah nungahalang gitu tah naso canate. Janten awas sanate kirang jelas.
6: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya? Tah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
5: Tetes mata naon, iya tes cek.
6: Tetes mata, tes mak. Aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
5: Wah, geningan seueur kasiatna cek. Kumaha cara pemakaianna cek?
6: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali cek.
5: Oh gitu, aman ya teh cek?
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: 102,4 FM Radio Pi.
10: Radio Pi.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: teu karasa waktu besuk geus beak sabab ukur dibere waktu saparapat jam. Dihaja disengker lantaran bisi matak jadi masalah. Da puguh Rusli jeung Ian masih keneh tina tahap panalungtikan. Fakta bukti jeung saksi candang kepisan harita. Mangraksa ningalkeun Ian jeung Rusli, pemeh mulang dipariksa heula ku polisi. Dipenta keterangan ngeunaan Ian jeung Rusli. Mangraksa teu ngahesekeun naon nu dibutuhkeun ku polisi dibejakeun satarabasna teu nyulitkeun ka pihak kepolisian. Geus rengse ka kana mulang. Hate mangraksa rada honcewang sok sieun kababawa. Mangkaning nya Rusli jeung Ian teh mineng ideuk liher di imahna sasat geus dianggap keluargana sorangan. Tapi sanajan kitu mangraksa tetep narima kana eta kenyataan, da geus teu bisa disinggahan deui atuh, kabeh geus jadi kenyataan anu kudu ditarimakeun. Peuting kadua Rusli jeung Ian rada teger hatena najan aya di jero kamar tahanan ge teu hancewang teuing, ari sabab Ian teu sieun kanyahoan ku bapana da geus diwakilan ku mangraksa. Harita teh kira-kira pukul 11 peuting, Ian jeung Rusli masih keneh can bisa sare. Reungit napuk hawatiis pitunuhun jauh pok Ian nyarita. Kang, mun urang geus dijagragkeun ka pengadilan naon nu bakal kalanapan satuluyna, Kang? Nah, tangtu bakal jadi penghuni LP atuh. Penghuni lapas. Di ditu mah loba batur, loba pika pusingeun, teu bisa bebas, Jang. Dahar diatur, mani diatur, sagala rupa teu bisa bebas. Pokona mah sarenggak sapari pola teu weleh ditalingakeun sarta teu leupas tina paraturan. Kitu, Jang, di ditu mah.
1: Leuh. Mangkaning urang mah geus biasa hirup bebas, Kang. Boro-boro disengkeret ku peraturan LP, dicarek ku kolot oge, pusing karasaanna teh. Kumaha atuhnya, Kang nya? Naha teu bisa mun kabur kitu? Ceuk Ian teh teh lagi hate, make hayang kabur sagala rupa.
0: Tong tarik teuing. Rusli ngahuit bari ngantelkeun curugna kana bibirna. Manehna hariwang bisi kadengeun kudu ngajaga.
1: Aduh. Poho, Kang.
0: Temal Ian ngeunaan kabur biasa wae asal urangna daek ikhtiar bisa kabur oge memerlukan kumaha tuh. Nu penting mah lantip teh kitu.
1: Kumaha carana, Kang?
0: Cik. Nanyo carana Ujang yeuh. Nanyo carana Ujang.
1: Ah. Keur naon, Kang?
0: Make kancing kait atau henteu calanana calana panjang
1: make Kang lu abdi mah Kang
0: geura yeuh-yeuh iya nemongkeun calana panjangna kancing kaitna dibuka nyeh Rusli seuri terus ngadayag dag deui kana tembok.
1: Aduh kancing kait naon gunana Kang?
0: Ah kumaha isukan bae. Pokona mah urang kudu metakeun akal tareka supaya bisa lolos di tempat. Mun teu bisa lolos, geus kabayangkeun. Aduh, 5 tahun mah kudu cicing di jero panjara. Duh. Tegenah, Jang. Pan ieu mah kasebutna pelanggaran berat, Jang. Aing ngabunuh jelema teh atuh bari urang ukur gelut oge. Anger tetep nunublesna ya Akang paling berat mah. Aing kababawa. Dan ngiluan sarua ayo oge gitu kina urusan perkara lain merenan ayo mah gitu pokok nama sangsara dibui teh sangsara dibui teh numatak cara-cara nak kudu kabur iya mah uwah di cara uwah di jalan kudu kabur gitu cek Rusli nyarita na pinuh kusumanget
1: iya bener Kang lah kudu kabur iya mah yuh.
0: Dua nana gede hate najan can kapikir kumaha carana pikeun picil ti eta tempat ti eta pangberokan. Dua nana geus panteng kayakinan maranehna kudu bisa kaluar kalayan bebas ti eta patempatan ti tempatna polisi. panyara nu aya di kantor polisi teh. Ian ngahuleng. Terus nitenan kaayaan di jero kamar tahanan. Kabeh temok, janela leutik make sarigsik, luhur deui. Teu kahontal deui. Panto make sarigsik besi dikonci gemok. Lain lawaneun leungeun lemor, sakurang-kurangna kudu aya ringis mun hayang kabur teh.
1: Duh. Kumaha petananya Kangnya? Temok sakitu kanolna, sarigsik cina besi sakitu wewegna. Aduh. Kumaha mukana nya?
0: Ian seungah harpanana ngariwet deui. Gerasa rewe ka dinya. Keun akang rek mikir heula yeuh. Nyangan akal pikeun kabur ti tempat. Sok sare ka dinya. Ngarah aya tanaga geura.
1: Ian ngagugu manehna nyarane kana tonggong Rusli. Patukang-tukang ngarahaneut. Rupwe sare teu malire ka reungit. Nu terus-terusan napuk nyarocoan ka sakujur awakna harita teh.
0: Kacaturkeun dina poe isukna mangraksa geus datang deui. Maksudna rek besuk ngirim dahareun ka Ian jeung ka Rusli. Sanggeus lapor ka piket mangraksa didinan nyamperkeun ka kamar tahanan. Ngantang tuae kikirimanana dipariksa heula. Barang geus sidik eusina ka daharan wungkul, mangraksa bebas ka jero ayeuna mah.
1: Pake acang kumaha betah ceuk mangraksa bari gek diuk dina bangku panjang luareun kamar tahanan. Rusli jeung Ian diidinan bijil di kamar dariuk dina kursi panjang diawaskeun ku penjaga bisi kabur.
2: Aduh bagea mang, nuhun ke sumbing deui yeuh. Punten we mang lah. Abdi jeung Ian ngarepotkeun ieu teh. Puguh tabetah abdi teh lah. Mun bisa mah hayang buru-buru mulang ieu teh.
0: Ceuk Rusli dari anak keranan.
1: Ih, nyapukuh atuh. Najan mang oke kacida miharepna sangkan hidup buru-buru bebas deui. Tapi asana teh leuwih gede kamungkinan kana dipanjara. Bahkan bebas deui mah. Lantaran si Jihek teh nyaan tepi ka hanteuna alias maot. Kamari mang maca beritana dina koran. Ceuk mangraksa bangun bingung jeung melang ka Rusli katut Ian.
2: Kumaha mang, kukupingan teh diberitakeun dina koran?
0: Ian kaget ras inget ka bapakna anu geus ngabaku ngalangan kana koran tangtu bakal nyahun.
1: Lah iya nya dimuat dina koran. Malah ngaran hidup duaan aya dina koran.
2: Mang teh prihatin, sungguh prihatin, sedih jeung bingung ieu teh. Begitu maca eta koran beritana, aduh aya ngaran hidup duaan.
0: Rusli jeung Ian sedih reret. Nu jadi kahariwang teh tayalian iwal tipa aris bapana Ian. Mun uningangan kena eta kejadian awal akhir mah bakal datang ke kantor polisi. Tangtu bakal namahan masalah, bakal riweuh pikeun Ian mah. Tapi Ian teloba omong maneh nanggeluk tungkul bari bingung. Hate ngerasa kaluhung betepi luen kana urusan Rusli jeung si Jihek nu akhirna kabawa sangsara.
1: Ngaeh eta mang mawa peuyeum teh ieu teh pek atuh buka kadinya gerak daang gerak dahar sangu mawa deui ngandeungeuna teu boga nu alus ieu teh.
0: Ceuk mangraksa mengkolkeun obrolan.
2: Aduh nuhun mang, nuhun nuhun nuhun nuhun nuhun.
0: Satuluyna ngobrol ngaler ngidul sakadar keur ngalalemu hate Rusli jeung Ian sangkan ulah nguluwut teuing. Ian jeng Rusli dalahar bangun ponyok nakranan da memang geus lapar pisan atuh. Sanges beak waktu na besuk mangraksa amitan leos balik, Rusli jeng Ian diasupkeun deui ka jero kamar tahanan. Rusli bawa peuyeum sabungkus disumputkeun di pojok rohangan. Geus kitu nu jaga ngalios init nyampeurkeun ka baturna di pos. Sajongjongan mah Ian jeung Rusli ngaharuleng. Kawas nu teu boga piomongeun sanggeus dalila, pok Rusli nyarita.
2: Jang.
1: Kumaha, Kang?
2: Kumaha mun Bapa uningaeun? Sabab ari kajadianna dimuat dina koran mah pasti bakal terangeun ka dieu. Komo mun gambar urang aya mah dina koran?
1: Asana gambar mah moal, Kang, da teu aya nu motret. Ngan eta ngaran disebutkeun, pasti we awal akhir mah kapaluruh ku Bapa. Duh. Kumaha atunya, aduh. Ian hariwangeun pisan.
2: Tenang, Jang, tenang. Tuh cokot peuyeum.
1: Ah. Ada ngap keneh lah. Keun bae keur engke peuting.
2: Ih, da lain dahareun peuyeum atuh.
1: Ya keur naon kitu, Kang?
2: Ian heraneun. Cokot we lah. Engke ge nyaho sorangan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Aduh. Hebatlah. Hebat Kang Rusli bisaan. Yan muci karena usaha Rusli. Nuwatak. Kudu tenang urang teh. Ulah sok babari ngahuleng. Cigiukna pinah deui. Titenan bisi aya nu jaga ka dieu. Akang rek nuluykeun pagawean ieu teh. Yah. Beres Kang lah. Yan pindah deui diukna. Kawas tadi beurang nyarane kana temok. Leungeun muntang kana sariksing. Sakapeung kakawihan, sakapeung jempe, tapi tetep waspada harita teh. Sakapeung kadenge numur uluk. Mani asa tarik kadengena teh. Komo mun bata murag, mani asa ngagelendrung. Rusli beki semangat digawe. Na bata beureum geus aya dalapan anu beunang. Tapi temok can bolong sabab pasangan bata teh dobel teu lalawara harita teh.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

wala pakti tening asih ya den ya kang asih ajak ketara.

0: Jaya langkarate hujur nadiu awak buta diri teraking resaksi.
1: Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Unira kangan dikalis manis melas melis pangan dikapanita.
2: Kasih.
1: Buah hati kemang soca mustika amat di pawenangan yap kadia kaharep kasep diuk nasu.
3: Kapayun, kapayun ingin
2: Cepino dama pangresya amar putra nampi kana pembagi kelayan ngahaturikin sembah sungkem kuhinyuk panjeningan pangresya amar
1: ditarima kasep puja stuti hidup ditampi dening tangan lorok kiwa tengen simpen pulungi ati pun dehing wastaka.
2: Nuhun kalih nanti eta atu tina naun rupiha kalapatan muga agung sewa cukup lumur jemar hapun tena anu kata da
3: alah beres sama
1: dimaklum ku ama
2: kaping tigana purwa Kangjeng Rama kresani malan putra dina waktu ayuna ya pikir saeunang tajadi ajeng-ajeng gujeng hinga kapunut margani tanaga larapati kasangakeun
1: syukur kasep
2: dan syah di ajeng-ajeng
1: pangna dicalukan ku ama kahareupeun ama disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wansina ayeuna pisan memang saperkara amatrik negrakeun rasa kasono kanu jadi anak
2: uluh nuhun sawang suna putra atuh nya kitu we ai sono mah moal tiasa luntur ka ibunan laas ku kahujanan beleleu ku kapoe sama
3: kenat-kenat.
1: Kadua na ama negrakeun rasa syukur kakresana dat Gusti nu kagungan urang sadaya. Sabab dumasar kana hal eta yen manusia di alam dunya teh wajib syukuran ka Gusti na.
3: Sakadahna nya
2: mangih. Leres.
1: Cing ama dek nanyakeun kanu jadi anak naon pangna urang manusia kudu syukuran ka Gusti na.
3: Kitu maoman.
2: Ari pangna manusia kedah syukuran ka Gusti nya. Bungan manusia keneh mika butuh kana kagunganna. Anu mawi dina leresan dieu, piraku urang make jeung teu syukuran sabab karasa kanikmatan pangeran teh ku urang.
3: Sigeuna rumasa we pokona mah.
1: Karasa kumaha?
2: Karasa. Uwah kiceup nu kapiceun, goreng hap nu kaliwat, ular gilerna panon tanpa make oli. Di dieu make jeung teu karasa kumaha jelema?
1: Malihan aya katerangan pangeran parantos nyeceleh. Nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku araranjeun teh kabeh ge nu kami teteh. Pan kitu aya nguping kitu cenah.
3: Cenah.
4: Sakolak dibecenahna ge nyawan nya.
1: Heuh, syukur. Piraku atuh make jeung teu rumasa urang salaku manusia anu salilana mika butuh kana kagunganna. Sabab ku jeung hinga anu pika butuh ku urang kasep talah urangna oge lain anu urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah urang teh kabeh kagungan Gusti.
2: Leres, leres.
1: Tadina lebah di sajabana atawa eusi na tina syukuran kanu maha agung teh geraprak gera jalan ke naon paha parintah Gusti da teu kurang jeung teu leuwih nyarek goreng nitah hade ngan manusia kari milih sabab naon manusia teh makhluk anu pang dimulyakeunana ku Gustina ai mulia na manusia diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan.
2: Leres.
1: Tak eta teh geura pake budi na pamilih na rasa na perasaan na geura pake geura amalkeun kumaneh kana jalan anu pikarido ku nu maha kawasa. Ulah nyieun alesan wae manusia teh sabab sakabeh atawa didengekeun teh manusa-manusa rupa-rupa nyin alasan pikeun mundur tina pangabdian kana maha kawasa. Itu tea, ieu tea, itu tea, ieu tea, tek-tek mengek teu kuhan teu.
3: Rupi-rupinya kurang.
1: Rupa-rupa alasan manusa pikeun mundur tina pangabdian kana maha kawasa. Leres. Tidak kumaha ayeuna we ngupingkeun abdi di rumah tangga.
3: Kumaha?
1: Ieu da. Ditaroskeun teh cekeng ibu. Geuning subuh keneh parantos ngumbah wadah sumuhun cenah ieu kumaheun seueur para rusing we cenah hirup teh ceuk si ibu eta tapi naha eta pusing subuh-subuh ngumbah wadah naha eta jauh tukang kiridit meuli deui piringna teh ongko pusing ngumbah wadah datang tukang kiridit bongoh ti salaki nganyuk deui dek kumaha gara dek kumaha leungit da kapusing nyain. Tuh, cek ngiin oge.
3: Ieun wae.
1: Baruk teh. Kitu.
4: Kumaha teh ngiridit teh?
1: Murukana kumaha ngiridit teh eukeur mah ah.
4: Pagawe teh ah pikiran.
1: Rupa-rupa teh geuning. Aiho biasa aing nyokot barangna mah jiga nu heueuh meuni atoh. Tempo ditagih ku tukang kiridit nyumput di kamar. Ah nyeta rupa-rupa nyeun alesan. Manusia pikeun mundur tina pangabdian ka maha kawasa. Pusing subuh ngumah wadah digugu neuh ari ngadengekeun sora adan
3: tetak matah
1: kalah ngaringkuk we tibra
3: ngagojo deh
1: mangin contoh soal we ama
2: taun
1: di lemur kaula Mang Ardasim boga balong
4: itu
1: tengah peuting jumplang jempling gretek hujan eta Mang Ardasim daek eta dionang ku balong ceuk tamakan balong teh hei Ardasim ieu kuring dek bedah aya hujan gede nepi ka cul dog-dog tanggal iga kapan cul pamajikan cul anak malahan pantok geteu dikonci ngalelentuk dina tamakan balong sieun bedah teh bari mawa cotom ujeung pacul bari jeung eta tamakan teu bedah-bedah ti sore nepi ka isu eta diondang ku tamakan balong daek eta naha ari meunang onang Allah celengkung adan haya ala sholah haya ala palah dina da kalah tibra we
3: hare-harenya kulah
1: kalah tibra ayeuna contoh soal deui nyatana Mang Ardasim teh boga mobil aye mobil teh kempes bana katatang koteteng dibelaan kumaha unyam inyum eta keur naon ngeusian ban teh ngeusian angin kana ban
3: ukul akal
1: tuh ukul akal jeung sajabana dibelaan muruhkeun tek-tek bengek teu ku hanteu
3: lajeng kumata
1: eta kempes ban mobil
3: leres
1: neuh ari kempes elmuna ari kempes pangabisana ari kempes imana kempes takwana ngadegekeun kiai teh pajarkeun teh ngadu manuk cenah
3: Allah teu kira-kira tamang
1: eta ieu ieu rupa-rupa nyeun alasan manusia pikeun mundur tina pangabdian kana maha kawasa ibahayaan wungkul numawi dina waktus ayeuna teh seueur kabobodo teh nyok kasamaran tingali ku masalah dunya
3: Allah
1: lain ulah dudunya ngan tingali kumaha carana
3: laras kitu
1: cina cekolot teh mah urang teh kudu pardu ka samu sunat kalampa kumaha we carana
3: laras
1: geus bisa maneh nyarita nepi ka pahdinya
2: sumuhun sumuhun diajar diajar manawi manawi
1: kenging ku guru ieu teh ti ustad engkus
3: ah
1: nya geus sajabana ti ustad teteh nya ayeuna weh rupa-rupa banar motor ongko sagala dicabak ku manehna mah
4: ustad ongko nya
1: jaba jadi ustad ongko nya
3: rame tongko ah
1: ari langana teh Mang In-In. Nya. Biasa. Kasep suh. Tadina lebah dieu prak atuh. Geura jalankeun naon paha. Parentah-parentah Gusti tapi anu saluyu. Anu nya, anu nyata nu lohika jeung sajabana. anu matak kaharti, anu matak nguntungkeun boh dunya na, boh akhirna, anu matak nyalametkeun dunya na jeung akhirat na.
3: Nah, eta.
1: Sabab lamun teu kitu deh kumaha atuh hirup urang di alam dunya. Eueuh nu jago jaman ayeuna, eueuh. Sanajan manusia cenah eta jago manusia teh tukang silat, tukang usik, sagala rupa jurus geus kateuleuman ku manehna. Nah, ari seuk datang kolera, jurus naon anu bakal bisa nakis kana eta kolera? Nu matak di dieu, di mana atuh kajagoan manusia teh letakna? Da urang mah henteu jago.
2: Leres, leres.
1: Ya,
2: eta we abdi ninggal eta jiger baharna gede. Tato, tato na loba. Dina dada capala jengking, dina tonggong cap tangkorak, dina cungcurungan tapak budug.
1: Eta, jiger eta.
2: Wah, hut-het we ari panggih teh neuh atuh sakali mangsa nincek cangkang cau. Gedebut labuh si horeng ku cangkang cau elehna mah. Apesna mah di dieu anu mawi karaos.
1: Karaos.
2: Dek di mana atuh kajagoan manusia? Dek nyeun naon deui alesan pikeun mundur tina pangabdian ka rumah kawasa? Nu mawi teh oge. Alus, alus, alus. Pek jalan kitu. Jeung deui kasep. Sajabana ti eta pangna dicalukan ku amaten mah urang balik deui kana pokok nu tadi.
1: Leres, leres.
2: Ama teh kahidep teh melang. Eukeur mah hidep teh wujud diu awak buta diri terahing reseksi. Laku lampah luar tina katangtuan hirupna atuh goreng patu. Malahan disebutna oge ngurus tunjung ku batur. Ngurusna ge make tunjung ulah lalawara. Lamun maneh laku lampah salah komo bari jeung buta wujudna atuh goreng patutna teh kalah namahan. Eukeur mah wujud goreng patut katamah laku lampah teu eucreug apan notorogan disebutna
1: leuleut
2: ta ayeuna mah geraprak babalik pikir gera beungbeuratan ti samet ayeuna kahareup ku kahadean
1: leuleut
2: takwa ieu jadi pangaricaukan ku ama teh melang teh lain sini ti diteungeulan batur. Lain sin diroga halak deungeun ngan sok sieun labuh ku laku runtag ku akhlak hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna. Kamelang teh nyalah. Komo bari jeung nempo anak ayeuna minengalamun. Peuting sok kadenge ku amaha hariringan. Beurang sok kadenge ku amaha haleuangan. Ieu teh naon anu jadi pasualan dadaek teh daek. Moal pati-pati wujud maneh kitu lamun eueuh kahayang ti jero.
1: Cing. Caritakeun geura pedar bejer beas ulah di dingding kelir genang siloka naon pangna hidep ngalamun unggal poe sok mengpeung kasaksian ku sora guludug
3: terus terangkeun
1: hujan jeung sajabana
3: si aya
1: sok caritakeun ka ama ulah era-era
2: sadaya-daya pangresa paralun malum kasuhun ninggalih nu dipamriha punten anu diteda pinadina leresan dih kaula teh moal blak-blakan ka salira margi kahalangan ku isin tong make jeung era-era
3: blak-blakan ka
2: blak-blakan kolot maneh bapa maneh ieu teh sok
3: wajibna
2: kawajiban bapa kalau jadi anak melaan asa anu saluyu
3: hartos
2: anu kaharti jeung matak nyalametkeun boh di dunya boh di akhirat
3: eta zaman
2: kinten-kintenna moal bendu salira upami disangemkeun ku kaula
1: moal prak
2: anu mawi purwa putra dugi kaki teh sasat ngahurun balung ku tulang jadi lamunan siang kalayan wengi teu aya sanes kaula teh istuning katarik birahi kapentang asmara agama ku hiji wanoja jadi kaula teh hayang kawin ama
3: birahi mangin
2: panita barang midanget kasauran putrana wireh palai garwaan bengah
0: Wah, marwata suta bingah amat.

0: binga sakalangkung wireh ieu putrana Palai Garwan. Hideup kaula nun pangresa. Nah, atuh make jeung jadi lamunan kitu da hideup teh lalaki. Cing inget we dunya teh dua papasangan kulon wetan kidu kaler beurang peuting halodo ngiji poek caang salah bener awewe rejeng lalaki. Satiap lalaki kudu boga pamajikan, satiap awewe kudu boga salaki. Atuh empek teh teuing ka urang mana kasaha? Asa anu lengoh, asa anu bakal nyalametkeun. Ka mane?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
2: Bu Rema.
1: Ibu linggih palihan mana Bu?
2: Sukamana, RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
2: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
1: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
2: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas gitu.
1: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
2: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
1: Dieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
2: Alfa Propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
2: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
2: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
1: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
2: Ayuna masa poete dua kali sore isuk genep tetes.
1: Ninga Alfa Propolis di manten Bu?
2: Tino radio.
1: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua. Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari
5: udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Mas, sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya?
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya,
6: pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini.
5: Iya,
6: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roboh banget, beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
6: ya,
5: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
8: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sadaya daya. Dina waktu ayeuna putra teh nyatana hoyong bojoan teh kahiji istri anu parantos masket dina hate.
11: Oh, iya.
10: Sasat kaimpikeun beurang jeung puting ku kaula. Anu mawi teu ge dina resan dieu kaula purwa. Puting tega ninggalkeun kaula sare. Beurang tega ninggalkeun barang daang.
11: Kawatos mangin.
10: Kistuning. Katarik birahi ka pentang asmara gamaku hiji wanoja. Anu eta wanoja teh sok ngajeplok we dina jilid mangle. Dina jilid majalah.
11: Dimuat na majalahnya.
10: Dimuat bari jeung panon dibalur ku bulao. Meunang ngatur teh.
11: Iya,
10: lajeng. Biwirna ku galinggem. Meureun. Wahai ieuh kaula teh eta awewe teh nimulkeun panyakit ka kaula seung upama eta awewe tanpa aya disagigirin kaula. Anu digugulung ku kaulangan ukur potretna ama tah di dinya mimiti aya lagu potret manehna teh.
11: Aya laguna teh.

0: Gitu ama.
1: Suantan
0: teh gitu ama. Rumah
1: iya. Lakalak deui won.
0: Pekasih. Wajar hidup teh lalaki. Dek menangkeun kumaha asa anu kadada nu kauga. Ngan kade bisi salah milih neangan pipa majikan ente.
2: Bapak jauh we sepuh matalah.
0: Cina gening cekolot baheula teh mah. Cing asak-asaknya ngejo. Bisi tutung tamagana. Cing asak-asaknya nempo. Bisi kaduhung jagana.
2: Utami nama eta we ka.
0: Nu matak gitu. Milih-milih rabi, mindah-mindah rasa. Pek. Saha ngarana urang mana anak saha. Hayu urang tanyaan.
2: Rangkeuna ka sepuh.
0: Bra, ama. Ari anu jadi emutan kangge ka putra teh teu aya sanes eta Wanoja teh urang nagara Cempalareja. Putra Prabu Drupada ari kakasihna teh Dewi Drupadi. Ayeuna teh eta Dewi Drupadi teh gak naon kagungan caroge.
2: Loh,
0: ieu. Parantos bogaeun salaki ka Raja Amarta ngaranna Prabu Yudhistira. Tak wae eta kaula teh jigana wae lamun teu laksana kapiduriat ka manehna. Kajin paeng kabale bangke ngajampana bugang kaula teh kitu aman.
2: Gede kapanasaran ya.
0: Kijar meneng. Meneng Gusti Petengati. Mira. Kijar meneng-meneng Gusti Petengati Nira. Ate Nira. Lir kalimpudan mega putara, awurlan mega putih.

0: Kedapan betena wangsul margane pun peteng penggalih sang panita. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Karah teh. Leres aman.
0: Hayang boga pamajikan teh kadrupadi sasat ka awewe nu boga salaki.
1: Timbalan.
0: Deudeuh kasep. Loh. Dek dikamanakeun bibawa jeung komara kolot.
2: Harkat darajat.
0: Harkat jeung darajat anu jadi kolot dek dikamanakeun lamun maneh wani-wani ngaheureuyan nu boga salaki.
3: Kalegemkeun atuh ngabarabekeun teh.
0: Mohon. Lalawora teteh.
1: Ah henteu ama. Anu lalawora mah kalong sare ngagantung.
0: Hish. Ulah ngalawan ka kolot. Ari lalawora teh kieu. Misilna anjeun ayeuna ngaheureuyan nu boga salaki ayeuna rasakeun kumaneh lamun maneh boga pamajikan tuluy diheureuyan batur kumaha rasana
1: nya ceungeuna
0: eta geuning
3: bangeuna nya blasep.
0: Jadi tadi dieu atuh prak-prakanana atawa ngalaksanakeunana katerangan-katerangan tina agama teh
2: pelaturanana teh kitu.
0: Jadi cek agama samemeh nengel batur teh tengel heula diri sorangan samemeh nyiwit batur teh ciwit heula diri sorangan.
3: Ayo.
0: Sabab didinya aya katerangan cenah geuning anta mautu kobla mautu. Urang teh kudu bisa maot sacana mati anu hartina mah kudu nganyang ka poe pageto. Jadi eusi napisan mah nyaeta urang teh saat canangan nyeri batur teh nyeri heula diri songarangan nah ngeunah nah henteu
2: ragap heula nya kulan
1: ama rupina wae putra dina laresan di moal tiasa dihalang-halang sanajan digentian ku widadari anu geulisna kawanti-wanti anu enahna kabina-bina lucu taya nunuruban moal moal kaubaran hate tanpa Drupadi aya di sagigirin ka urang
2: kukuwe moal mana
0: aduh bahaya
1: kitu ama
0: lajeng di dieu panita dina manahna dordar antara kanyaah sareng hukum adil nanging lami-lami ieu panita nyatana kanyaah parantos ngalinih kana dirina parantos ngarimunan kana wujudna yakin ieu panita abong kena manusia teu cicing dina hiji martabat lami-lami ieu kanyaah nerkab kana dirina.
1: Atuh kasep
0: lamun nya teh ama maneh nepi ka kitu jeung tibatan maneh korban mah nya ama teh dek jeung saha hirup lamun eueuh maneh naha bakal tega lamun maneh paeh alatan teu kasorang ka eta awewe nepi ka ama jangjang jeung jeung kaedanan kunu jadi anak nya atuh ayeuna mah prak bae ngan kade cing ati-ati cing ati-ati
1: leres leres jadi ama teh ngawidian
0: pek
1: gua leres ama
0: pek bae ngan kade cing ati-ati
2: atau kep
0: pingah kamar wata so uta pingah kamar wata so uta pingah nah kagiri-giri lagi.

0: bisa ngening maneh nyanyi.
1: Oh, jeung nyano romansa teh sobat Dali teh. Kitu pula.
0: Syukur-syukur.
1: Jadi amat tinggal widian.
0: Pek. Ngan kade cing hati-hati.
2: Wir, pendra.
1: Inggih. Barang nuju raos gunem catur di ieu lebeting padepokan.
0: Wireh ieu putrana panita teh kakasihna Sang Hyang Jaya Lengkara. Sedengkeun di alam dunya ieu numutkeun pelaturan dewa teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Sang Hyang tanpa idin dewa. Kitu kaayaanana.
3: Atuh, kaayaan di sawarga Maniloka. Widah dari pating jararit para dewa pating karoset. Kawah sandra di muka cing beledug anu taya papanana.
0: Ana ditingali dina panca tiga kuhiang oti pati jagat nata batra guru. Yakin yete di dunya nyatana ayah hiji makhluk anu ngaku Sang Hyang. Nyaita Sang Hyang Jaya Lengkara. Atuh batra guru iye ngutus Resi Narada. Pikeun nyampeur para dewata sadaya pikeun ngayakeun tindakan kaeta jama anu ngaku Sang Hyang.
3: Kiwari parantos hangungkule padepokan Buan Raksa. Kumelayang digeganawi ati para juwata marasanga juwata promanten bayaro baya di sesepuhan Resi Narada.
1: Au, ladala. Hai, panita. Ulah kaget ieu kaula ti sawarga menyeka. Puluh.
0: Naon eta ribut ti luar?
1: Wadah. Tukang kiri dit kitu.
4: Di sane syukur imah.
1: Wah, nu nagih buah ieu.
5: Masalah tajob.
0: Saha kasep?
3: Wis, ulah kaget panita.
1: Alah, geuning itu teh seueur.
5: Ngaleut.
1: Boah ieu dewa teh ya ama
0: bisa jadi.
3: Ulah kaget Sang Panita.
1: Bangalingih, lingih. Cing, pindah. Wah, alah ayah dewa ama.
0: Wah, alatan anjin dek ngahina kapanawa buah.
1: Duka,
0: sedengkeun kapan panawa teh kakasihing dewa.
1: Wah, nyakuma engkewe geletuk patus nabi jemun
6: cahina.
1: Ulah kaget panita.
0: Pangalingi pangarsa haturan.
1: Nuhun. Haturan rawuh.
3: Nuhun. Sapraptanipun Batara Indra saking tenyo mayat.

0: Aturan sahaya
1: Allah baterainya saking tenjo maya
0: aturan
1: calik indra
2: patara bayu saking panglawung
1: ih lo kaget

0: aja kaget pandita. Aula Batara Bayu.
1: Aturan.
0: Salik yuk.
2: Saprak telepon Batara berapa?
0: Kaget panida.
1: Haturan.
0: Iye jelema na teh wa.
1: Ke Brahma kira.
0: Banting weung lah. Tumon teh weung.
1: Mangga ke atos-atos.
2: Maha panita. Ulah kaget ya kaula Batara Wisnu saking utara segara. Ulah kaget.
0: Haturan. Mangalih.
1: Iye wa. Bisa jadi iye Wisnu.

0: sang panita dina waktu eta kaget ningali para dewa anu sami rawuh disesepuhkan ku Resinrata. Unira kang andika ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Jun sim kuring kasumpingan kasepuhan ti sawarga maniloka yeuh geuning para dewa sadaya aturan kakasepuhan ti sawarga
1: aturan dawuh kalayan ngahaturkeun sembah bakti ku hayu panjenengan pangresa para dewa.
2: Hei panita
0: nun kula
2: aya tate
0: pun anak ieu nun
2: saha ngaranna
0: Sang Hyang Jaya Lengkara
2: ulululul
3: ari anjeun
0: kaula teh nyaeta panita anu kasebat panita Antagi Dewa. Indra
4: ulun
3: Brahma
4: wa
0: Bayu
4: nun wa
0: Wisnu
3: wa
0: nya we gede
3: yakin itu ya geus yakin geus tetela
0: kasepuhan panita nun pembage andika ditarima ku kaula
4: diterima pembage abamu nun nun nun
0: nuhun panita ngan dina lebah dieu kaula dongkap ka dieu mangul utusan Ratu Ngeman Timalan anu jadi raja nyatana ti Hyang Otipati Jagatnata ti sawarga leres leres saheulaanan kaula bakal tumanya naha ieu teh bener padepokan anu disebut padepokan Buana Raksa
4: sumuhun
0: ari ieu bener ngaku Sang Hyangna teh
4: leres ieu teh pun anak Sang Hyang Jaya Lengkara
0: dina lebah dieu pangna kaula datang ka dieu kairing para dewa sadaya sabenerna kelahanan kaula dek nyaritakeun kajadian di sawarga maniloka dina waktu ayeuna widadari pating jararit para dewa pating karoceak kawah candra di muka cing beledu kemang-kemang parerang kabeh kaya ni sawarga sepi jempling utaya papadana comrek di isu hari anu jadi sabab pangna kajadian nepi kapal baki itu uwe klian lintang ti andika boga anak dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara panita kaula teh ieu mah sakadar pancen dina waktu ayeuna pikeun ngayakeun pertanyaan ka Andika wayahna sabenerna eta budak teh ulah dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara sabab nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ka sawarga maniloka kitu bisi Andika teu apal panita
3: tah kitu
0: pangna kalau dongkap ka dieu teh wayahna eta budak teh urah dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara
2: ngarti
4: lamun eta beunyit tetep dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara aing berapa saking duk sunai bakal yakin tindakan hari ngarti teu lamun teu mandika nyatana henteu nyepotkeun ingaran kasanghiangan nganu harti Andika bakal ditindak ku kaula Batara Bayu saking panglawu ngarti
0: lamun téh Andika ayeuna teu nurunkeun kasanghiangan atawa henteu nyoret kasanghiangan ieu bebenyit anu ngaran Sang Hyang Jaya Lengkara nganu harti anjeun téh bakal ngunghak camplak ka para dewa kabeh
2: ngarti
4: ngarti teu
0: dek kumaha ayeuna Andika pangrasa
4: ulu cing parorongos ama mun balolotot
1: Komo batara Brahma macam jeung beureum beungeut na teu keur mah Gusti tadina beureum. Kacamata mah molotot keur mah bolotot ti tadina. Tadina teh kecep-kecep. Nyawon bolotot.
0: Ke. Hideup anak ama
1: bulan.
0: Keun ulah wae ka nyarita ama nu rek leuwih ti heula.
1: Banget.
0: Pangeresa para dewa.
2: Dek kumaha Andika eta?
5: Dek kumaha Andika?
0: Nampi nuhun kana naon pihak ku kasumpinganna salira. Sasat kaula teh asa kagunturan madu ka urugan menyan putih. Awis-awis saha jelemana nu kadatangan dewa tapi ayeuna mah dikersakeun sumping ka dieu.
6: Diundang ge langka datang dewa mah
0: teh. Nya. Taku hal eta nuhun pisan agungna ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya jemarna kana kersana dikersakeun tepang sareng para dewa sadaya nanging da puguh teu aya ibarat tadina nya eta bade kasumpingan dewa
1: upami aya ibarat tadina mah atuh muncit-muncit marmot kaula.
6: Nya kana kosongna marmot dewa mah.
1: Atuh dina waktu ieu kumaha bade nahuruhla cai bade kopi susu, bade kopi atawa napi susuna. Bade susu murni atawa napi susu murtad. Bade susu muncrut. Nya.
0: Tong mah kejeung ngariweuhkeun sagala panika. Dina lebah dieu Andika. Menta supaya jawaban anu leuwih tepat. Tetep ieu budak teh bakal dingaranan Sang Hyang atawa moal?
6: Jelas.
0: Saleresna mah kieu nu upami pun anak ayeuna dicoret ka Sang Hyanganna sasat ieu ngaran Sang Hyangna nganu harti pun anak teh bakal ririwit deui kitu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
8: Bapak Oming,
7: Bapak linggih di pali mana, Pak?
8: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
7: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
8: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
7: Bapak, ngawitan gaduh kekeluhan nono ya, Pak?
8: Lambung, asam urat, sekarang pembengkakan jantung.
7: Oh gitu?
8: Ya, jadi beriksa itu ke dokter itu pembengkakan jantung, kolesterol.
7: Nah,
8: ya, kolesterol lambung tinggi, asam urat, gitu.
7: Biasanya pamitas jadi kumah karawasnya, Pak?
8: Abimah pingsan lah, Pak.
7: Lu
8: sering digugul.
7: Mohon.
8: Kadi koyang ungap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung alutnya diperiksa ke dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Punduk nyeri.
7: Mohon.
8: Sok ngewedo dada gitu.
7: Mohon.
8: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan geus kita eta dada. Yeah. Dada di punggung kita eta pas dia. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kalhur engap teh kitu.
7: Terus aya engap omingnya.
8: Nah,
7: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
8: Hampir 5 tahun lah.
7: Tah, ku kituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
8: Ka dokter. Sareng ka herbal.
7: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
8: Alfa propolis drop.
7: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
8: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu.

0: Wah ya Allah, yang benar-benar lain abi, iya nya. Mantap abli meser. Wah meni berak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu tosep seberapa botol?
0: Tilu.
1: Tosep?
0: Tilu.
1: Oh tilu botol.
0: Ah, yang lain nanti tilu, yang lain aja.
1: Ayo nanti badi ngagalis berapa botol nih Pak Oming?
0: Tilu.
1: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badi ngagalis tilu botol dinya.
0: Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol kasabaraha karawas khasiatna.
0: Kaiji.
1: Oh tiba.
0: Kaiji saya kaiji ta. Langsung ayah perubahan. Iya, lima angot lima ya. Ini langsung awal waima.
1: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok walpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
0: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka propolis cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
0: Amin.
1: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya. Ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: kedua
4: kali
5: iya,
4: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.
7: Radio Peace FM.
8: Peace Radio.
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Dah gitu, Sung. Para lun sakali deui maklum anu kasuhun hampunten anu kateda jisim abdi dina leresan dieu sanes teu hoyong ngecakeun ieu pun anak tina ngaran Sang Hyang. Tinangaran Sang Hyang Jaya Lengkara mung ieu teh kieu riwayatna.
10: Cek kumaha? Kumaha riwayatna? Kumaha riwayatna? Cing, ya. Buka
9: riwayat teh kieu kapungkur sim kuring teh dibelaan mujasmedi hayang boga anak nya diparengkeun gaduh.

0: Tuh anak lalaki mu ieu katingali ku salira rupa naoge nyatana buta. Diri terahing reseksi wujud nadiu nanging kadedeh kacinta kawelas kamemet kaasih kapun anak sim kuring teh. Upami dibandingkeun gula mah jeung amisna istuning rapet pisan kanyaah kaula kapun anak teh.
1: Allah. Beres ye.
0: Takuhal ieu da kapungkur mah sanes Sang Hyang Jaya Lengkara da keur budakna teh tiririwit riwayatna mah.
2: Kitu ning rewet teh nya.
0: Cageur beurang sore ngaleh-leh.
2: Hey.
0: Sore cageur peuting panas tiris.
2: Tik-tik beurek keur nya.
0: Tik-tik beurek ke sareng tik-tik beurek.
3: Yumuhun waktos putra kapungkur teh muncrut.
2: Ah,
3: basa nyeri boceng teh kapungkur ama geningan. Jebelaan heuheujeun kumaha jadi boceng mejen teh aning. Ayeuna mah disebutna teh dan teu gede teh teh aya kaluarna mah diheujeun-heujeun oge. Celek paling-paling sagede teko. Iya. Sagede popoko.
2: Lain celek atuh kitu mah jat.
4: Ali cek kitu teh cenawan.
2: Ali.
0: Tah kitu. Nya ieu kaula teh mujas medi deui nya kudu make ngaran Sang Hyang. Jadi ieu teh ilapatina gaib. Jadi kedah make ngaran Sang Hyang Jaya Lengkara nanging paralun ieu teh sanes Sang Hyang gelar tapi ieu mah Sang Hyang ngaran.
3: Hei pandita.
0: Nun.
5: Dina lebah dieu kaula. Kenging pangcen Sang Hyang Otipati jagatna tas sakaligus ulah nyieun rupa-rupa alesan Andika.
1: Boloh.
5: Anu penting ieu budak wayahna ka Sang Hyanganna atawa Sang Hyangna kudu digenti. Atawa dek ngaran Jaya Lengkara unggul teu naon. Ngan eta ulah wani-wani Andika nyebut-nyebut Sang Hyang.
0: Eh?
2: Suruh jeung ngalinih ieu mah ye.
0: Sumuhun nanging yakin upami ayeuna pun anak panginten digenti ngaranna atawa Sang Hyangna teu dipake nganung harti meureun ieu teh pun anak teh bakal korban.
5: Jadi lamun make Sang Hyang teh
0: bakal salamet,
5: bakal untung anyeun.
0: Leres.
5: Naha anyeun tega, anyeun untung bari jeung ngarugikeun batur?
1: Duh, ieu tah.
5: Lamun teu dicopotkeun si Sang Hyang Jaya Lengkara, kaula batak Brahma bakal aya tindakan bari ngarti.
0: Uluh.
2: Alah ora ah.
3: Alah, nya mun dicipoporongos cece amat teungeunah putra.
0: Eh, kasih.
2: Sabar.
0: Sakali deui sim kuring moal dek ngagenti ieu ngaran budak.
3: Tah.
0: Lamun kitu macarana Andika teh yakin nentang-nentang ka

0: yakin aja bakal ngalunturkeun wibawa jeung kemara para dewa. Tingali jeung para dewa anu sakireg-regna, yakin aja bakal dicangkalak, bakal dibawa ka sawarga maniloka, bakal digebruskeun ka kawasan di muka. Lamun teh maan dikayeuna teu ngagenti ngaran ieu budak, nganu harti aja bakal dicangkalak, bakal diborogot, dibawa ka sawarga maniloka, digebruskeun ka kawasan di muka. Aduh. Ngarti teh?
1: Jawab. Dik dik. Pocot kena apa muah itu mudah kadar sangyang, ha? Dik dipocot kena mama. Lamun teu pocotkeun kalau batra bayu bakal ngayakeun tindakan Gandi Kang Ardi.
0: Loh, ama naon kasep?
1: Sawios cukup putra wae.
0: Kecu. Ieu mah kieu we pangeresa dewa upami anjeun keukeuh. Kudu ngagenti ngaran ieu pun anak kaula salaku bapana. Anu geus nyerep abus ngabaju miraga sukma kanyah kaula kanu jadi anak, wajar kaula salaku bapana korban di medan danalaga pati, di medan jurit ansur, di medan tempur pikeun mela anu jadi anak.
1: Ya Allah, kurang ngajar parida di paehon weh.
0: Ai
1: punten ama punten ama punten punten.
0: Aja sewiji-wiji kabeh aing gerah hurup di waktu ini.
2: Allah.
0: Aula Sang Hyang Jaya Lengkara, muarek munur sasiku, mua ngejat sater biar coba-coba.
1: Keluar, kurang ajar.
2: Hei, tersangka. Dina.
1: Keluar.
2: Bayu.
1: Turun.
2: Berara.
1: Wah.
2: Wisnu.
1: Wah. Hayo mentah semua disangkalak iman musuh mereka itu. Ayo, keluar.
3: Keluar, keluar. Ayo, maju.
0: Ama kasep putra anu bakal ngayonan Yuda sareng para dewa ngahina ngahina teuing eta dewa saé dina waktos ayeuna bade dilawan ku kaula.
4: Pek kasep samad ama tilu kali.
5: Kumaha mata tah?

0: sakabe. Untung wakil jingking kekendai kaya sisang yang jahilang karakapung wakul buaya banget.
1: Ya, hege.

0: Kurang ngajar. Tersangka si Sang Hyang Jaya Lengkara kai ngabantingkeun aing nepi ka blabru.
1: Hai, brama.
2: Nah, teu tebak ka jeung labuh sagala.
1: Wah, ti solenat, wah ti solenat, wah ti solenat, wah. Tenang we, tenang. Tenang
0: we, tenang. Aduh. Aing lumayan teungeulanna ileungeun aing nepi ka paraga ge.
3: Teubeuning karasa.
0: Ieu nu katuh, oh nu kencan ka sida mah yeuh.
3: Asgan.
0: Aduh.
2: Ada.
0: Loh, meni ngebeletak leuh.
3: Mah teu ngemplong.
0: Ieu nu katuh nu ka sida mah yeuh.
3: Edan.
0: Wih. Letak ke. Disukuh nu beulah katuh.
3: Gerak, gerak, gerak. Aleuh. Aduh.
0: Ublah kencang ni.
3: Kencang, eh, dah. Ya kene.
0: Duh, duh. Cangkeng cuma robot gitu.
4: Kencang darok nak gitu.
0: Loh, ya tarang kasih nama yuk.
3: Lagi.
0: Jager, jager ni. Plong, weh.
4: Aduh. Kenapa bunyi?
0: Nya.
3: Eh,
0: naon? Gempay tong cekcok.
3: Naon?
0: Janela tukang muka.

0: kabesekan tah. Khawatir Mang Man.
1: Celengnya belum anu.
0: Ya binasa teman naker. Alah adunya.
2: Kurang ajar siku di badu ko angen di badu ku siku.
0: Matah.
2: Tuh sangka muni seul kawina-wina.
0: Malepat, malepat.
2: Pusing kawina-wina. Ya. Ai sugan teh. Mau nyelusuk kena angin siku nanti semula nyar. Mau tergerakan siku tang dipakai pun.

0: Maneh Jaya Lengkana.
1: Iya.
0: Moa pati-pati aing aku Sang Hyang lamun tiburangan ku rasa tanggung jawab.
1: Iya. Modar sia. Hoi,
2: ya. Eta anu.
0: Ah, ya. Hayes.

0: be out good.
1: Huh?
0: Lupa aja teman-teman ini. Kurang lah. Ajar si amuninya dari dulu aing ditunggulan ku dewa.
2: Utang tos satu.
0: Brahma ninggang kana punuk meninuk.
2: Kana naon deh ninggang na?
0: Tului kana angen meningen.
2: Kana angen kana naon?
0: Cukang irung ditinggang menirung.
2: Tului kini ninggang naon?
0: Ninggang kana bujur meniol.
2: Ah nah, oh. Menik.
0: Kurang ajar deh. Aduh, huk. Ya, rasakan ia pembalasan di kaulah batra berapa. Coba,
1: wih, wih, ya.
0: Tua.
2: Abon.
0: Ya.
1: Ampun, wah.
0: Ay, itu Brahma.
1: Bayu.
0: Allah nunggu ninggi. Wah.
1: Hayo maju ke arep Bayu.
0: Sok hayang nyaho dewa.
2: Tukal bah mana yang nyaho?
0: Datangkeun aja suwiji-wiji kabeh.
2: Tengtengkeun, tengtengkeun.
0: Sok. Saha nu teu mampu ngalawan aing balik deui kecuali pake helm.
2: Wah, nama ke pake helm. Alah, kuna pake helm.
0: Aing kaya acu cibu budak neangan pangabis.
2: Wih, iya.
0: Bacara Bayu.
2: Abah. Kadek, Kang.
0: Kurang ngajar awak maneh. Sang Hyang Jailenggara.
3: Ula.
0: Orang lain kang bang kamu tu sakan suara gadina kecewa yang sumpah Bayu saking panglawu dah kamu kawamu.
3: Allah, Allah. Menikulat ngomong nadi lo. Oh, lagam mana? Lagam Indramayu.
2: Masalah tak?
0: Wesap.
1: Iya.
2: Wih.
0: Iya.
2: Kadek, kadek, kadek.
0: Wih. Kira-kira
2: ting.
0: Nah, iya jenela tukang muka wahai yo. Oh,
2: mundi patringnya gerak.
0: Mun di patri heula mah memeh gelut ieu bujur.
2: Nya padahal
0: kasebelan ngerakeun pisan koek-koek we.
1: Lain nastika sayang tumang para batara Bayu sakalinga jamak namru di satahe.
0: Saya ditonjok angena ku aing.
2: Balik ke Bayu balik. Balik era.
0: Beluh.
1: Tong ditonjok angen aing.
2: Ah.
1: Beluh.
2: Ei, nate.
1: Ala.
2: Ada ararus mangin.
1: Ala.
0: Ditonjok angin aku aing nguning ngalagu.
2: Disalah?
0: Ahli seni ya jelema dengan senina seniwan.
2: Alah,
0: aduh.
2: Masalah.
1: Alah.
0: Gerak-gerak. Kesia dibekam ku aing.
4: Pasti aja gak ngeseni aja nama.
2: Gerak-gerak-gerak.
1: Tungkup. Mbah.
2: Teka tungkup kan.
0: Mah dimana gerak samat ku sia.
2: Oh.
0: Aduh.
1: Mamam.
2: Ye cikeneh.
0: Ye cikeneh dipincuk sia wewelek. Kurang ajar. Hudang si Bayu. Aduh. Ampun. Ampun tobat.
1: Aduh.
0: Si kasebelan teh ai cengkat ai beureng beng dulu itu. Panuju sia pulpen na murakeun sia.

0: Matur
1: nuwun inggih Wah.
2: Ae kalah nalar amruh kitu kumaha ieu teh?
1: Wah. Yo angen nyeri Wah.
2: Wah. Tuurik kasua.
0: Ah itu. Da Wisnu mah tu da jelema Bangor. Mana? Tuur nu beunang na oge deuleuh tu. Aduh.
3: Bayu.
4: Weh.
2: Kunaon Bayu?
4: Eulah weh. Weh. Ujit nolol weh.
2: Mah iya mah kayak nolol. Ayo balik.
0: Bayarkeun teh cenah Pujit nolol Batara Bayu ari pencet hipu meureun.
5: Heeh. Pujitna.
0: Ah Pujit kajajah dene teh mah meureun.
2: Manya Pujit utama
0: kagaduh.
6: Gaya Pujit kitu nya.
0: Heeh. Cuk eta mah Pujit nu kitu mah meureun kabuki iin nu kitu mah.
2: Alah.
0: Gewa, hayo bisi teu ngeunah panasaran geura udang ka ulah moal nyingkah ti dieu. Duh, ama
6: kasih ka dieu.
2: Benga, wa marwata syuta.

0: bingah amar watas suta bingah kagiri kiri lagi hati nera engkau ningali
1: kunyawan ama
2: ama bagja ama nempok nu jadi anak aya dina kaunggulan heug syukur cu eta
1: geun da teu sieuneun ditagen putra ditagen tong boro hiji kabeh dewa datang weh diketrekan ku kaula
2: macem-macem ka putra gua bunuh
3: waduh aya hawana mah indah
2: kitu ama kasep nanging kumaha ieu teh cita-cita kaula dina waktu ayeuna ama
1: nyaeta kaula teh hayang bojoan teh ka Dewi Drupadi
3: teu geuning nya
2: pek kalayan hayu atuh urang jeung ama we bareng ka Amarta ngan api-api mah urang neangan gawe we
1: ulah
2: urang neangan gawe sugan ditarima sanggeusna ditarima jonghok jeung rajana tah di dinya urang rebut pamajikanana
1: ama cita-cita putra teh kieu
2: kumaha jadi putra teh pati-pati bojoan ka Drupadi oge putra teh hayang maehan heula Yudhistira
1: raja Amarta
2: sabab da nya kitu da si eta salakina lamun si eta hirup keneh moal weleh jadi saingan ka putra
3: nu bakapokana eta teh
2: saingan burit ai beurat kangge kaula dina waktos ayeuna upami Yudhistira teh acan aja nya atuh hayu ayeuna mah urang lumampah ka nagara Amarta cu
1: mah ayeuna mah
2: ayeuna
1: kumaha itu panto di konsian heula mah
2: hayu urang konsian heula urang lumampah ka nagara Amarta kasep

sadaya anu disesepuhkan ku Sinrada istining budal katawuran langsung menuju ka sawarga maksad kuningakeun kajadian wilih para dewa teu aya nu mangapulia. Atuh ieu Sang Hyang Jayalengkara kalih panita lumampah sareng sena beberes di padepokan sasat bade menuju ka nagara Amarta nyaeta palainya laksanakeun kana nu bakal maksad sareng tujuanna ieu Sang Hyang Jayalengkara palai garwaan ka Dewi Drupadi garwana Yudhistira lumampah nyuk-nyuk suku gunung mapailawangan ujung kerang nalungtik pasir nulung kawing nyete akar ngemijangkara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, satos habis ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: ya, kurang
6: iya.
5: Ya. Suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair
5: iya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: ya. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.
8: 102,4 FM Radio Peace.
9: Radio Peace.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sareng sena nyatana ku bigalan pati sareng para dewa teras lumampah ka nagara Amarta. Barang dugi ka Amarta ieu dua insan nyatana panita sareng putrana nyatana Sang Hyang Jaya Lenggara. Dedeukeus ka Prabu Yudhistira kalaresan di Karaton Amarta teh Yudhistira nakula sadewa Gatot Kaca miwah antrija Jakatawang Abimanyu Gatot Kaca kasumpingan dua insan anu maksadna langsung nyuhunkeun garwana Prabu Yudhistira atuh kuhal eta didinya Yudhistira nugas ka Gatot Kaca pikeun yang kalak eta dua jalma. Keur mah di nagara Amarta nuju ka serang wabah rahayat nagara gering sore paeh isuk. Allah. Katuruk-turuk datang dua jalma anu nyuhunkeun garwa Prabu Yudhistira.
11: Rupi-rupi kajantanan
10: ieu. Atuh hokop begalan pati di satengahing alun-alun ananging sadayana teu aya anu kiat nandangan ieu Sang Hyang Jaya Lenggara. Paburi satu taya papadana Yudhistira istuning diudag-udag kukuliwakan di alun-alun ku eta Sang Hyang Jaya Lenggara. Margi ieu Yudhistira teh sasat diancam pati pisan ku Sang Hyang Jaya Lenggara.
11: Geuning kitu.
10: Gatot Kaca teras mabur ari maksad bade nguningakeun kajadian ka Bratasena karamana di Mungul Ponang. Langsung ka Madukara ka Arjuna. Atuh tidinya langsung Gatot Kaca maksad nepangan Semar Badranaya Katumaritis. Anu kiwari Raden Gatot Kaca haweun teuling marga sopana.
11: Marga.
10: Marga jalan
11: Pana.
10: Sopana alas pinggan di ngasala. Epek sote merakiping sosoteran inakeun dengane pun masan-masan nana ledieu.

0: bangka priatna jeung hati-hati sajumlah rahayat nagara. Wayana kajadian panyakit ieu ka truk-truk aya kajadian di pusir raya. Priatna, priatna.
1: Hayang, hayang. Hayang, hayang.

0: Marga sopana,
1: marga
0: jalan
1: sopana,
0: sopana alas pring gandinga salah.
2: Bari nyanak hati anu sedih wirih pangarti na tematih pangabisan na temempan ilmu na temampuh ka eta sang hiang anu wedalan pasantren kalih panitana.
3: Walah.
0: Dina waktu siratin Gatut Kaca ngakuleng di satengahing marga gunira kangandika.
2: Pangarti naon anu ku kaula kulitibankeun ka eta mangkelu?
3: Kumacarana nya teh jahat.
2: Wahai kaula amanat ka Arandika sareng aya di negara saha-saha anu bisa ngelehkeun eta manusa anu ngaran Sang Hyang Jailengkara di negara.
3: Loh, matah.
2: Jeung ngalengitkeun ieu panyakit anu nerekap ka rahaya. Andika bakal meunang panghargaan anu sagede-gedena ti kaula. Wa Semar Badranaya. Ulah kaget ieu kaula.
0: Lacung. Gatut Kaca maksad menuju ka Tumaritis, maksad menuju ka Geganawiyati.
2: Ananging Raden Gatut Kaca sadrengipun lumampah menuju Geganawiyati lajeng melirik busana.
3: Apa busanane Gatut Kaca?
0: Busana Gatut Kaca jamang masrum sumsum tiga sumping masrinika.
3: Nggih.
0: Kolor-kolor ngangkem dras mar aja jamang susun tiga.
3: Allah.
0: Lung cupit si prahas tahun sakan sana.
3: Awas wasana.
0: Alas-alasan kancing garuda mungkur.
3: Nggih.
0: Si mawe raksukan kreanta kusuma.
3: Wasane.
0: Penguasane orang nakang beraja ingkang tumewa.
3: Nggih.
0: Simbawe Sinjang Wasunona.
3: Wasane.
0: Penguasane bisa mabur tan pahlar.
3: Nggih.
0: Lan. Wonten hujan tan kehujanan, wonten panas tan kepanasan.
3: Nggih.
0: Simawe terumpas serama.
3: Wasane.
0: Penguasane bisa mabur tan pahlar Cangcut Teliwana.
3: Cangcut.
0: Cangcut penguasa mungkur cingcing.
3: Ayu badakan.
0: Ayu badakan mesat wahu dateng gegana.
3: Nggih.
0: Raden Gatut Kaca mencat katiha melong tuminak terpaksa.

sungsang. Wah, ya kipun tumaruna.

0: Gatut Kaca sampun wontening megadu temen. Alah. Ngawate kaci waringin sungsang lan sadayana ajian-ajian dipun samat.
1: Duh, terkelangkung men.
0: Daya nu kalangkung nyata nebari larak lirik-lirik dadali. Watek wantos satria wedalan pringgandani.
1: Alah, iya iya beres.
0: Kunerah ngandika. Itu geningan selak-selak lemur kampung Tumaritis anu dilingkung ku gunung. Disabakeunana pare anu sakitu keur meujihna koneng. Wah, sumar badana ya ulah kaget ye kaula ye.

0: haturan wak, haturan.
1: Hak syukur
0: uya. Alah, kena si uwa tau
1: iya. Oh, cara lager ilalaing nina waktu-waktu ayo na uya.
0: Ayah pangestu wak, ayah pangestu sadayana gitu.
1: Heh, cekah serang payakit.
0: Entah.
1: Ih, dan uriap mabulah kidul ayo na tecunu kolera hati ya.
0: Ulu. Geni
1: eta akibatina banjir teteh jigana mah
0: eta teh wae
1: heh da nya kitu alatan naon
0: ting mata
1: alatan ieu jelema-jelema na dina waktu ayeuna miceun runtah di mana wae
0: gagabah apa aya tempatna tong
1: apan aya tempatna atawa nyieun tempatna lomangkeun duru matak naon
0: haayeuh
1: da nya kitu teh atuh runtah-runtah teh cu teteh di sutak saeutik teh meunat dina sulukan salokana leutik meunat di mana datang hujan banjir jadina
0: komo balas
1: atuh cai jadi naneum disayangan reungit panyakit teh moal teu nerekap atuh da
0: tos nyeureun jeung mangih
1: tuh anu matak bantukeun bantukeun hayu kitu jang
0: arawer-awer antasnya wagen
1: gawe nurancage urang gotong royong kitu cu teu umersihan solokan-solokan ujang ulah nepi ka rarujit kitu temuing era pisan cu
0: kang urang-urang keneh nyawa
1: teh heh da keur saha atuh da keur urang-urang keneh
0: ikut ngawangun nyawa nah
1: cu
0: kulan
1: nya kitu teh panyakit nerekap ayeuna teh jang
0: mohon
1: sagala rupa beas naek persib keok ah kurupa-rupa
0: kejadiannya wak
1: keuneuh wak weh asak teu ku hanteu teuing saja teu meunang dianeukeun amuing
0: katuruk katutuh

0: motor mah kudu make helm wae kitu da anjuran ti pamarentah teh cu. Sanajan di kamar ogéna teh di lawang kamar teh pek ku si lain ayeuna aksaraan kecuali pake helm gitu cu.
1: Kamar teh
0: nya. Hei, kapan kabe? Ayeuna teh. Ulah warga berencana. Dan ya kitu teh akibatna loba anak teh teu kaurus entong boro loba dewek teh tilu siki na da. Akang si lain anu hese pisan dididikna da nya eta atuh datang anjuran wajar teh wajar wajib belajar ayeuna da keur akang si lain ngaleutik keneh macan aya sakola baheula teh cu. Hih, ngangon munding we ngangon doma anu matak belegu we nepi ka kiwari. Tarokeun aing.
1: Ada teh gede nya.
0: Baku geus ngomongkeun aing teh piraku kudu diteluh ku aing.
2: Ah, teh kolot wani kitu ih.
0: Sah teh teu ngomong teh.
1: Teh biasa tadi gerenyam-gerenyam teu pugur.
0: Keuneh antep-antep entong dibaturan jelema kitu mah deukeun, keun.
1: Jenggapur kitu jenggapur.
0: Aduh, al-adim, al-adim.
3: Kalau kasuri, mangin gak tuh tinggali.
0: Allahumma ahdini piman hadai. Wah, hei. Duh, peduli teuing geus subuh ieu. Subuh, oh. Nu penting mah, urang mah hirup senang we di alam dunya. Nyak itu. Naon deui, sanajan urang jadi insinyur, sanajan urang jadi dokter rames.
1: Randas.
0: Ari hate, naon?
1: Randes.
0: Hei, ka harti mah pek bae cukup mamaneh we.
1: Ih, ngabenerkeun ye mah.
0: Oh.
1: Popolotot ngabenerkeun.
0: Nya ho aing belegug.
1: Jadi galakan akang nya.
0: Awas dora kaci dewek maragrag nya sepeda. Aduh, ampun Gusti Nu Maha Agung kabita nempo barudak ayeuna.
1: Ai kitu.
0: Ha?
1: Ai kitu kabitana.
0: Kabitana anu insinyur anu dokter Randes. Jaradi artis teh batur mah pada ngajen
1: maraju nya
0: mararaju eta we basa aya FFI di Bandung teh geuning harita dek datang artis teh jelema teh nu ti sacuklakna saciklukna ngaburudu we hayang nyaho artis hayang nyaho Rano Karno hayang nyaho Herman Pelani hayang nyaho Mauwo
1: artis teh ge
0: artis kitu-kitu ge Mauwo teh ulah lalawara hooh artis anu bade ngalangkung yeuh ka jalan kopo. Jelema teh breng ka jalan kopo.
1: Ngaleut Kang Amreng nya.
0: Ngabreng nurek kumah wadah cul kumaheun. Nurek nyeuseuh cul seuseuheun. Nurek mani geus buligir eta geus buligir breng-breng ka sisi jalan.
1: Aduh.
0: Mik dibabawa. Oh. Ampun aing datang teh artis pan peureup teh diacung-acung hidup Rano Karno. Hidup Roma Irama. Hidup Lydia Kanau. Kumaha ieu datang artis aing dina truk?
1: Kumata?
0: Doma Garut cenah kitu. Kumata sedih aing mah. Doma Garut aing disebut jumat Cibulu. Aduh, naon sababna? Akibat sakola teulana.
1: Yeuh.
0: Numawi ka ade-ade nu aya di lemur yeuh. Nu aya di mana wae omat bageur sakola mah teruskeun ulah cara akang kieu belegug
3: kamalangkem
0: kamalangkem akang mun cara dina ngulubhui mah sumogo heeh heeh
3: panyakit ngin
0: mutak jadi panyakit da dewek pipanyakiteun eh tina sagala rupa oge aing mah
3: untung ape tuh teu jadi jelema tama
0: da jeung iyana atuh kira-kira na kieu mah aing hirup di alam dunya bareto kaduhung make jeung biji sagala. Waktu dilahirkeun padahal mun ngalelep deui mah nya euy.
1: Kamalangkem mah tukang.
0: Naon cing sababna budak pang nang ngoceak barang gubrak ti jero wewetengan.
1: Naon margina?
0: Heh?
1: Naon margina?
0: Sabab reuwaseun ai nu neang ka jero mah eueuh buukan bapana teh ai barang nempo ka luar jabrig. Aduh ampun aing. Heuh. Aduh. Nah, kabina-bina ceng hirup aing. Heuh dek amana teh ka barudak sakola aing ah. Pupujuh ka akang mah kieu geuning teu budak teu kolot teu cacah teu menak nyebut geus si Cepot we kabeh sugan aya nu nyebut Aden Cepot insinyur Cepot dokter Anes Cepot eueuh nyebut teh si Cepot teh ka dewek mah si Bagong
3: matir
0: si Begu
1: paling untung
0: teh teh heeh eueuh nyebut Raden
1: kang naon atuh kang sakola jadi dalang atuh jiga dalang Asep.
0: Mode dalang oh sakola jadi dalang
1: nya
0: hayang aing jadi dalang mah da eta ge geus guguru ka Acecep Acecep Supriyadi oh kungsi guguru Hah?
3: Hutan. Ada ke guru.

0: guru ka Cecep Supriyadi ah ngan beunang eta nana we wungku bari jeung sautak saeutik
1: naon
0: eta teh geuning sirupan janing Irahwana teh kumaha sok iya
2: gula pati sana kan
0: sabab panggat disalukan ku kaula dina waktu ayeuna kaula teh aya perlu layeuh aduh layeuh iya iya
2: iya eta lamun kitu carana kula dina waktu ayeuna pangdangkiran nya ku hayeuh kaula bagja barina sugema kadatangan aja

0: Tiga, tiga.
1: Aduh, gugur dah yang tindu gelok.
2: Urusut.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
6: Ibu Sartuna.
5: Alamatna Ibu?
6: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
5: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleukeun Alfa Propolis?
6: Sate acana ngaleut Alfa Propolis.
5: Naon nu karaos?
6: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
5: Oh, jeung sagala aya panyawati Ibu teh. Asa atusna ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
6: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
5: Tos CF sabaraha botol Ibu?
6: Mangga geus sabotol.
5: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
6: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
5: Aduh nuhun Ibu, pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Aduh nuhun Ibu sekali deui, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya.
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
10: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali
10: amin,
9: sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Gitu dah. Alah. Bunda nih gitu ya ke pengeras apa Cecep.
0: Oh, dah dihapunten ku mama.
1: Ada mau pati-pati dewek bisa lamun teu mineng ngadengekeun berarti lamun mineng ngadengekeun eta teh berarti res.
2: Heeh gitu. Kataji akang mah.
1: Kataji dek mah. Aduh. Ode ku jamar media dah dek mah kataji
2: dek. Kumaha Kang?
1: Hah?
2: Kumaha?
1: Ngan ngadongengna eta mah.
2: Eta cobi-cobi Kang.
1: Hah?
2: Cobian atuh.
1: Ya dongeng jamar ya.
2: Mohon.
1: Yanti. Akang geus 3 bulan. Eueuh ka dieu. Ayeuna hampura akang. Kunaon Yanti pego wae? Hmm?
2: Ah.
1: Hah? Karek bisa salah lah nawe aing demi Allah. Ampun, aing geus sawerang aing ngomong awewe teh aing demi Allah.
2: Montor atuh ah.
1: Eleh ku si taruna mah. Heeh. Si taruna teh anu jebak teh nih.
2: Jebak.
1: Oh. Aduh, ampun deing lainnya euy jaman geus rupa-rupa ayeuna mah.
2: Kumaha Kang?
1: Heh?
2: Kumaha rupa-rupa?
1: Baheula mah pan oh dina jaman dewek keur ngora mah euy.
2: Eta mah
1: teh.
2: Heh? Kumaha?
1: Naon?
2: Ka pungkur keur ngora Kang.
1: Jaman dewek keur ngora mah lagu nu kasohor teh harita teh sepasang rusa.
2: Apalah
1: kayak lagu dah
2: Kang?
1: Siapa yang rusa dilanda asmara dan begitu teh ani.
2: Dilanda asmara.
1: Hari ini mah beda deui barudak ayeuna mah heuh singkeut cewisna teh madu dan racunnya nih.
2: Bisa lagamna Kang?
1: Heeh, hiji mangsa dewek datang ka ieu. Anu sok milem teh naon ngaranna teh?
2: Operator.
1: Heeh. Lain operator, operator mah pagi tukang ngompak ban mobil atuh beleguk.
2: Lain teh lain.
1: Eta hiji mangsa dewek datang ka sutradara.
2: Ya,
1: nawarkeun madu jeung racun dek teh da madu boga 3 kaleng ditu di imah teh. Air racun boga 2 drum.
2: Kumaha nawarkeunana Kang?
1: Da cenah eta teh sutradara teh rek nyieun madu dan racun nya film nanti kitu. Bisi eueuh maduna aya di dewek. Mun ngala.
2: Madu naon di akang?
1: Nu kitu teh madu kucing.
2: Sok.
1: Nu kitu teh ning laguna teh kumaha nih? Sok. Engko yang manis. Engko yang maja. Engko yang goreng pacut. Pelangi-pelangi di langit yang biru amat banyak kulihat angkasa aku ingin najika dirinya ari aing. Aduh ampun
2: aing.
1: Hah?
2: Lagu langit ceudeum
1: teh. Maka jeung lagu langit ceudeum teh.
2: Bikin jauh we Kang.
1: Oh, beuki jauh beuki jepek aing pikiran teh jauhkeun ku sia kabeh.
2: Heeh. Kang, rek meunang 100 teh jadi we
1: Kang. Heeh. Duh, ampun, In. Jakarta ini kalau lotor kieu aing mah. Wah. Hah? Kudu mere conto atuh ka balarea.
2: Ari kitu.
1: Ari banjir teh mun kieu geuning. Aya hujan teh banjir loba. Cing itu kumaha manang gulangi nya?
2: Naonana Kang?
1: Hah?
2: Naonana?
1: Manang gulangi. Heuh deui kritik, imah kritik of Bowen teh of Brown. Heeh.
2: Bangun
1: ya, aduh ampun.
2: Bah,
1: kabita aing jadi dalang hirup.
2: Aing kitu.
1: Hah?
2: Aing kitu kabita kumaha?
1: Duit, kira menang duit teh teu dipajeg. Oh.
2: Ah benernya.
1: Ngan ripuhna teh eta we geus teu payu jadi dalang. Aduh ampun. Aing keur payu mah jiga nu heueuh ka aing teh dimuni loba nu mikanya ah. Engke mah geus teu payu wah nanya ge boy beungdeung disepak aing mah. Aduh.
2: Ah, jadi dalang mah nya Kang.
1: Hah?
2: Mau jadi jadi dalang nah.
1: Heeh, aing ah.
2: Ganti
1: deui
2: Kang.
1: Ini teuing. Jadi naon?
2: Cita-cita Akang we naon atuh?
1: Baheula entain. Dewek baheula bisa kerja jadi dalang harita. Da teu dibeno dek mah jadi dalang.
2: Kenapa atuh?
1: Hah?
2: Pakai buku. kuy.
1: Lalakona oge Sang Hyang Roro Kidul. Aduh. Ngamuk di unggah negara Sang Hyang Roro Kidul. Datang Batara Kresna di tema ku senjata cakra leungit ilang tanpa kerana eta Sang Hyang Roro Kidul da dia beno dalang. Oh. Beno nu boga lalakona teh euy. Aduh ampun heuh. Aya tina ancak boong aya nu boga lalakon teh. Sang Hyang Jibrut nya mana lu. Ah, nah. Ampun.
2: Bapak moneh ya kan. Heeh.
1: Lain ni teh ngomong-ngomong soal ieu euy. Penyakit menerka beuteun di negara dia.
2: Ya Kang.
1: Oh, kumaha cara menanggulanginya?
2: Laporan, tuh oh. Laporan.
1: Dek laporan ka dunungan dek teh ditumaritis geus 4 urang nu jengker.
2: Loh,
1: kemari tumor.
2: Tumor di nanaon, Kang?
1: Hah?
2: Tumor di nanaon?
1: Dina sameleh baju.
2: Gimana dibana we sok
1: na atuh nya? Nah, aya penyakit dina naon rapna kitu?
2: Mamanya tumor
1: dina
2: baju atuh.
1: Dina kumaha atuh?
2: Paling dina kelek
1: meureun. Dina kelek. Oh, sebelum dina kelek mah tumila.
2: Oh. Anu dina ceuli.
1: Naon?
2: Tumila bari dina ceuli.
1: Ari dina ceuli? Nya. Lain tumila belegung kitu mah.
2: Naon?
1: Oli kardan. Aduh.
2: Sok ke jauh keun nya
1: kah? Heeh. Nah, lain ieu kuda ngajedog ge cita tadi ini dia. Oh,
2: kuda sana teh atuh. Kuda sana.
1: Teuing nebikang kuda teh.
2: Lain sarerek-rerek teh wae atuh.
1: Ampun Gusti. Alah.
2: Nungguan Akang meureun teh tadi nebikang teh Kang.
1: Heh.
2: Dikangna nungguan Akang meureun.
1: Dekap tahan iman.
2: Aduh. Dekap nempo Akang mah.
1: Teuing dek lamun aya nu ngajual kuda bikang dek taluk we.
2: Ha?
1: Imanna can kuat euy.
2: Itu.
1: Aduh.
2: Itu gebah, kalau nak kan gebah.
1: Hah?
2: Gebah itu.
1: Iji mangsa dewek leungit dompet harita.
2: Enggak.
1: Oh. Dompet leungit diteteangan cengka itu tengka dieu. Sakareretan aya keretek ngaliwat ka kahar.
2: Anu sawa matang
1: teh. Jiga dompet dewek ditukangeun kuda di udag deuk ka keretek harita. Efek teh baraya anak kuda teh meuning. Era we aing kukusir harita.
2: Mangkarupana teh sawa matang harita teh.
1: Naon?
2: Sawa matang rupana nya Kang.
1: Nana. Ah mentong jorang sia. Ah
2: teu jorang sana loket.
1: Dek nganti kana kitu teh dileu.
2: Padah bako.
1: Heeh.
2: Teu teu kantos dicomot ku Akang.
1: Heh.
2: Teu kantos dicomot.
1: Teu dagu sidik dek oge boga pikiran dan norma aing teh hirup teh. Heh. Aduh ampun. Mana si Dawala euy?
2: Ah dinya beta.
1: Heh.
2: Eta dinya beta aya tah.
1: Ka dieu kecu.
2: Lah Kang Leo.
1: Hah?
2: Eh itu di sahur cenah teh.
1: Wilujeng tepang
2: sami-sami Akang.
1: Dalamang sadayana.
2: Aya pangesto.
1: Aduh, nuhun pisan won.
2: Sawalerna Akang Damang Kang.
1: Ulan,
2: Akang Damang.
1: Sae.
2: Alah nuhun. Teu katara panyakit Akang.
1: Nyeta dek mah ieu teh ya kitu teh ya dek kana baheula oge digebrang ku paraji barang lahir cacing pahit daging pahang tulang matak panyakit teh ka deka mungeun.
2: Pahit teur nya.
1: Iya, ai ewon Damang.
2: Aya pangesto.
1: Nuhun, entong sok. Akuanan sia. Nah,
2: naon kitu?
1: Cileung teh jelema keur gering teh.
2: Oke.
1: Heeh.
2: Jag-jag belejak Kang.
1: Jag-jag sote syariat na lamun dibuka mah baju na ripuh.
2: Atuh sok tutulinganan kitu.
1: Aya naon Raka Prabu?
2: Ya
1: abi Raka Prabu urang teh sia teh kumaha teh.
2: Tunggu.
1: Ngahaturkeun semah pangabaktos ka hunyuk Raka Prabu.
7: Iya, iya. Kieu.
2: Duh.
7: Purwa, diaturanan lengih ku Akang teh sanes. Nyata aya hal-hal anu bade didugikeun perkawis panyakit, Yai.
2: Waduh.
1: Eta ngomong. Ni untungna teu biji lagi mun bari ngaheujeun. Nah, cuma kajing nyumbut Raka Prabu sia teh Yai orea. Heuh. Ayeuna carana yeuh. Urang teh salaku warga nagara anu wajib partisipasi pikeun ngungkulan ieu kajadian di nagara panyakit hayu urang ikhtiaran sabab Gusti ngayakeun 1000 panyakit 1000 ubarna ngan manusia sok salah nerapkeun obat seperti nawae prokol tete dipake obat mata tete tete salah berarti ulah wak kajebutkeun teu matih kana ubar bisi salah ngagunakeunana urang ai prokol mah obat emplu heuh emplu emplu nu medet teh dina cucungik ini hese ngarenghap oge ning ngagilir ka kenca nu katuhu medet
2: saleba
1: ngagilir ka katuhu nu kenca medet sasba nu kitu teh emplu prokol obatna teh
2: aya ubarna nya Kang
1: bisi siling batu kun teh panas tiris
2: prokol teh
1: heuh
2: mati
1: ulah rawon ih na ewon Silingnya kau sini apa wae ini ngajar belag dina.
12: Bener Kang.
1: Plang.
12: Nah ning obatna leutik Kang.
1: Obatna leutik? Iya yeah, dan gede mah kulub hui belagu ka tu.
12: Jalan Kang
1: ih. Heeh nah ka bina-bina teuing aing ah. Cing ningeus mencong banyolana ka aing teh lah mesti aing naik darah ge. Nyaho aing darah tinggi.
12: Lah kumaha karasana Kang?
1: Hah?
12: Darah tinggi kumaha karasana?
1: Karasana darah tinggi? Iya. Cukup nempok kejo jore hayang dahar aing ieu. Ah,
12: kumaha barang tua nya
1: mah. Panyakit rewok beleguk nu kitu mah.
12: Hayang dahar wae akeh ya Kang.
1: Beuki leleb. Ananging barang nuju sempa kapiguyon Yastra Jingardawala Semar Badranaya. Sapraptane pun Raden Gatotkaca tuminak dateng asal. Dah. Helikopter dulu. Oh. Oh, dek mikeunan obat kitu.
12: Jadi Kang tetawur, tawur.
13: Sastra Jingga. Ulah kaget ieu kaula.
1: Waduh, juragan anom deui cu. Loh, mana itu? Tuning. Gun, Agan.
13: Ulah kaget.
1: Wah. Juragan Anom.
14: Ayah nak malah jang.
1: Ya

0: datang lewat tangga temane wafak kulingan rana
1: kayaknya
0: kenera
1: kenera

0: kaget weas terjingat doa.
1: Aduh ayana, amoi naga. Tapi nama jisim abi ngaturkan semah katuran rawuh ka kunyuk juragan anom tiwanu.
0: Nuhun we.
1: Kalihna tiata tidak pika kalpatan mugagung secukup lumur jemarah kapuntena anu katadagan.
0: Salimal.
1: Kalayan atuh unyuk sumanga yeuh ruas dicampuran bingah anu taya papadana ku kasumpingan juragan anom. Mangga gara saurkeun aya pikareseun naon waruas anu taya papadana kawula.
0: Heula weh.
1: Aing ngomong aduh aya anak we. Can digenti ti baheula eta kata-kata. Oh, tim dulu. Heeh. Eta we panggil jeung tukang bajigur aduh aya anak 3 gelas eta tara mayar. Cukup ku aduh aya anak. Panggil jeung nu ngaspal aduh aya anak diseblok tepi ka jadi hideung. Ah, kuy, siap. Sugan teh ceuk dengeun. Pira ngomong dina hate. Manya dina hate make panghalowan.
2: Oh.
1: Nya. Teu pinodamel abdi ge ngahaturkeun semah baktos ka gagan anom sih.
0: Diterima sih, Bot.
1: Lah,
0: diterima.
1: Siap. Nuhun sih. Kalihna perkawis dina paha kalepet lepet. Lepet. Kalepatan kitu. Da eta dina naon piha ceuk si monyong bieu muga-muga we ulah kirang maklum.
0: Dimaklum, Cebot.
1: Aya naon itu sih?
0: Naon?
1: Aya naon?
0: Aya hal-hal nu bakal ditepikeun.
1: Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah katuran dawuh ka hunyuk juragan anom.
0: Diterima da ulah.
1: Aya pikareseun naon ieu pangaresa meuni reuwas sisim abdi teh sun reuwas ongkoh bingah ongkoh. Aya reuwasna sun kutara-tara ti sasari we teu aya ibarat ti tadina. Aya bingahna ieu saku abdi nuju kosong.
3: Alah.
1: Si mana kena barang pencak. Alah, si gelo si aya teu teungeul teh kalepasan juri ka deui ah.
3: Kana teteh mah
0: dalam. Cing, cing. Tunggu deui.
1: Aya pikareseun naon pangaresa?
0: Ieu mah. Saperkara hayang pangih jeung gua.
1: Leres? Sumuh. Nuhun sih.
0: Kadua perkara. Dek najakin kumaha kaayaan di ieu. Soal panyakit.
1: Anu mawi agan tingali sin tatangi palih ti kidul mah sin parantos opatan anu kaserang teh sin. Kamari mangkukna ongkoh abdi teh ngaruang mayit sin. Kawatos pisan eta meni dadakan pisan eta kolera. Itu kula nu saurang turuwisen. Turuwisenna gede teuing atuh da muni.
3: Ya naon?
1: Segede ancak boong we. Oh, untung bisa lumpang oge.
3: Nah, halangan ya, Bang.
1: Lainnya anu cilaka sok untung we.
3: Nya. Rugina, Kang.
1: Da mode mang aman cilaka tina sepeda untung teteh teu tarik. Nya. Aya nepi ka paeh untung cenah paeh lamun hirup tanpa daksa.
3: Heeh.
1: Oh. Nya jengker ku jengkerna untung. Oh, alus euy, alus bener. Ulah rugi wae hirup mah deuleuh.
3: Jadi narimakeun terus teh. Oh.
0: Cebot.
1: Abdi.
0: Dengge.
1: Sae. Mendem.
0: Cabok sia.
3: Naon atuh teh?
1: Sugan teh teu kadengeun euy. Eta sakitu make eho atuh da nyarita teh.
3: Nyam keur nyemeh.
1: Meni teu daek jempe bibir teh.
3: Ketigan.
1: Ih, nu bodo mah kudu alewoh ka panjuk eta ge.
0: Yakin ye panyakit mah bisa dileungitkeun ulah. Lamun urang tanpa ikhtiar anu sabenerna.
1: Leres nun. Cing atuh kedah ka mana ieu teh nun?
0: Kek mah. Kaula dek ngabejakeun kajadian di Puseur Dayeuh.
1: Di Puseur Dayeuh nun.
0: Ya. Yeah.
1: Sumuh aya kajadian naon nun? Kumaha sih? Situasi and condition. Jeung bisa basa kitu nun teh. Kumaha sih?
0: Kajadian di Puseur Dayeuh. Eukeur mah. Kajadian ki katruk-truk dina waktu ieu teh kadatangan dua urang jelema hiji aki-aki. Ngaranna teh Panita Antagi Dewa.
3: Allah.
0: Ti padepokan naon poho deui mah.
1: Saha nun?
0: Panita Antagi Dewa.
1: Mun cara jelema mah kaget teteh mah.
3: Kumaha kagetna?
1: Geus tilu teteh jeung kamari ngendogna teh.
3: Allah.
1: Duh,
2: Gusti. Si Duhan dewek.
4: Oh, Duhan naik Kang.
2: Muni pengar kieu.
4: Bayang.
2: Nah, sia. Ulah kitu ka bapa mah deuleu.
4: Kamali.
2: Heeh. Kadua anakna nyatana anu ngaran Sang Hyang Jailengkara.
1: Amuing. Sang Hyang nun?
2: Iya. Yeah.
1: Uluh. Ari kitu maksana?
2: Ari maksud jeung tujuanna. Yakin eta jelema teh katarik bilahi ka pentang asmara agama ku hiji wanoja. Aya nu kapicangcam garwa gua Prabu. Gua Ratu Drupadi anu dina waktu ayeuna sasat meunang ansaman eta Sang Hyang Jailengkara. Kuala eta wa kaula meunang pancen ti wa Prabu pikeun yang kak eta jelema atunah wa. Sakti mandraguna pun julia baba. Manggulang-mangguling kasaktian eta jelema kaula pansa Braja tematih wa.
5: Kumaha geun Braja Musti?
2: Tematih.
5: Braja Kapa?
2: Tempan.
5: Braja Lemapan?
2: Tempan.
5: Braja Wisesa?
2: Tempan.
5: Braja Raromehun?
2: Cabuk sia.
5: Nah, teteh ngomong teh.
4: Hayu luasnya
5: tah. Luasnya ngomong kitu. Kumaha Braja Musna?
4: Ya.
2: Kuhal ieu mah. Para putra sadaya. Kakang Antrija. Kakang Jakatawang. Abimanyu. Pansawala papulisan kayaan mga pulia pamanak kula paman sadewanya kitu wa Prabu Yudhistira duka kamana ayina tehua malihan rupina jadi udang-udang ku etas jama rumah pun Sang Hyang tetap wa Prabu Yudhistira bakam anon sasat berdiri alan nyawa dipetik patina ku etas jema walie kaula namewang sulti munggul pawenang tikang jira maria sarang ti paman Arjuna parantos angkat ayeuna ka pusir daya. Tak kuali ieu menta bantuan ti ua kumaha sarana ieu pikeun ngungkulan kajadian ua.
1: Aduh ayana kujang silaka dileujang. Amuing ieu kajadian nepi ka kieu. Eukeur mah eukeur kapan urang teh ngarepan ieu kajadian teh anu sakieu hese.
6: Katuruk-turuk ayeuna aya jama anu ngadon kitu. Ujang hayu geura singkeukeun baju leungeun kenca katuh hujang. Wajar dina waktu ayeuna ngabelaan dunungan jeung nagara. Sasat ieu teh bisi mamawa ka masyarakat tetep bakal ngarugikeun hayu geura singkeu selenggas tadi gadawala. Urang lumampah ka pusir dah.
2: Bantuan.
1: Sae mangga.
2: Wa istri kamana?
1: Tadi teh sin bade nyemelakeun peuteuy cenah tilu tangka deui kamari teh aya di lombangan parantos nyun. Sareng sigareng katongoh aya teh nyun.
2: Waduh. Kumaha tua?
1: Nya sae mangga. Sayogi atuh da aya uang mah teu tiasa gelut teh parantos kieu ka kolotanana sawies pun anak wae. Mangga pun anak mah sin bujing hingga ka purut marganing tanah galarapatina ge kasangakeun.
5: Coba eta ka anak nepi ka kitu.
4: Kumaha Kang?
5: Lamun inu syuni ku aing dialah nyawana.
4: Isna lalawara atina teh.
5: Batur mah ka anak teh dinangna dinengne dublang-blang blung-blung ieu patina dibikeun.
1: Ay. Ngomong teh sia. Ngeunahna Kang ah. Sia ngeunahna si lain teh salaku warga nagara. Yeuh, dengek ku si lain.
5: Nyao, Pak.
1: Dewek teh rido lamun si lain korban di medan perang. Dewek rido lamun silaing pati di medan jurit. Dewek rido lamun silaing ancur di medan tempur alatan ngabela nagara jeung bangsa. Tapi aing teu rido, tapi aing teu ikhlas lamun siang ngaringkuk dina golodog batur dipaehan deungeun bari jeung geus ngaheureuyan pamajikan batur jurik.
4: Tah kitu mang ieu mah tak kira.
5: Oh kitu nya. Cuh, nu mae ka hartos. Ku Ananda.
4: Ah.
2: Ulah heureuy wae hayu ua urang lumampah wae.
1: Sae mangga ayeuna.
2: Ayeuna para-para.
1: Hayu Jang, urang lumampah deuleu Jang.
5: Itu atuh dola ampi-ampikeun heula si borontok nu teh. Iya ah. Eta paraban heula haya memeh init atuh kunci tuna dina beas perelek. Atawa pihapekeun ka tetangga bisi mah datang meunang pancen kitu ayeuna dadakan ti kota.
1: Sae atuh kulan ayeuna gan.
2: Iya para-para.
1: Hayu Jang.

0: payun bapa.
1: Hal itu sih tutur kejar, tutur kejar.
0: Mahal si gareng bawa wae.
1: Ayo si gareng mah keur ngajaga di dieu kapan saha meureun pan urang teh jadi RT. Ulah cul eta meureun aya laporan ti rakyat pan ieu teh keur usum panyakit ongkoh.
2: Ayo oke.
0: Cing euy kacu mawa eta heula. Anti mabok. Di jalan ieu teh urang teh bakal ngebut. Siapa menuju ka kota teh?
3: Pel naon anti mabok teh?
0: Heh?
3: Naon pel anti mabok teh?
0: Hui atah di dieu mah. Demi Allah in. Demi Allah Rasulullah aing mah. Lamun sok minang mabok dina kendaraan mah di mana wae kitu hui atah gepek cetrok heula mah ini teh.
3: Lain paes genjer.
0: Heh?
3: Lain paes genjer.
0: Paes genjer mah cuma ubar bisul atuh cuma. Oh. Sing atuh enam buru-buru ka itu urang init.

0: Dua kena dewek rek berjuang.
1: Restu atuh Kang.
0: Ulah poho eta helm pake
1: nya.
0: Nyingareupan kota teh gawat.
1: Tah eta.
0: Ih, eta mah peracuran kudu ditaati. Sabab ramu-ramu lalu lintas itu bukan papaes.
1: Bukan papaes kota aja Kang.
0: Bukan papaes, tapi itu mere beja ka urang sarerea supaya taat kana peraturan lalu lintas.
1: Ngelingan
0: tuh,
1: Kang.
0: Itu. Dang.
1: Kang.
0: Doakeun ku sarerea dek-dek berjuang euy.
1: Wae oh. Kang selamat.
0: Bari eta kacatangga dek mi hape carita.
1: Kumaha Kang?
0: Bisi datang mah indung barudak kitu pamajikan dewek.
1: Leres.
0: Jeung si neneng anak dewek.
1: Kitu.
0: Eta wae kitu dek menang pancen kitu ayeuna.
1: Tugas
0: kitu. Bisi ya. Butuh keur balanya dina pamidangan kitu aya duit.
1: Aya Kang sabaraha?
0: Heeh, meunang ngencit peuting.
2: Paheta kacarios di nagara Marta. Atuh ieu Sang Hyang Jaya Lengkara miwah panita antagi dewa parantos ngalingihkan kursi kerajaan. Istuningan negleng dina kursi kerajaan barina dikepetan ku para man sadaya sasat menang maksa.
3: Atuh ieu Dewi Drupadi oge teu meunang henteu sasat dek kabur-kabur ka mana?
2: Digendeng ku ieu Sang Hyang Jaya Lengkara.
3: Anu harita Prabu Yudhistira lulumpatan penak sareng Bima di satengahing marga oge Arjuna.
2: Lajeng mulih deui ka Marta kairing Bima Arjuna sasat Bima sareng Arjuna anu bakang ngayunan Yuda.
3: Anu kiwari sumar-sumar kemanikan praptah ka sia-sia.
4: Sang Hyang Jaya Lengkara hajek kaget hamu teu puntang teu banting pisan.
2: Sang Hyang Jaya Lengkara ulah nyingkah Andika Pinasti bakal perlayar dina waktu ieu.
4: Saha itu hajek kaget edan. Ama aya jelema duaan.

0: Bratasena.
1: Aja kaget dina.
2: Diwanarati gunung.
0: Kurang ajar sinatia.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Darah sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: cara radang pinggulnya
3: radang pinggulna mohon
2: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadinten ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes tah
3: 6 tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi bae bobonya
3: mohon
2: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
4: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
5: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga.
7: Anda.
8: Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: ayu datang jangkung gede. Jung eta aya lalaki kasep ngaring pering koneng ha.
1: Oh saha ieu teh nun?
0: Wong eta nawamu.
1: Saha?
0: Saha yeun? Aku Bima.
1: Kaula Arjuna Denawa.
0: Naon pancakakina maneh jeung Yudhistira?
2: Allah.
0: Si Kakang Yudhistira memang kakang putere.
1: Eta lanceuk kaula.
0: Hay kitu dek naon datang ka dieu? Aku si Bakagawa si Kakang Mugdrupadi. Kakang Mugdrupadi.
3: Tobat. Nah, sakabina-bina teuing Bima dina waktu ayeuna aceuk nepi ka kieu.
2: Buat kangantep.
0: Atunah lain lompat.
3: Dek lompat-lompat kumaha da pugu aceuk papangawakanna wewe. Aduh, tulungan Bima geus kieu kumaha aceuk.
0: Ora handa ingkang bakal mutusaken jiwaragan nira kecewahing jeung Bima hamuteuh buntang pati.
2: Alah.
0: Wah. Bima.
4: Iki.
0: Tegalara.
4: Aku sih tegal.
0: Pati.
4: Aku sih tegal.
0: Maju Bima, keluar.
3: Hai. Coba minta supaya keluar kurang ajar.
0: Ayo keluar binatang. Wes.

0: Sabar, si Jack.
1: Bahaya mengintai.
0: Bima, dipun buntang, dipun banting, ora sese mencil.
2: Jang,
1: man,
2: aduh, gering itu tekur para sehat.
1: Mau nunjuk gelut, kan? Nah. Aduh, kan? Gelungan atuh.
2: Kadengnya kukuring bencel-bencel gitu, naon bencel teh?
1: Nata, apalah, Kang?
2: Nata.
1: Pais jagong.
2: Pais jagong. Ya. Sugan teh kulup tutut.
1: Lain, atuh. Cukup 4 tahun,
3: aduh. Mah. Ayah, wais.
4: Aduh, agar.
1: Ayah, wais.
0: Dimana, wais, ya?
4: Abis teh, sing, kengeng wartos di juragan anom.
0: Mana sih, Gatot?
4: Itu, sing, nuju ningali, kan, sing.
0: Nyaan ibu tate genik sakti mandraguna.
4: Ulu, ini segede gitu eta buta.
1: Badak, badak.
4: Jaya Lengkara, Jaya Lengkara, teh iya.
0: Iki.
5: Wah, kurang ajar si adil eta ya belentuk cicing di tukang.
1: Beres, pengen,
5: maaf. Ih, si gelo juga ngejebian di kain.
1: Yang ngejebian?
4: Lain ngejebian, jebi si tadi, nak, yang mau coba jakun.
1: Jebi bangka dong, wajah.
0: Pranyata kamu dibuntang, dibanting, kurasa sebenarnya. Tapi aku nganggem pusaka gelang Chandra Kirana kamu terbanting pihak.
5: Bima, bisa ayah kepanasaran tenggelan ay.
0: What? Iya. Mudar sia.
5: Acan.
0: Waduh. What? Iya. Mudar.
5: Acan.
0: Nyata. Ternyata. Atau tapi nanti, aku nganggem pusaka pansanaka matamu dek tusuk.
5: Pek.
1: Pek terakuan.
2: Jang.
1: Man.
2: Temati dulu.
1: Itu nya Kang.
2: Juragan Arya Bemo nepi ka pusingan.
1: At, pusing
2: aduh. Ya, bang-bang Arya Bajai gitu belegung.
1: Oh.
0: Amu dek tusuk mata.
5: Sok, sia.
0: Wait. Sia, man. Mudar.
5: Ajaran.
1: Atau begin.
0: Wait. Sia. Mudar.
5: Acar.
1: Aduh, kena ngeus mah man.
0: Ternyata, woi, najis, ey. Sulit, ey. Net.
5: Kaula nun kaula.
0: Lawa, Net.
5: Denawa. Sang Hyang Jaya Lengkara. Wasrubah kapisa mutuskan siwara ganyin lintang ti kaula.
0: Wah.
5: Arjuna. Arjuna.
0: Maju, Arjuna.

0: Banjar Denawa Sang Hyang Jaya Lengkara. Muasa nu bakal bisa mutuskeun jiwa raga Andi Kalintang ti pusaka Sarotama di tema kurang ajar.
1: Agan.
0: Sastra jingga dawala.
2: Abdi sin.
0: Kamana bapa maneh?
2: Itu sin pun bapa mangahod-hod sin tak tukang bajigur.
1: Diriseun
2: Kang. Diriseun mangencen bari nanya kitu ari teh sepuh mah soak sin.
1: Teh ya.
2: Soak sin eta oge muni tilu kolor oge digentos bae teh.
1: Nah kunaon Kang?
2: Ai soak teh kitu pun bapa mah jauh. Jibruk geus nya lancingan anak teh.
1: Iya.
2: Iya. Eta teh hujan lulubukan anu kitu.
1: Hujan lokal Kang.
2: Bade di kumaha sih?
0: Dek di tema ku kaula.
2: Bade di tema sih.
0: Bener.
2: Sae sing lempeng weh bilih kirang tanaga samat abdi tilu kali.
1: Kumaha nyamatna?
2: Heh.
1: Nyamatna kumaha?
2: Ya ku teu apa?
1: Eta teu apa?
2: Ye, nano romansah, nano romansah
1: kitu. Ye, mana romansah demen
0: haling cepot bejakeun ka sajumlah warga negara. Wala dia balad tentara pihak ti urang ulah cicing di hareupeun kaula bisi ka sabet.
2: Sae sih. Pengumuman, pengumuman.
1: Aya naon?
2: Ditujukeun ka dulur-dulur Batur Salemur.
1: Aya naon?
2: Baraya Batur Sa RK,
1: iya,
2: saderek Batur Sa RT, pamili Batur Sa Kompi.
1: Ya.
2: Dina waktu ayeuna omat sarerea ulah cicing diharepeun cocongo senjata.
1: Aya rek aya naon, Kang?
2: Sabab bahaya aya temakan pihak ti urang.
1: Pihak ti urang.
2: Pihak ti urang.
1: Senjata naon?
2: Senjata berat.
1: Dina naon?
2: Senjatana?
1: Nya.
2: Dorlok.
1: Ah, nah, mereka bidariating.
2: Di mana prung senjata ditembakkeun kabeh ngege karet.
1: Meunewe karet.
2: Meunewe karet ceuli gegel.
1: Kumaha ngegelna?
2: Ngegelna.
1: Nya.
2: Pake gege-gege we jeung batur.
1: Eh,
2: mun bae ceulina gering oge.

Laden bangsa. Kurang ajar temenan, muasembah kapi samutus kenciwaragaan nikah. Laden.

0: ngabantun gagaduhan.
1: Daun
0: eta nu dicepeng.
1: Oh iya panah.
0: Semu. Bejakeun ka Arjuna cing leuwih ti kieu kejujik. Sing mangga.
2: Aya leuwihna.
0: Tapi salira teh saha.
1: Aing Sang Hyang Jaya Lengkara. Aing kitu naon sia tatanya?
0: Sing hoyong terang ee sing. Anu jahat teh kumaha?
1: Haling siap.
0: Ye, gelo pisan sia.
1: Ulah. Gelo sia jeung maledog di sia.
0: Ulah dulu ieu terang aing bencen nuhun.
2: Ulah,
0: tobat teuing.

badan nerakaton. Mengwas pada nerakaton pada pemarangan nampuh lagi tenera. Dan merasa meyake ingkang pada nampak. Mengwas pada nerakaton pada kemarangan nampuh lagi tenera. Dan merapat rakyat ingkang

0: Jaya Sanes ieu Sang Nalendra Prabu Batara Kresna sumping ti Nagri Dwarawati.
1: Jaya Panengah Pandawa.
0: Sada soan tenda ka Batara.
1: Ya Akang Rai.
0: Damal ngahatukeun semasuk ka muka puyupan jenengan
2: ditampi nuhun pakare.
1: Teu pina damal jeung si Mabdi ngahatukeun semasuk ka muka puyupan jenengan.
0: Kakang Semar ditampi nuhun ku kaula. Akang teh nampi laporan tina kula sadewa leres kaula nun.
1: Yeun netelakeun cenah diri aya kajadian.
0: Teu pina.
1: Oh itu jalmana?
0: Itu pisan jalmina.
1: Cepot.
3: Abdi sih.
1: Benar itu?
3: Sumuhun, sun. Itu buta itu nu itu tuh nu gede irungna. Itu gado na beulah. Nu porenges tuh.
4: Nya
3: jebak, jeung jebak jeung naon sih?
1: Eta teh urang mana sih?
0: Teu pinoda muara ka Batara. Eta teh urang padepokan Puana Raksa, Siswana Panita Antagi Dewa.
1: Oh kitu
0: malihan panita nage aya di lebet ka putren oh di lebet ka raton
1: gusti ari eta sang hiang jalan kana naon maksana
0: pan parantos kuninga rupina ti sadewa na kula
2: oh ti malat
0: leres baka maling Nyi Drupadi teu pina
5: abang kucalita aing taluk teu mampu ngelawan eta putra.
0: Wa putra Gatot Kaca teu mampu wa.
1: Giri lusilan paingan.
2: Giri.
1: Giri hartina gunung.
2: Lusi.
1: Lusi cacing.
2: Paingan.
1: Paingan nyata teh sangka sarebuk samareng nyamuk.
3: Uluh. Giri lusilan paingan.
2: Giri.
3: Giri itu gunung.
2: Lusi.
3: Lusi itu bancet.
2: Paingan.
3: Paingan naon atuh paingan? Atuh paingan. Ampun aing ah.
2: Cing Ewon mah cuma ngomong wae ka aing teh jadi we aing dicarekan.
4: Cuman teh apal manehna mah ieu tuh da.
0: Cing cepot jempe maneh
4: ngomong wae.
1: Batur sedih ieu mah ngadon kikituan eta tadi.
4: Sakapos kawe teh mah sepe
3: mah. Ari abdi mah jalmina jalmi abnormal.
4: Aduh. Naon aya abnormal
3: eta? Aduh.
1: Yayi,
0: kaulah nun kedah kumaha atuh carana?
1: Yayi Yudhistira.
0: Kaulah nun kaulah raka Batara kedah kumaha atuh dina waktu ayeuna. Nyangakeun neka salira pangrasa.
2: Sae.
1: Nanging ku akang bakal ditinggalkeun dina gamar lupian, Yayi.
0: Cobi tingali. Cobi tingali raka Batara.
5: Cing, tempo dina gamar lupian.
0: Cing, wa. Tingali dina gamar lupian, wa.
3: Cing. Supados ditingali we sini dina tepe.
4: Nah, tepe.
3: Ini eta kami digamar.
1: Supados ditingali we nun dina gamar lupian nun.
0: Supados ditingali na ogan songkala.
3: Nah, tingali we sini dina ugan.
4: Nah, ugan. Ugan.
0: Iya. Lajeng Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ningali dina gamar lupian. Cinanda aku usakat.

0: lupian eces jentre pertelang mang boleh.
1: Aduh.
2: Wah kakang kujeritam.
3: Mahawa. Kumaha nun. Kumaha kakaulanun. Kumaha raka batara. Cing kumaha idanganana tina tepe teh.
1: Yai.
3: Kaulanun. Kaulanun raka batara.
0: Saya. Teu aya deui ieu yai.
3: Anu bakal tiasa ngelehkeun eta dendawa teh lintang ti Yai Yudhistira ku anjeun kedah majeng ka medan Danalaga.
4: Allah
3: iya kaula nun kaula kedah kaula anu majeng ka medan Danalaga.
2: Uluh teu tega sina Gusti Ratu kedah majeng masawios ku abdi we sing abdi gejag-jag keneh. Jiga na 3 menit oge jengker sih.
0: Ah.
2: Saha nu jengkerna? Heu aing.
1: Ayo.
2: Oh, peke pikir ku silai dunungan anu geus sakitu keokna komo dewek. Oh.
4: Saya.
1: Kitu yeuh.
3: Jadi kaula kedah majeng dina waktu ayeuna.
0: Sae raih ku anjeun kedah majeng.
3: Unyuk sumanga.
0: Lajeng Prabu Yudhistira majeng ku anjeun ka medan Danalaga.
3: Denawa daguan kaula nu bakal bisa maekan Andika.
0: Seri ah
2: wae ingat ni cawerang euy raja aing gelut
0: ai kitu
2: bari jeung ngomong ka hareup
3: deunaweu muasa nu bakal maehan maneh
0: tiba pantas bibir nanya
2: ka nono sia teh jeung sirikeun sia
1: uluh uluh
2: sugan teh urang ngadengeun dulu bejaan atuh aya jelema ke jadi cukang teh.
3: Kakang Semar Badranaya, iya nun Gusti Batara.
0: Iya iya Arjuna.
3: Kaula nun kieu.
0: Eta anu kedah diayonan ku Yai Yudhistira nyatana Sang Hyang Jayalengkara, tah ayeuna Kakang Semar oge kedah majeng.
1: Sorry.
2: Bapak cita gelut, jadi amuing, ampun ting dua rune, gimana tengah jengkang.
4: Dari akang kuat dua rune, tak?
2: Hah?
4: Kuat dua rune, akang.
2: Kuat 70 rune.
4: Rune naon?
2: Rune burung, rune hidung.
4: Ayo. Sambil ingin jaga akep.
3: Cicing, cepot.
0: Cing, jempe, itu kumaha, ngecoblak ke bibir, teh.
4: Cemreng wae.
2: Miceng, siah, ngiring ate, ting, dibunuh, siapa ini.
4: Itu nya. Kenapa sih, ada gedeken.
2: Macem-macem lu sama gua. Gua banting semua.
3: Oh. Kakang Semar wayahna eta panita anu aya di lebet karaton wayahna salira anu kedah ngayonan. Sae atuh nunjang dewek de gelut lesu.
2: Oh wayahna we Pak da abdi mah teu ka absen ngini. Neh sugane atuh boga hidangan mun bapa engke.
3: Nya atuh mangga teh ting sae nun perbios nun perbios.
2: Karunya bapa euy bari init bari ngadedod.
4: Khawatir kan.
2: Cici entok jago narek init dulu.
3: Eh nah, siya kau singka kolot teh kunyuk.
2: Baik, anaknya kunyuk, bapaknya owa.
0: Ah, si kunyuk.

0: ngapunten, Nun.
1: Saha.
0: Jisim kuring ya.
2: Punten kulan.
1: Nggih. Mangga, yuh. Gening ieu aya aki-aki saha.
2: Sarua jeung maneh aki-aki.
0: Cicing jang.
2: Sok euy kanyebul buru euy sinturungkeun bapana sinturungkeun atuh buru.
0: Eh, sia.
3: Tunjuk otol teh kalakang
2: atuh. Puguh daing teh penyit.
0: Geus sia buka baju teh.
1: Daun ya aki-aki teh ujug-ujug nyarekan.
0: Saha ngaran sieun teh?
1: Kaula teh panitaan tagi dewa.
0: Sok buru-buru geura buka baju. Geura buka baju.
1: Nah, kumaha geus waktuna
0: aya buka? Marukana aing teh mata peda. Sok buka.
1: Lajeng ieu panitaan tagi dewa nyatana leungit diri nu sayakti ilang warna nu nyata jangelek dadia lurah Togog teh jumantri sinandrat kumamart madugia amal larasih.

0: Waduh Kakang Semar unjuk semua ngaji semua ngaturaken semua bekti kok unyuk panjenengan nuwun.
1: Jadi eta
0: enak aja di emang. Heeh, dele mang silain teh. Ih anjir mitoha dieu. Aduh aing era pangge jeung mitoha teh ini teh kan dieu. Kumaha ieu teh? Nya dina waktu ayeuna mah urang tinggali wae itu anu oko begalan pati Kakang Semar.
2: Yudhistira maneh
0: coba maju penastika sayang tumampara.
2: Iya Yudhistira dijamakku Sang Hyang nyatana Sang Hyang putra panitaan Tagidewa Sang Hyang Jailengkara
0: lengit diri saya tilang warna senyata iya Yudhistira dan dia Dewi Gedeng Permoni.
2: Iya
0: tobat. Dah ampun tingkau lanun kaula sadaya daya tobat tobat ei. Yai kaula nun reka batara geningan itu teh Gedeng Permoni anu jadi Yudhistira teh teu pinodama itu sanak layang jamusna yai teu pinodama kurang ajar temenan Gedeng Permoni tobat tobat teh ngaryuna. Kaula teh jigana wae moalaksana wae ka anjeun teh nyatana anjeun teh jalma sakti mandraguna kadieukeun eta pusak layang jamus kelemusada mah ngajangakeun kaula nun wayahna anjeun bakal diabuskeun kana obag dina waktu ayeuna. Aduh tobat teuing Arjuna tobat tobat teuing Arjuna.
3: Ih anjir
4: naon Kang
3: sugan teh lain kuntil anak dulu teh teh oluh itu susuna euy
0: Yai kaula nun sing haling eta buta teh urang temah ku Kang. Lajeng Sang Nalendra Prabu Batra Kresna nyatana nembak Sang Hyang Jailengkara ulih ka jati pulang ka asar da dia Prabu Yudhistira anu aslina. Raka Batara Tugening Yai aduh Raka Prabu Arjuna akang telengit pusaka si horeng ieu curig anu nyiliwuri setan sumarbah kelong anu newo-newo na teh yakin Dewi Gedeng Permoni ti satragana kumait.
3: Nanya-nanya awewe mah ku aing cita tadi meureun dibawa ka nu Suni
2: Gedeng Permoni dulu
3: aduh beungeut na goreng patu sote turuban ku koran beungeut mah deuleu. Aduh ampun ieu resep nempo susuna we aing mah deuleu. Heeh. Mun dikeureut digoreng meunah cemeureun.
2: Heeh.
0: Hamuing ujang. Geuning kitu deuleu eta teh cu. Teu sangka teuing atuh cu. Paralun malum kasuhun meninggalih nu dipamrih ka puntena anu tiba ku uah. Dina waktus ayeuna urang parantos pinangih jeung kasalametan paingan rakyat gareri nyata we da pamingpinna lain palsu. Tah atuh ayeuna mah cu parantos kapenak deui meuli kana pencakaki mah pae kana riwayat nyuk ciluk kana galur. Ieu lalampahan teh urang pungkas ku kemang tinitik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa mah kan kahampangan teh sesah kitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: uhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, muhun di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu yeuh langsung.
1: Mohon.
2: Dateu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
2: Kitu jeung kitu Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ka sabotol.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah Mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Ya. Yeah.
3: Nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Mohon. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geser mah upami mangge ieu oge motor gitu tah. Katang ka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi mohon. Teh pal.
1: Baal mohon ngawitan mah.
2: Kawitan lain, mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: ya. Etama gitu, propolis mah gitu. Nyadi nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung.

0: Apukur mah lo di lebatan teh nyari mam ge aya nama alhamdulillah. Teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh. Vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol. Nyobean teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
0: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo. Masing-masing tilu tetes minten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga, Pak.
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
1: hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

my bias.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pengin telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teh tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disana ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana me saboto.

0: pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatus bapak mangga pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangken Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah miten urang ge tadi insyaallah sehat deui miten
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan pak JJ tambi sehat nyapanya nuhun mangga pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawit terjadi kena paru nya teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae jantan bapak gak kedah ngangotongkat peh gitu jantan bingung aduh ya kedah kumah mawi sok dietan bae dipayang gitu pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu jantan ya teh menik kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Leng pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah aya ta ieu sareng ieu ta ieu mah tuh tingali akun tan
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah ta kana ieu sakin tan deui ka opat kalina ta ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah aduh nyeri ta ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah ku pun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin bisa nih ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawitna pansuk ka rumah sakit ulah sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
0: dada nuju
1: nyeri muh dada ieu jantan ieu tah kawitna mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sapertos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpa Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Bidu ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu karaosna
3: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala aya panyawati Ibu teh. Asa atusna ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat usanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 104,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hoi!

0: putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi teh sareng sahana mina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1 tahun setengah.
1: Lami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
1: Tah, tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya bapak?
2: Alhamdulillah, ayah karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mah, upami jalan gitu, terus lulus, gitu, ayah iya. Nyai nama, alhamdulillah, tanah lagi ayah deh, gitu.
1: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku Alfa Propolis, ayah nubada disawurkan, kan usanesna, pak?
2: Ya, upami ayah nunggaduk panyawat sepertus abdi, nyapanginten... Yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna tes Ma'ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo tes Ma'ayeni tos berapa botol?
5: Tos 2 tilu sareng iya tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas te, nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalerasan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana caket mencaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: kedua
4: kali
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin,
4: sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.

0: Jaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambian teh mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up, naon wae, ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Atas sehatnya,
3: atas
2: lungsur,
3: kantun, rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan kabur
8: ya?
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin,
7: ya,
8: amin.
7: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Terlalu vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya pijige tos karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat ya bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu tos karaos pisan gitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu hati abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezekina bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
5: 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
5: Tes Mahaini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Mm-hmm. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atau ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namun da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya. Alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas
4: nih. Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan ka deuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga.
4: Botol ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: ya Bu ya. Ibu merasakan
5: iya
4: sendiri gitu kan ya.
5: Enggak,
4: perubahannya nyata gitu
5: nyata
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek, soca teh. Hoyong, aduh, kumahanya tepukuh rarawasan weh. Lungleng gitu, pamenuju tinggi.
0: Tate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok, nganggo nanaon deh, tak acan.
0: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato ayah karawasna naon?
0: Ayona dilekenan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke, janten lancar, seger gitu karena salira oke, teu aya nu nyeri. Alhamdulillah.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni, ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 tilu sareng iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha, Bu, karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kereceum kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksad teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS.
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos jantan kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ayeuna pungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada Dadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae nu diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen.

0: Pesan tanya tamu rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh, kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan, ngegaralihnya pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Pidoan artinya Pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: bukan.
3: T-S-P-A
4: bukan.
3: T-S-A
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Karena takutkan siksa.
0: Waktu terus berlalu, sahabat MK, dan waktu ini menjadi sesuatu yang tidak bisa terulang kembali. Begitu juga dengan momentum ketika kita sudah memasuki di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Mudah-mudahan menjadi momentum kita untuk bisa semakin meningkatkan ketakwaan kita, yang tentunya dengan mengoptimalkan waktu yang telah Allah berikan. Alhamdulillah, dengan hadirnya waktu kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu bertepatan di tanggal 2 Muharram 1448 Hijriah, atau sekarang kita sudah memasuki di tanggal 17 Juni 2026. Insyaallah selama 1 jam ke depan bersama sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama menggali hikmah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar waktu pagi yang Allah berikan senantiasa diberikan keberkahan, karena waktunya kita gunakan untuk kembali menggali ilmu. Yang pada pagi hari ini, insyaallah sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyimak sajian ilmu bersama Ustazah Erika. Kita akan kembali menggali kisah para sahabiah terkait dengan keteguhan hati di dalam menjaga iman. Kisah dari sosok Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Oleh sebab itu, Anda pun juga silakan bisa bergabung berbagi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda silakan bisa sampaikan laporan kualitas siaran di wilayah Anda ataupun doa terbaik di pagi hari ini serta salam silaturahmi yang bisa Anda sampaikan. Dan alhamdulillah sahabat MG, juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kini Anda pun bisa menyimak siaran kami tanpa terbatas jarak. Anda bisa menyimak melalui website streaming di mkfmnetwork.com, atau Anda juga bisa langsung mengunduh aplikasi MKFM yang bisa ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Tidak hanya itu, alhamdulillah sahabat MK, program manajemen Kolbu Pagi juga sudah tersambung siar setiap harinya di sejumlah radio di seluruh wilayah Indonesia. Anda bisa menyimak kami melalui radio jaringan relay melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan di 92,1 MKFM Solo. Anda yang berlokasi di Cilacap dan sekitarnya juga bisa menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, di frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, di frekuensi 96 Binamas FM Purworejo. Wilayah Payakumbuh ada Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Radio Orban 90 FM Palembang, di Radio Kelof 93 FM Tasikmalaya, serta di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami info@mkfmnetwork.com agar dakwah ini bisa terus tersebar luas sahabat MK. Atau silakan Anda bisa konfirmasikan juga melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Harapanku subur kembali.
0: Peluang kebaikan di pagi hari ini sahabat MK, kita optimalkan waktu pagi kita untuk bisa bersedekah. Dan ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Anda cukup menekan bintang 121, bintang 43 pagar, bintang 121, bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Karena mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Peluang kebaikan lainnya, sahabat MK, kita ketahui bersama bahwasannya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di lokasi Gaza, muncul ternyata harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Kali ini DT Peduli bersama Maimuna Center melakukan kolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di wilayah Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi ke nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu yang akan segera kita simak pagi hari ini insya Allah bersama dengan Ustazah Erika, berkaitan dengan kisah para sahabiah, keteguhan hati dalam menjaga iman. Kita akan belajar menggali hikmah dan ilmu berkaitan dengan sosok Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Mari kita persiapkan hati kita, sahabat MQ, pikiran kita untuk bisa menyerap sajian ilmu di pagi hari ini. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Dan alhamdulillah kita juga pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan narasumber, ada Ustazah Erika melalui tautan Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Erika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ustazah.
1: Alhamdulillah, tasyifa damang.
0: Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat juga di momen yang ini menjadi tahun baru juga ya Ustazah ya. Tahun baru Hijriah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi momen yang bisa kita hadirkan refleksi, apalagi berkaitan dengan sosok para sahabiah. Kali ini berkaitan dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Silakan Ustazah Erika.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar MKFM yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insyaallah kita akan menambah satu lagi sirah dari para sahabiah yang akan kita bahas di pagi ini insyaallah, berkaitan dengan salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu waktu yang sama beliau juga adalah sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah sirah Ummu Habibah. Ya, jadinya nama lengkapnya ada yang mengatakan Romlah binti Abu Sufyan, ada yang mengatakan Hindun binti Abi Sufyan, ya. Jadi memang ada beberapa pendapat ya tentang Romlah binti Abu Sufyan. Nah, cuman kalau kita lihat memang biografi Ummu Habibah ataupun Romlah binti Abu Sufyan ini yang jelas punya kekerabatan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Abu Sufyan. Abu Sufyan Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdusyams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik al-Qurasyiyah al-Umayyah memang itu adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat ya putrinya adalah sepupu Nabi. Ya, dan pada akhirnya dia menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum sang ayah masuk Islam. Ibu dari Ummu Habibah adalah Sofiyah binti Abu Al-As bin Umayyah bin Abdusyams. Dia pun merupakan bibi dari Utsman bin Affan. Adapun nama aslinya ada yang berbeda pendapat. Tadi disebutkan ada yang mengatakan Ummu Habibah ini adalah nama aslinya Romlah, ada yang mengatakan namanya Hindun. Ya. Jadi ada satu sejarah dari Ibnu Abdul Bar menyatakan yang masyhur adalah Romlah. Ini yang menjadi pendapat yang dianggap sahih oleh jumhur ulama berdasarkan penelitian nasab, sejarah dan hadis. Sebagaimana Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa nama asli Ummu Habibah yang paling sahih riwayatnya adalah Romlah. Namun Ummu Habibah lebih masyhur dengan nama kuniahnya. Ya, kuniahnya ini panggilannya yaitu Ummu Habibah dibanding nama aslinya ya. Ini dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Jadi memang apa yang kita pelajari dari sirah Ummul Mukminin Ummu Habibah tentunya ketegaran ya. Imannya di saat awal-awal datangnya Islam yang memang tidak semua orang langsung memeluk Islam, termasuk ayahandanya juga tidak langsung memeluk Islam, bahkan memusuhi. Adapun sebagai Ummul Mukminin ya, yaitu wanita-wanita pilihan, bahkan kita bisa lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 30 ayat 31 di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan posisi Ummul Mukminin ya, wanita pilihan ya, nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. Jadi posisi yang istimewa ini melipat gandakan pahala, tapi dalam satu waktu yang sama kalau kekhilafan yang dikerjakan melipat gandakan dosa. Ya, jadi wa kana dzalika 'alallahi yasira. Buat Allah mudah sekali untuk melipat gandakan segala sesuatu itu. Ya. Dan disebutkan juga wa may yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa atadana laha rizqan karima. Luar biasa ini maha mulianya Allah Subhanahu wa taala untuk istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dijanjikan pahala dua kali lipat kalau mengerjakan satu kebaikan yang dikerjakan oleh manusia biasa, wanita biasa. Wanita biasa dapat pahalanya standar misalnya dikalikan 10, tapi kalau istri-istri Nabi marrotain, jadi dikalikan 20 gitu ya. Nah, akan tapi untuk satu dosa yang dikerjakan misalnya dosanya sama. Kalau wanita biasa dapat dosa satu, maka istri Nabi dapat dosa dua. Ya, jadi inilah keutamaan, kelebihan dan juga pelajaran yang didapat segala sesuatu itu ada lipat gandanya. Ya, semakin paham kita dan posisi kita semakin banyak tanggung jawabnya, maka akan semakin besar pahalanya kalau mengerjakan kebaikan dengan kesadaran dan ilmu. Tapi dalam kondisi yang sama kita mengerjakan satu kesalahan yang fatal, orang terpandang, orang mulia, ulama, ustazah, ustaz, kiai, mengerjakan kesalahan yang sama dikerjakan oleh manusia yang biasa-biasa saja, yang manusia awam, maka dosanya pun juga dua kali lipat, ya. Sehingga penting buat kita untuk selalu berkaca dari ummul mukminin, dari manusia-manusia terbaik, ya. Yang disebutkan juga dalam ayat selanjutnya, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa, kalian tidak sama seperti wanita lain. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Kalau memang kalian bertakwa, kalian beda dengan wanita lain. Maka janganlah berlemah lembut dalam berbicara. Ayat mu'alladhi fi qalbihi marad. Sehingga orang-orang yang di hatinya ada penyakit, itu tergoda gitu ya. Ada keinginan-keinginan jahat. Wa qulna qawlan ma'rufa. Maka ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi bukan yang lemah lembut, mendayu-dayu. Kalau ini untuk wanita biasa juga dilarang. Terlebih lagi untuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang ma'ruf, yang baik, yang tegas. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Semua larangan untuk istri Nabi tentunya jadi larangan juga ya untuk wanita biasa dalam hal-hal yang tidak berkait dengan hukum yang khusus gitu ya. Ada yang hukum yang khusus. Kalau hukum khususnya apa? Istri-istri Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka istri-istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Tentunya kalau wanita biasa boleh ya, jadi tidak ada larangan. Karena memang ada larangan yang sifatnya khusus, ada perintah juga yang sifatnya khusus gitu ya. Untuk selebihnya masalah pakaian, masalah adab, tata cara, ya tata cara bicara, berjalan, ya semuanya sama. Ya waqarna fi buyutikunna, betahlah di rumah, jangan berdandan ala dandanan jahiliyah. Wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi ketika Allah SWT memberikan satu aturan yang jelas, tujuannya untuk mensucikan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga kesucian mereka. Wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Jadi kalau di rumah, mungkin kalau disebut betah di rumah ngapain aja? Ternyata disebutkan wadzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Banyak-banyak baca ayat-ayat Allah wal hikmah. Ya, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Innallaha kana latifan khabira. Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut, maha mengetahui, sehingga memberikan satu aturan ataupun syariat khusus untuk muslimah. Ini syariat yang memang terasa kelembutannya, ya. Terasa perhatiannya. Sehingga dalam surat Al-Azab juga ayat 35 disebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Semua muslim, mau laki perempuan, semua mukmin, sama ada laki dan perempuan, semua manusia muslim dan mukmin yang taat, laki perempuan yang benar, laki perempuan yang sabar, laki perempuan yang khusyuk, laki dan perempuan yang bersedekah, laki dan perempuan yang berpuasa, laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, sama ada laki dan perempuan ya, dan juga banyak mengingat Allah, sama ada laki dan perempuan. Artinya ini posisinya sama saja, padahal cukup satu kali, jangan diulang sampai 10 kali, kita sudah menangkap bahasa Arab seperti itu aturannya. Tapi ketika dia butuh penekanan, diulang, ulang, ulang, ulang. Dan laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. 10 item tadi Allah menyediakan buat mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan di dalam Islam tidak ada perbedaan pahala untuk laki-laki dan perempuan. Semuanya sama. Kalau kebaikan yang dikerjakan sama, maka pahala yang didapat sama. Kalau keburukan yang dikerjakan sama, maka dosa yang didapat juga sama. Kembali ke Ummu Habibah ya. Keutamaan yang luar biasa, keistiqomahan yang memang dihadapkan langsung berbenturan dengan ayahandanya sendiri. Ya, dari awal kita lihat sejarahnya, Ummu Habibah dilahirkan 17 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Rasul diutus usia 40. Ummu Habibah 17 tahun sebelum diutus Rasul. Jadi kalau 40 kurang 17 berarti usia Rasul 23 tahun. Ummu Habibah lahir, selisih usia Ummu Habibah dengan Rasulullah adalah 23 tahun. Jadi Ummu Habibah lahir saat Rasul berusia 23 tahun. Dia, namun ada istri Nabi SAW yang lain juga yang punya kedekatan nasab ya, seperti Zainab binti Jahasi dari jalur ibunya. Ibu Zainab adalah bibi Nabi SAW. Adapun Ummu Habibah, ya ini jalur dari bapaknya, kedekatan nasabnya. Nah, jadi Ummu Habibah ini sebelum menikah dengan Rasulullah SAW sempat menikah dengan Ubaidullah bin Jahasi. Ubaidullah bin Jahasi bin Ri'ab bin Ya'mar bin Sabirah bin Murrah bin Katsir. Ummu Habibah adalah di antara orang-orang pertama yang memeluk Islam. Jadi termasuk as-sabiqunal awwalun. Jadi kalau disebut as-sabiqunal awwalun, ini golongan pertama yang memeluk Islam. Begitu Islam disampaikan oleh Rasulullah, didakwahkan, maka dia termasuk yang pertama. Ia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan ajaran beliau. Bayangkan, bapaknya Abu Sufyan bin Harb ini termasuk golongan terakhir yang memeluk Islam. Tabaqat ke-7, ada yang mengatakan tabaqat ke-8. Ya, jadi peringkat ke-7 atau peringkat ke-8, sedangkan beliau adalah peringkat pertama. Layer pertama yang memeluk Islam, makanya termasuk as-sabiqunal awwalun. Dan Ummu Habibah dengan Ubaidullah bin Jahsy pada saat itu ya, dengan sang suami itu ikut hijrah ke Habasyah. Ikut hijrah yang pertama ke Habasyah, ke Ethiopia, untuk menyelamatkan diri dari kejahatan kaum musyrikin Quraisy di Mekah yang dipimpin oleh ayahandanya sendiri, Abu Sufyan bin Harb. Jadi Abu Sufyan bin Harb ini marah besar. Ya, sangat marah dengan keponakannya yaitu Rasulullah SAW karena membawa ajaran baru katanya, yang dianggap mengobrak-ngabrik tradisi nenek moyangnya yang menyembah berhala. Dan lebih marah lagi ketika tahu putrinya sendiri itu termasuk golongan yang beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi sangat marah sekali ketika mengetahui putrinya masuk Islam, meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, ditambah lagi ketika mengetahui putrinya berhijrah ke Habasyah ya. Jadi kemarahan yang berlipat ganda dari Abu Sufyan bin Harb ini. Nah, qadarullah, ketika berhijrah ke Habasyah, Ummu Habibah ditakdirkan hamil dan melahirkan anaknya saat perjalanan di jalan Allah itu. Ia dikaruniakan rizki dengan lahirnya anak bernama Habibah. Akhirnya nama Romlah atau Hindun berubah panggilannya menjadi Ummu Habibah. Ini disebabkan karena putrinya lahir bernama Habibah ya. Jadi kunyah ini yang lebih terkenal, yang merupakan anak yang pertama lahir ketika berada di Habasyah. Ada juga cerita yang menyebutkan bahwa anak itu dilahirkan di Mekah, barulah Ummu Habibah hijrah ke Habasyah. Ya, ala kulli hal, sama ada apakah Habibah ini lahir di perjalanan, ataukah di Habasyah, ataukah di Mekah dulu baru dibawa hijrah. Tiga-tiganya kondisi yang susah ya. Namanya hijrah, dikejar-kejar musuh, bawa bayi, itu juga susah. Atau justru lahir di perjalanan, itu juga susah. Ataupun lahir di tempat hijrahnya, di Habasyah, di antara orang-orang yang bukan kaumnya. orang-orang yang tidak beragama Islam ya, jelaskan Habasyah itu orang Nasrani. Artinya tidak ada yang mudah kondisi yang dihadapi oleh Ummu Habibah, tapi ketegaran imannya, ya keteguhan pribadinya ini menjadi pelajaran buat kita semua para muslimah ya. Artinya yang namanya hijrah jauh dari keluarga. Ketika hijrah itu jauh dari keluarga, maka keteguhan iman ini sangat dibutuhkan ya. Makanya kenapa keteguhan hati dalam menjaga imannya Ummu Habibah ini luar biasa penting untuk kita baca sirahnya, agar tidak mudah goyah seperti wanita-wanita di akhir zaman ya. Artinya kadang-kadang dalam kondisi ada kesulitan sedikit saja dari sisi dunianya, iman sudah mulai rapuh ya, akhlak ikut-ikutan runtuh ya. Kemudian akhirnya bukan jadi pribadi yang tegar, tapi pribadi yang lembek ya, betul-betul pribadi yang jauh dari Allah. Pribadi yang pada akhirnya imannya sendiri sudah sama sekali tidak nampak dalam kepribadiannya. Yang ujung-ujungnya stres, depresi, na'udzubillah min dzalik, betapa banyak kasus bunuh diri ya. Sebelum membunuh anaknya, membunuh siapapun yang ada di dekatnya. Ini orang-orang yang stres ya. Jadi fenomena-fenomena seperti ini yang kita hindari. Ketika kita mengatakan kita seorang muslimah, mukminah, maka penting buat kita, ayo kita lihat sirah sejarah orang-orang yang kuat keimanannya. Ya itu kan zaman dulu saja, sekarang mana? Sekarang lebih dekat lagi di depan mata kita, Palestina. Mana ada orang stres di sana bunuh diri, gak ada. Ya, orang-orang Palestina, orang-orang yang imannya kuat. Ketika disebutkan imannya kuat, maka orang-orang yang memang mendekat kepada Allah dalam kondisi apapun juga, ya kondisi serangan, kondisi agresi, kondisi di genosida, kondisi mereka kelaparan, dilaparkan. Bukan gak ada makanan, tapi makanannya gak boleh masuk gitu ya. Ya, dibombardir luar biasa. Tetap tuh, hanya Allah yang ada di kepala dan di hati mereka. Ya, sehingga mereka teguh sampai detik terakhir mendapatkan syahid di jalan Allah, mereka teguh keimanannya. Ya, gak ada yang bunuh diri, stres, depresi, gak ada. Ya, jadi memang kedekatan kita dengan Allah lah menjadi kunci sebenarnya. Dan ketika di Habasyah, ujian lagi bertambah. Satu lagi untuk Ummu Habibah, yaitu Ubaidullah, sang suami murtad, masuk Nasrani. Dan pada saat yang sama, bukan cuma murtad sendiri, dia ingin mengajak istrinya pula untuk memeluk ajaran Nasrani. Bayangkan. Ya, bayangkan betapa yang namanya keteguhan iman. Banyak kan orang yang surga nunut neraka katut ya. Ketika suami soleh, dia jadi soleha, sang istri. Tapi begitu suaminya berpindah, istrinya ikut-ikutan ya. Malah banyak yang mengatakan, dulu saya mah soleha usaha, ya karena dapat suami yang kayak begini, saya jadi gak soleha lah. Na'udzubillah min dzalik ya. Kok ada orang yang ngikut-ngikut suaminya kemana aja ya. Kalau ke surga oke lah, tapi kalau ke neraka ngapain ya. Makanya ini satu pelajaran buat kita. Kita lihat ketika Ummu Habibah dibujuk, dirayu oleh suaminya yang murtad ya, masuk Nasrani, keluar dari Islam, tidak berhasil ajakan suaminya tadi. Ya gagal ajakan suaminya. Ya, suaminya pun mati dalam kondisi murtad, agamanya keluar dari Islam ya. Kondisi Nasrani, mati dalam kondisi itu dan dalam keadaan mabuk, minum khamr. Itu sang suami, Ubaidullah. Akhirnya Ummu Habibah hidup seorang diri bersama putrinya Habibah sampai masa idahnya berakhir. 4 bulan 10 harinya selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr bin Umayyah ad-Dhamri kepada Raja Najasyi agar meminta kepada raja tersebut untuk menikahkan Ummu Habibah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutuslah, ini luar biasa ya. Karena Rasul mendengar, ya Allah, ini wanita tegar. Wanita teguh pendirian, wanita yang kuat imannya, istiqomah, gak ngikut bisikan suaminya yang murtad. Sesudah itu mati dalam kondisi murtad, mabuk pula. Ya, dan dia di sana berdua dengan putrinya saja. Akhirnya diutuslah seorang sahabat, Amr bin Umayyah ad-Dhamri kepada Raja Najasyi. Ya, jadi meminta raja tersebut yang mewakilkan, tolong dong, tolong wakilkan gitu ya. Jadinya wakilkan untuk menikahkan Ummu Habibah kepada Rasulullah. Yang menjadi wali nikahnya adalah putra dari pamannya, yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah, putra dari paman Ummu Habibah. Ini pendapat yang paling kuat. Sedangkan Raja Najasyi mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau yang enggak ngerti, ih, kok Rasul diwakilkan sama orang Nasrani? Tidak, Najasyi sudah masuk Islam. Cuman merahasiakan keislamannya. Ya, merahasiakan karena dia seorang raja ya, enggak mungkin dia declare keislamannya, kemudian dikejar-kejar oleh rakyatnya ya. Jadi Najasyi menyembunyikan keislamannya. Adapun akad nikahnya ada yang menyatakan berlangsung di Madinah setelah Ummu Habibah pulang dari Habasyah. Jadi hanya dilamar saja ketika di Ethiopia ya, di Habasyah itu. Ada pula yang menyatakan akad nikahnya langsung ketika sudah dilamar kemudian langsung di Habasyah. Cuma Rasul tidak ke sana gitu ya. Jadi akadnya langsung diwakilkan oleh Najasyi. Ya, maharnya ketika itu adalah 400 dinar. Yang kalau dirupiahkan saat ini ya 800 juta gitu ya. Jadinya ini mahar mungkin kalau zaman sekarang, aduh, 800 juta mah maharnya gadis ini enggak. Maharnya seorang janda punya anak satu ya, Masya Allah. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan mahar sedikit kepada istri-istrinya. Ya, memuliakan seorang wanita, itulah Rasul. Dan dari istri-istri Nabi SAW yang maharnya paling mahal pada saat itu adalah ternyata Ummu Habibah. Ya, karena memang ada kekerabatan dekat, memuliakan seorang janda yang perjuangannya luar biasa. Ya, suaminya murtad, udah murtad, mati dalam kondisi mabuk di tempat hijrah pula ya. Jauh dari keluarga, luar biasa Rasulullah. Ya, dimuliakan. Pernikahan beliau yang paling jauh tempatnya ya adalah Ummu Habibah. Jadi jauh sekali, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ya, dari riwayat yang kuat memang di Habasyah itu. Pernikahan tersebut berlangsung pada tahun 6 Hijriah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru satu rumah baru ketemu dengan Ummu Habibah yaitu pada tahun 7 Hijriah. Dan Ummu Habibah wafat di Madinah pada tahun 44 Hijriah. Ya, jadi pada masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jadi sebagaimana hal ini ditegaskan oleh para ulama sirah ya. Jadi menceritakan umurnya lumayan lama sampai ke khalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah masanya Ali bin Abi Thalib ya. Ummu Habibah baru wafat di sana ya. Jadi keutamaan Ummu Habibah ini banyak sekali ya yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, Ummu Habibah sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbukti ya. Jadi terbukti sekali kenapa bapaknya memusuhi Nabi saja dia masuk Islam duluan gitu ya. Suaminya murtad saja dia tetap teguh dalam keimanannya. Jadi keutamaan Ummu Habibah yang pertama adalah sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, buktinya adalah hadis berikut di mana Ummu Habibah radhiyallahu anha menawarkan kepada Rasulullah, apa yang ditawarkan? Ya Rasulullah, ankih ukhti binti Abu Sufyan. Ya. Ya, jadi memang wahai Rasulullah, betapa mulianya jadi istrimu. Coba nikahkan, tolong engkau nikah juga dengan ukhtiku. Ya, jadinya ukhtinya itu adalah saudari kandungnya bintu Abu Sufyan. Jadi dia pengen bermadukan saudari kandungnya. Waktu itu belum faham dan juga ada yang mengatakan belum ada hukum dilarang bermadu antara adik dengan kakak. Ya, ada yang mengatakan hukumnya belum turun waktu itu. Tapi disinilah Rasul menjelaskan tidak boleh. Ya, tidak boleh memadu dua wanita yang adik kakaknya. Jadi sampai Rasul mengatakan awatuhibbina dzalik gitu. Apakah engkau menyukai itu? Jadi aku menikah dengan adik kandungmu sendiri gitu. Fakultu na'am, kata Ummu Habibah, iya. Lastu laka bil mukhliyah ya. Wa ahabu man syarakani fi khairi ukhti. Man syarakani fi khairin ukhti gitu ya. Jadi kata Ummu Habibah pada saat itu aku tidak ingin sendirian menjadi istrimu dan merasakan kebaikan sendirian. Aku ingin saudara perempuanku pun bergabung denganku untuk memperoleh kebaikan menjadi istrimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat itu menjelaskan hukumnya. Ya, jadi dijelaskan oleh Rasulullah tidak boleh menyatukan ya wa anta jama'a baina ukhtayain illa ma qad sabaq ya, illa ma qad salaq. Jadinya enggak boleh menggabungkan antara dua adik kakak ya dalam satu pernikahan, memadu antara adik dengan kakak kandung itu enggak boleh ya. Sehingga Rasul mengatakan inna dzalika la yahillu li, enggak halal buat aku. Fakultu fa inna ya nuhaddatsu annaka turidu an tankih binta Abi Salamah ya. Terus akhirnya karena enggak boleh saudara kandung, maka ditawarkanlah putri dari Abu Salamah kepada Rasulullah untuk dinikahkan. Bayangkan Ummu Habibah saking cintanya menawarkan, ini cintanya bukan cuma sama Rasul ya, tapi cinta kepada sesama muslimah agar muslimah-muslimah yang lain merasakan bahagianya, merasakan kemuliaannya jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan orang yang egois sama sekali, Ummu Habibah, Masya Allah. Jadi ini tempat seorang muslimah yang seperti ini kita nggak bisa bayangkan ya, di mana posisi dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana surga yang terbaik buat dia ya. Kecintaannya tuh luar biasa kepada syariat Islam, kepada suaminya, kepada Rasulullah SAW, kepada sesama muslimah ya. Ya sudah, kalau begitu, kalau saudara perempuanku tidak halal, maka nikahlah dengan anak perempuan Abu Salamah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anak perempuan Abu Salamah? Kata Ummu Habibah, iya. Maka Rasul bersabda lagi, seandainya dia bukan anak sambungku yang ada dalam asuhanku, maka dia tetap tidak halal aku nikahi, karena ia adalah anak perempuan saudara laki-lakiku dari hubungan persusuan. Yaitu aku dan Abu Salamah sama-sama pernah disusui oleh siapa? Oleh Suwaibah Maula Abu Lahab. Karena ibu susunya Rasul banyak ya. Ada yang kita tahu kan Halimatus Sa'diyah saja yang sering disebutkan. Ya, ada Ummu Aiman, ada Suwaibah, banyak ibu susunya. Dan ternyata Rasulullah SAW pernah disusukan oleh Suwaibah bersamaan waktunya dengan Abu Salamah. Jadi kalau putrinya Abu Salamah enggak boleh, karena Abu Salamah dengan Rasul udah saudaraan gitu ya. Oh, jadi enggak boleh juga, kata Ummu Habibah. Dia sibuk tuh nyariin istri buat Rasul lagi. Ya, luar biasa. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah, janganlah engkau tawarkan anak perempuanmu atau saudara perempuanmu kepadaku lagi ya, katanya. Jadi udah selesai. Jadi Rasul melihat memang concern, care banget ini Ummu Habibah kepada beliau. Pengen yang bahagia jadi istri Rasul, bukan dirinya saja. Dan dia pengen menambah kebahagiaan lagi untuk sang Rasulullah SAW. Dia pengen semua wanita merasakan itu, kebahagiaan yang sama, dan pengen suaminya juga bahagia. Ini dahsyat ya Ummu Habibah. Makanya disebutkan wanita yang unik, Ummu Habibah ini. Wanita yang unik ya, pengorbanan, wajar pengorbanannya yang berat itu gak kerasa sama dia, karena dikerjakan dengan hati ringan. Ya, melahirkan, ya di perjalanan, dalam kondisi hijrah, dalam kondisi lari-lari ibarat kata. Kemudian dalam kondisi berat itu juga suaminya murtad, dia tetap teguh dalam keislaman, suaminya yang murtad mati pula dalam kondisi mabuk ya. Nah, untuk bilangan tadi dia tegar, gak berpindah sama sekali keyakinannya. Nah, dengan kesulitan seperti itu ya, maka wajar derajatnya semakin hari semakin naik di hadapan Allah SWT dan di mata Rasulullah SAW. Kecintaan yang luar biasa ya. Dan Ummu Habibah selain mencintai para muslimah, saudari-saudarinya ya di jalan Allah, dan mencintai Rasulullah SAW ya, maka Ummu Habibah juga sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apapun yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sisi ibadah ya, beliau akan praktekkan semuanya. Jadi sangat ittiba mengikut petunjuk Nabi ya. Buktinya adalah tentang hadis salat rawatib dalam sehari dari Ummu Habibah ya. Hadisnya sendiri riwayatnya dari Ummu Habibah ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, man sholat isnatay asyrata rak'atan fi yawmin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah ya. Barang siapa mengerjakan salat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat ya, maka insyaallah akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia concern kepada contoh yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah. Apapun itu diikuti pasti, enggak pakai menawar, langsung ikutin aja. Dan bukti lainnya yang menunjukkan Ummu Habibah sangat ittiba adalah ketika menyikapi ayahnya yang wafat ya, meninggal dunia. Ya, jadi satu ketika Abu Sufyan wafat, ketika datang berita kematian ayahnya, ia meminta wangi-wangian. Setelah didatangkan, ia pun mengusapkannya kepada kedua hastanya sambil mengatakan, sebenarnya aku tidak membutuhkan wangi-wangian ini. Seandainya aku tidak mendengar Nabi SAW pernah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayyitin fawqa thalathi layalin illa 'ala zawji arba'ata ashhurin wa 'ashra. Ini hadis Bukhari Muslim. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berkabung pada seorang mayit, siapapun mayitnya, lebih dari 3 hari kecuali pada wafatnya suami, yaitu harus berkabung 4 bulan 10 hari. Jadi ketika disebut tidak halal, dia takut sekali nyerepet-nyerepet yang haram. Jadi ketika ayahnya meninggal ya, jangankan nunggu 3 hari. Ya, pada hari ayahnya wafat itu dia langsung mengatakan, saya tidak berkabung, tolong ambilkan minyak wangi. Dia pakai minyak wangi di tangannya ya. Jadi dia mengatakan, karena tidak halal berkabung, untuk selain kematian suami. Kalau kematian suami 4 bulan 10 hari. Kematian selain suami boleh berkabung hanya sampai 3 hari saja. Karena arti dari tidak halal berarti haram. Ya, jadi luar biasa. Ini ingin menggambarkan kecintaannya kepada syariat, kepada Allah, kepada Rasul itu di atas akal sehat manusia gitu ya. Bapaknya sendiri yang wafat, dia mengatakan saya tidak mau nyerempet-nyerempet ke masalah haram gitu ya. Ketika disebut tidak halal lebih dari 3 hari, maka beliau bersegera memakai ya minyak wangi belum sampai 3 hari. Dan Ummu Habibah ini keunikan lainnya adalah sebelum wafat ia meminta maaf. Ya, jadi ini dari Auf bin Al-Harith. Ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Ummu Habibah pernah memanggilku ketika ia akan wafat. Dan Aisyah mengatakan menceritakan tentang kisah dipanggilnya dirinya oleh Ummu Habibah. Ummu Habibah waktu sebelum wafat memanggil Aisyah dan mengatakan, di antara kita pasti pernah ada masalah, perselisihan. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau dari apa saja yang pernah terjadi di antara kita. Maka Aisyah pun mengatakan, semoga Allah memaafkanmu atas seluruh kesalahanmu dan menghalalkan itu semua. Ummu Habibah lantas berkata, engkau telah membahagiakanku. Semoga Allah juga memberikan kebahagiaan untukmu. Dan Ummu Habibah juga menyatakan kepada Ummu Salamah seperti itu pula. Jadi bukan cuma sama Aisyah. Dia mengucapkan itu sama Aisyah, sama Ummu Salamah. Ya, jadi kepada istri-istri Rasul yang masih hidup pada saat itu. Maka Ummu Habibah setelah itu wafat pada tahun 44 Hijriah pada kekhalifahan, pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ini dalam hadis riwayat Abu Sa'ad. Jadi memang kita lihat betapa Ummu Habibah memberikan contoh teladan yang sangat baik, bukan hanya dalam kecintaan kepada Allah dan Rasulullah dan para sahabiah, para sahabat, tapi juga betapa sifatnya, akhlaknya, imannya, akidahnya, ini semua jadi teladan. Semoga kita juga bisa meneladani akhlak Ummu Habibah dalam kesabaran, keistiqomahan, dalam kelapangan hati untuk memaafkan dan meminta maaf ya. Dalam ketaatannya menjaga salat-salat sunnah dan keikhlasannya mencintai Rasulullah sehingga sanggup menawarkan sang suami tercinta untuk menikahi sahabiah yang lain, muslimah yang lain ya. Tentunya ini kalau kita bicara bab itu semuanya pada mengatakan itu mungkin bukan kita gitu ya, itu wanita khusus gitu. Tapi memang ternyata coba belajar dari pribadi Ummu Habibah Rumlah binti Abu Sufyan. Semoga Allah SWT memberikan kita kemampuan untuk mencontoh pribadi yang mulia ini, dan semoga Allah mengistiqomahkan iman Islam kita sampai kita berjumpa Allah dalam kondisi husnul khatimah. Wallahu'alam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair, saudarika, atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah. Dan silakan sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada yang ingin ikut bergabung berdiskusi berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda ataupun juga pertanyaan di pagi hari ini. Dan kita akan coba sapa terlebih dahulu, Ustazah. Kali ini ada sahabat kita, hamba Allah yang bertanya, ketika menyimak sajian ilmu tadi, ini muncul pertanyaan, Ustazah. Ketika Rasulullah diwakilkan pernikahannya oleh Raja Najasyi kepada Ummu Habibah, ya. Apakah aturan itu masih berlaku, Ustazah? Misal kalau kondisi sekarang long distance marriage atau hubungan jarak jauh begitu, ya. Apakah masih bisa diwakilkan untuk akad nikahnya? Jazakillah khair, Ustazah. Silakan.
1: Iya. Ya. Pertanyaannya masya Allah fikih banget. Ini fikih munakahat ya. Pertanyaannya berkaitan dengan fikih pernikahan. Ya bisa sampai sekarang kalau ada yang memang jaraknya terpisah jauh, boleh, namanya tawkil ya, diwakilkan, enggak masalah. Diwakilkan dari sisi perwaliannya kalau perempuan. Ya, jadinya tapi ini kan Ummu Habibah punya wali. Walinya yaitu di sana saudaranya ada, ya. Anak pamannya ada di sana. Jadinya itu yang jadi wali nikahnya Ummu Habibah. Masalahnya yang laki-lakinya yang tidak ada gitu ya. Maka Rasulullah SAW mengutus Najasyi sebagai wakil dirinya. Boleh sampai sekarang juga enggak masalah. Ya, sampai sekarang itu berlaku ya dalam fikih munakahat. Jadi yang paling penting adalah antara wali dari perempuan dengan mempelai pria, atau wali dari perempuan dengan wakil dari mempelai pria itu mengadakan akad nikah di tempat yang sama. Nah, Rasul pada saat itu diwakilkan oleh Raja Najasyi. Ya. Yes, diperbolehkan ya.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya Ustazah Erika. Dan kemudian kita sapa kembali. Kali ini masih berkaitan dengan pernikahan katanya Ustazah, dari sahabat kita Nisa di Bandung. Ini terkait dengan restu pernikahan Ustazah. Karena kalau dilihat tadi nampaknya ayah dari Ummul Habibah sebetulnya tidak merestui pernikahan antara anaknya dengan Rasulullah.
1: Ya pasti, apakah orang kafir?
0: Iya betul. Apakah kalau demikian ini jadi di zaman sekarang begitu ditarik Ustazah tidak boleh oleh ayah, misalnya tidak direstui oleh ayah, tapi kita tetap ingin menikahi dengan orang tersebut, ini seperti apa hukumnya begitu Ustazah?
1: Ya bagus pertanyaannya ya. Kita lihat coba benang merahnya apa. Benang merahnya adalah Abu Sufyan orang kafir. Kalau sekarang ayahnya muslim, ibunya muslimah, anaknya muslim, jangan-jangan calonnya yang kafir. Lah kalau dilarang ayah ya harus taat sama ayahnya. Jadi jangan sampai satu hukum digeneralisir untuk berbagai kondisi. Ya, padahal kondisinya jelas-jelas beda gitu ya. Jadi memang penting untuk kita lihat ayahnya yang melarang kenapa, alasannya apa gitu ya. Dari setiap larangan pasti ada alasan. Kecuali alasannya enggak syar'i ya, contoh. Ada seorang soleh melamar. Ya, orang yang udah soleh, jelas-jelas soleh. Salat lima waktunya terjaga, tidak mengkonsumsi yang haram, tidak mengkonsumsi yang makruh, bahkan ngerokok aja enggak gitu ya. Jadi ya makruh-makruh aja enggak disentuh, apalagi yang haram. Ya, udah pribadinya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tapi penghasilannya sedikit. Misal, ya, penghasilannya sedikit, ya, mungkin bapaknya berharap anaknya nikah dengan konglomerat. Ternyata enggak. Gitu ya, jadinya hanya orang yang berpenghasilan mungkin sebulan cuma bisa ngasih 3 juta ya, ataupun 2 juta. Bapaknya mengatakan gak bisa kamu nikah sama dia. Nah yang kayak gini kita butuh orang lain untuk melobi orang tua kita agar menyadarkan iyyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Kata Allah SWT, seandainya fakir pun dan dia soleh, maka Allah akan mampukan nanti pernikahannya, dimampukan dalam kehidupan pernikahan, asal standar solehnya itu cukup gitu ya. Nanti insya Allah, Allah yang akan mendatangkan rezeki lebih lagi dalam pernikahan tadi. Karena rezeki itu bukan antara satu orang kemudian ketika dia menikah jadi berkurang, justru bertambah. Ya, satu orang misalnya rezekinya sedikit, bergabung dengan satu orang lain yang rezekinya sedikit-sedikit sama sedikit aja jadi banyak. Ya, jadinya kadang-kadang manusia berpikirnya begitu. Bahkan masih banyak manusia yang berpikir kalau uangnya sedikit disedekahin habis dong. Nah, padahal Rasul sudah mengatakan mana kalau sedekah min malin, enggak pernah sedekah tuh ngabisin duit, yang ada nambah. Nambah berkah iya gitu ya. Cuma kan semua hitungan kita duniawi yang bukan hitungan ukhrawi. Sehingga kita lihat dulu alasannya apa ya. Alasan bapak, wah ini Ummu Habibah aja bisa kan parus bapaknya. Nanti dulu bapaknya kafir. Jadi kita lihat dulu kondisi sekarangnya bapak gak ngerestuin kenapa. Muslim atau kafir. Jadi ada runutannya gitu ya. Makanya penting saya himbau para muslimah, para muslim, para pemuda, pemudi, ayo ikut gitu ya kajian-kajian pranikah. Di Darut Tauhid ada sehati,

0: konsekuensi langsung bercerai atau memang harus tetap ditalak terlebih dahulu, Ustazah? Kalau di kondisi sekarang ketika suami murtad tidak lagi Islam, ini apakah tetap harus diurus segala perpisahannya atau sudah berpisah langsung begitu, Ustazah? Jazakallah khair. Silakan. Ya,
1: ya. Jadi dalam hukum Islam sebenarnya begitu. Beda agama, suami murtad misalnya na'udzubillah min dzalik, sebenarnya sudah cerai dengan otomatis ya. Otomatis bercerai sebenarnya. Akan tetapi secara kenegaraan boleh diurus ya. Boleh diurus, apalagi kalau misalnya ribet gitu enggak mau membebaskan istrinya, maka keluarganya lah yang main ya. Keluarganya harus membawa putrinya itu keluar dari rumahnya. Karena secara hukum Islam tidak ada pernikahan antara dua orang yang beda agama. Yang ada adalah perzinahan. Hitungannya seperti itu ya. Secara hukum Islam tidak ada pernikahan antara dua orang yang berbeda agama. Yang ada adalah hukumnya hukum perzinahan. Ya, oleh karena itu penting buat kita untuk memahami ini. Mengurusnya alangkah lebih baik gitu ya. Lebih baik kalau diurus. Artinya apa? Ketika diurus secara resmi secara kenegaraan, ya, dan insya Allah tidak akan dipersulit hukumnya karena kita masih ada adopsi hukum Islam. Artinya kalaupun suaminya nggak mau menceraikan, otomatis secara agama sudah bercerai, jadi diresmikan saja dalam pengadilan gitu ya. Jadi harus segera diurus. Wallahu'alam insyaAllah.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Erika. Dan kemudian kita sapa juga ada sahabat Nur di Bandung Barat. Yeah. Ini bertanya berkaitan dengan ASI Ustazah, karena tadi sempat dibahas sedikit.
1: Yeah, betul.
0: Pertanyaannya adalah apakah boleh memperjualkan ASI yang diminta oleh tetangga dan anak tetangga yang satu kelamin dengan anak dari sahabat kita ini?
1: Ya,
0: apakah ini tidak berpengaruh pada hukum pernikahan sepersusuan begitu, Ustazah? Silakan, Ustazah.
1: Jadi ya, makanya kenapa saya itu wanti-wanti gitu ya, wanti-wanti ikut kajian khususnya berkaitan dengan hukum pernikahan termasuk menyusui ya. Masalah ASI-ASI, bang-bang ASI ya, mohon maaf. Makanya sempat bang ASI itu diprotes karena tidak detailnya catatan. Nanti ini terjadi ke depannya, jadi na'udzubillah kaum kita, bangsa kita jadi bangsa yang lemah karena terjadi banyaknya inses, banyaknya nikah ya, nikah saudara. Gara-gara ASI-nya nyebar kemana aja tanpa dicatat. Ya, jadi ASI itu langsung statusnya menjadi anak sesusuan. Langsung jadi mahram. Kalau mahram itu haram menikah. Nah, itu dia yang kita miris ya. Kalau kondisi tidak tercatat. Jadi apalagi jual ASI ke tetangga. Jual ASI ke tetangga, tetangganya siapa ini yang kita kasih ASI kita itu? Harus jelas catatannya, anak siapa, keluarga siapa. Jangan berpikir masalah dia sejenis kok kelaminnya. Lah, bukan masalah dengan dia doang gitu ya. Jadi nanti masalahnya berkaitan dengan anak-anak kita yang lain. Kita nanti punya anak laki, kita punya anak perempuan. Ini nanti jadi saudaraan sama anak yang kita kasih air susu kita. Ya, saudaraannya itu bukan cuma sama satu orang yang nyusunya bareng, tapi nanti semua sama yang kita susuin semua. Namanya anak sesusuan. Ya, jadi kelaminnya beda-beda nanti nih. Ya, jadi memang itu yang hati-hatinya. Memang dengan yang sesusuan itu dia, misalnya ya, kita anaknya perempuan, kita lagi nyusuin, sama dia anaknya perempuan juga, kita nganggap kalau satu kelamin bebas gitu ya. Kan dia gak akan nikah. Lah, anak berikutnya kita punya anak laki-laki, kita susuin. Ya, ataupun misalnya kita punya anak laki-laki, itu anak laki-laki kita susuin bareng, anak berikutnya anak perempuan. Dia naksir sama adiknya. Ini adik sesusuan namanya, walaupun tidak dalam satu waktu disusukan. Nah, kan gak boleh, makanya penting untuk catatan detail itu. Dan di masa Rasul pernah terjadi. Menikah dengan saudara sesusuan. Karena gak paham, karena gak tahu kalau dia itu saudara sesusuan, kan sudah lama gak ketemu. Yeah. Habis itu ketemu lagi sampai punya anak dua, baru ketahuan. Kata Rasul, apa-apa boleh buat ceraikan istrimu. Pisah, nangis mereka karena memang enggak kalau itu saudara ternyata. Ya sedih, cuman gimana ya. Alhamdulillah anak-anaknya gak ada yang cacat, tapi kan na'udzubillah nikah sama adik sendiri gitu loh. Nah itulah pentingnya pencatatan. Gak mudah untuk memberikan ASI kepada orang lain, apalagi bang ASI yang tidak syar'i, yang tidak islami, sembarangan ngasih sama siapa aja yang membutuhkan tanpa dicatat, hati-hati ya. Wallahualam bishawab.
0: Alhamdulillah. Terakhir barangkali Ustazah kali ini ya, dari Ibu Tik-Tik Atikah di Kampung GBO Cipanas Cianjur bertanya, bagaimana apabila saudara kakak beradik yang kakak punya anak laki-laki dinikahkan dengan anak adiknya perempuan? Apakah sah atau tidak, Ustazah? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih.
1: Sah, enggak apa-apa itu. Kan beda bapak, beda ibunya, maksudnya cuma bapak ibunya yang

0: antar keluarga dalam kakak adik gitu ya. Artinya kakak adik itu kan bapak ibunya. Jadi bukan satu bapak satu ibu kan, nggak apa-apa. Di Indonesia tuh istilahnya kayak gini, saudara sepupu sekali dua kali gitu ya. Di Indonesia kan suka begitu. Bolehnya sama sepupu sekali, sepupu dua kali, saya nggak ngerti tuh malah. Kenapa ada sepupu sekali, sepupu dua kali. Intinya sama sepupu boleh nikah. Ketika bapaknya beda, adiknya beda, si bapak sama apa bapak beda, ibu beda, itu boleh nikah. Entah bapaknya saudaraan sama si ibu, atau bapaknya saudaraan sama si bapak. Entah ibunya saudaraan sama si ibu, atau ibunya saudaraan sama si bapak. Nggak masalah, anak-anak mereka sepupuan boleh nikah. Ya, maksud sepupu sekali, sepupu dua kali, halal dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan nampaknya itu menjadi atensi terakhir yang bisa disapa, Ustazah, sebagai penutup untuk kita semakin kuat dalam meneladani sosok Ummul Habibah. Silahkan, Ustazah.
0: Ya, baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita, sekali lagi bagi seluruh pendengar radio MKFM, wabil khusus para muslimah, ya, generasi mudanya terlebih, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ayo kembali belajar sirah lagi, kembali belajar sejarah orang-orang soleh, terutama para sahabiat, para sahabat, ya, agar nanti kehidupan kita tercerahkan sebagaimana apa yang dikatakan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabikan nujum bi ayyihi maqtadaitu ihtadaitu. Sahabat-sahabatku semua ini seperti bintang di langit, dengan yang mana saja kalian ambil sebagai petunjuk, insyaallah kalian mendapat petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga tahun baru Islam ini membuat sesuatu yang baru bagi kita, lebih dekat kepada Allah, lebih soleh, lebih soleha, lebih menjadi pribadi yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Harapanku subur kembali.
1: Masya Allah, Alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu baru saja kita simak bersama Ustazah Erika di pagi hari ini. Mari kita kirimkan doa terbaik, mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Di waktu mengenang rahmat.
1: Dan di pagi hari ini sahabat MK, peluang kebaikan masih kami hadirkan untuk Anda. Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf merupakan amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya saja, tapi kita semua juga bisa untuk berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula Anda khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi laman DT di wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
2: Rasa berputus asa, siapakah dapat.
1: Sahabat MK, peluang kebaikan lainnya, mari kita ikut berkontribusi menghadirkan harapan baru yang sedang dibangun di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza. Sebuah rumah sakit ibu dan anak menjadi tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Kali ini DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciami,
4: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaos nama saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos teu konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
2: Biasa wae ka dok, ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngaku naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tos CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapotos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu namina mah?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Kadok tos kanu ka alternatif. Sakun ngabatos sante, tos jadi tepangan. Pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anggar wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tatih, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan sa tangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah, kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu, A.
1: Mohon, Mak teh tos seueup sabaraha botol?
2: Nama oge setengah botol kitu nama samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihan teh anak teh. Entos seneng we mage semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Entos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh entos enak we.
1: Alhamdulillah, mohon mak kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh, enjing-enjing genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
2: Nyati radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jeung sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan
2: sami-sami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kitu nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing kabari di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami mak?
1: Ya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunan vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu aya vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat janten biasana kumaha karos nama?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon?

0: Sar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

102,4 Radio Peace FM.